0: kerjasama lebih erat dengan yang lain ya untuk monitor ini. Nanti kita pikirkan apakah badan geologi itu harus diintegrasikan bersama BMKG ya. Tapi ya nanti kita bahas itu ya.
1: Sementara itu Ketua DPR RI Puan Maharani meminta agar wacana integrasi BMKG dan badan geologi dikaji dengan matang karena tugas dan fungsi serta penganggaran yang berbeda.
2: Penugasannya dan tugasnya itu berbeda-beda. Kalau itu dianggap memang akan lebih efektif, ya tentu saja DPR akan mendukung hal tersebut. Jadi lebih baik dikaji dulu dan pengkajiannya itu harus memang bermanfaat.
1: Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah memiliki respon yang cepat terhadap penanganan bencana alam di tanah air. Kendati demikian, Presiden Prabowo Subianto meminta agar masyarakat tetap waspada dan harus siap menghadapi bencana karena Indonesia adalah negara rawan bencana. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, Radio Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto menargetkan penutupan sedikitnya 700 BUMN hingga akhir 2026. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
4: Laporan khusus.
0: Dan pemerintah yang saya pimpin, Desember 31, 2022.
5: Pemerintah melakukan penataan terhadap jumlah badan usaha milik negara dengan menutup BUMN yang tidak menguntungkan dan tidak memiliki kinerja baik. Presiden Prabowo Subianto menyebut penutupan tersebut telah menghasilkan penghematan yang dapat dialihkan untuk kepentingan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, dalam hampir 2 tahun, pemerintah telah menutup 290 BUMN yang tidak menguntungkan dan tidak memiliki kinerja baik. Presiden menyebut penutupan 290 BUMN tersebut telah menghasilkan penghematan sebesar 50 triliun rupiah.
0: Dan pemerintah yang saya pimpin, Desember 31, 2026, kami akan menutup lagi paling sedikit 700 lagi yang kami akan tutup. Jadi nanti hanya tinggal mungkin 250 BUMN. Tinggal 200-250.
5: Presiden Prabowo mengatakan pemerintah berharap dapat menghemat 100 triliun rupiah dari overhead dan biaya rutin. Biaya tersebut antara lain mencakup gaji direksi dan gaji komisaris. Presiden menjelaskan penghematan dari berbagai bidang sudah lebih dari 200 triliun rupiah dan mendekati 300 triliun rupiah setiap tahun. Presiden menyebut uang tersebut akan dialihkan dan digelontorkan sebesar-besarnya langsung kepada rakyat.
0: Dan kita sekarang berusaha tidak mau terlalu banyak pinjam-pinjam uang dari mana-mana. Ajak investasi boleh. Saudara-saudara, kalau kita pinjam uang, kita mau pinjam uang yang bunganya sekecil mungkin. Saya kira kemarin berapa bulan yang lalu kaget Menteri Keuangan kita di Washington DC ditawarin pinjaman dari IMF, kita tolak. Terima kasih, Indonesia masih bisa tanpa pinjaman dari IMF.
5: Rencana perampingan BUMN tersebut juga mendapat tanggapan dari Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini. Anggia menilai proses streamlining penting karena masih banyak BUMN yang tidak efektif bahkan merugi.
6: Ya, ada kalau dihitung kan ada 1.070-an BUMN yang ada di Indonesia sekarang. Danantara sudah mulai terbentuk, itu sudah mulai awal terbentuk, itu melakukan streamlining. Itu artinya ada beberapa yang akan dihapus atau digabung-gabung. Nah, streamlining itu menurut saya penting karena banyak BUMN yang tidak efektif, bahkan merugi.
5: Anggia menegaskan proses streamlining tidak boleh dilakukan melalui PHK secara massal. Menurutnya, proses streamlining tidak mengurangi karyawan dan perlu dilakukan dengan komunikasi yang baik antara karyawan dengan BUMN.
6: Kalau Danantara punya tugas, tidak boleh ada PHK massal. proses relining itu tidak mengurangi karyawan, tetapi bagaimana caranya supaya bisa terjalin dengan baik. Komisi 6 dengan senang hati, dan itu tugas kami untuk bisa memfasilitasi komunikasi antara karyawan misalnya atau dengan BUMN.
5: Berdasarkan data yang disampaikan pemerintah, laba bersih BUMN meningkat dari 186 triliun rupiah pada 2024 menjadi 326 triliun rupiah pada 2025. Setoran dividen BUMN kepada negara juga naik dari 85,5 triliun rupiah pada 2024 menjadi 142,3 triliun rupiah pada 2025. Pemerintah menargetkan setoran dividen BUMN mencapai 200 triliun rupiah pada 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan rencana presiden tersebut?
4: Menurut saya kalau emang BUMN-nya udah nggak produktif ya memang perlu dievaluasi ya Mbak. Tapi jangan sampai efisiensi ini justru mengganggu pelayanan atau berdampak ke masyarakat. Jadi menurut saya prosesnya ini harus benar-benar dipertimbangkan dengan matang.
7: Menurut saya sih yang penting dari perampingan ini bukan cuma jumlah BUMN dikurangin, tapi hasil akhirnya ya. Kalau memang bisa membuat perusahaan negara jadi lebih efisien, terus juga labanya meningkat, harapannya manfaatnya juga bisa kembali lagi ke masyarakat.
8: Menurut saya, efisiensi memang penting ya, supaya perusahaan negara tidak terlalu banyak membebani anggaran. Tapi proses penutupan atau penggabungannya harus transparan, dan nasib para pekerjanya juga perlu diperhatikan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik perampingan BUMN untuk penguatan ekonomi nasional. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Nanda Wisnu.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah Presiden Prabowo Subianto menata dan merampingkan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN patut mendapat dukungan. Kebijakan tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun perusahaan negara yang lebih efisien, sehat, profesional, serta mampu memberikan kontribusi lebih besar bagi perekonomian nasional. Pemerintah menargetkan penutupan sedikitnya 700 BUMN hingga akhir Desember 2026. Target ini merupakan bagian dari restrukturisasi dan konsolidasi BUMN yang diproyeksikan mampu menghasilkan efisiensi anggaran hingga 100 triliun rupiah. Sebelumnya, pemerintah menyebutkan bahwa 290 BUMN telah ditutup, dan langkah tersebut menghasilkan penghematan anggaran hingga 50 triliun rupiah. Jika efisiensi itu dapat diwujudkan secara nyata dan berkelanjutan, tentu hal ini menjadi kabar positif bagi pengelolaan keuangan negara. Perampingan BUMN sangat diperlukan untuk mengakhiri praktik pengelolaan perusahaan negara yang tidak produktif dan justru membebani keuangan negara. Negara harus berani mengambil keputusan tegas terhadap perusahaan yang tidak lagi memiliki prospek usaha, mengalami persoalan tata kelola, atau memiliki kegiatan yang tumpang tindih dengan perusahaan negara lainnya. Namun, keberanian melakukan penutupan juga harus diikuti dengan prinsip kehati-hatian. Pemerintah perlu memastikan setiap keputusan didasarkan pada kajian yang objektif, transparan, dan terukur, sehingga perusahaan yang sebenarnya masih memiliki nilai strategis tidak ikut dikorbankan hanya demi mengejar target jumlah penutupan. Ukuran keberhasilan kebijakan ini bukan semata-mata berapa banyak BUMN yang ditutup. Yang jauh lebih penting adalah, apakah setelah konsolidasi dilakukan, perusahaan negara yang tersisa menjadi lebih kuat, lebih sehat, lebih kompetitif, dan mampu memberikan dividen serta manfaat yang lebih besar bagi negara dan masyarakat. Pemerintah juga perlu memperhatikan dampak restrukturisasi terhadap para pekerja. Penataan perusahaan harus tetap disertai skema penyelesaian yang adil dan manusiawi, termasuk memastikan hak-hak pekerja terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal lain yang harus menjadi perhatian serius adalah pengelolaan aset BUMN yang ditutup atau digabungkan, kita semua diharapkan dapat mendukung langkah pemerintah. mempercepat hilirisasi yang dibahas bersamaan dengan agenda penataan BUMN. Oleh karena itu, konsolidasi BUMN harus diarahkan untuk membentuk perusahaan negara yang memiliki fokus bisnis yang jelas. Pemerintah perlu menghindari munculnya kembali struktur perusahaan yang gemuk, birokratis, dan memiliki banyak anak usaha tanpa kontribusi ekonomi yang jelas. Target efisiensi 100 triliun rupiah merupakan target yang besar dan positif. Transparansi menjadi kunci agar masyarakat dapat melihat bahwa kebijakan perampingan BUMN bukan sekadar perubahan struktur organisasi di atas kertas. Kebijakan tersebut harus benar-benar menjadi bagian dari reformasi tata kelola perusahaan negara. Tentu diharapkan semua mendukung penuh kebijakan Presiden Prabowo untuk melakukan perampingan dan konsolidasi BUMN sebagai bagian dari upaya menciptakan ekonomi nasional yang lebih efisien dan berdaya saing. Dengan catatan, prosesnya harus dilakukan secara terukur, transparan, profesional, serta tetap mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Pada akhirnya, BUMN harus hadir bukan sebagai beban negara, melainkan sebagai pilar kekuatan ekonomi nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
10: Jerman akan mampu mencapai patokan Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO untuk belanja pertahanan sebesar 3,5% dari produk domestik bruto PDB 2029. Hal itu dikatakan Menteri Keuangan Jerman Lars Klingbeil pada Selasa kemarin, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Dengan demikian, Jerman secara penuh memenuhi komitmennya di dalam NATO, menurut Klingen. Seraya menambahkan bahwa program persenjataan kembali itu ditujukan untuk menjaga perdamaian. Presiden Amerika Serikat Donald Trump berulang kali mengkritik Eropa karena dinilai tidak cukup berkontribusi terhadap kemampuan pertahanan NATO dan menyerukan agar negara-negara sekutu meningkatkan belanja pertahanan menjadi 5% dari PDB. Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Acara berlangsung pada Selasa sore di Rumah Dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Wono Atsushi di Jakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
11: Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Acara berlangsung pada Selasa sore di Rumah Dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Ueno Atsushi di Jakarta. Ueno mengatakan kegiatan tersebut menjadi bentuk dukungan sekaligus apresiasi pemerintah Jepang terhadap kontingen Indonesia yang akan bertanding. Menurut Ueno, olahraga tidak hanya menjadi arena kompetisi, tetapi juga sarana memperkuat saling pengertian dan rasa hormat antar masyarakat.
12: Kami berharap para atlet dapat menampilkan kemampuan terbaik dalam suasana pertandingan yang nyaman dan aman. Pertukaran olahraga yang berlandaskan semangat sportivitas akan semakin memperkuat dan memperkaya persahabatan kedua negara.
11: Sementara pada kesempatan yang sama, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengapresiasi inisiatif Kedutaan Besar Jepang dalam menggelar acara pelepasan tersebut. Menpora Seraya mengatakan Indonesia dan Jepang perlu terus meningkatkan kerjasama di bidang kepemudaan dan olahraga.
13: Dan sebuah kehormatan inisiasi dari Duta Besar Jepang untuk Indonesia untuk melakukan event yang sangat baik ini. Dan ini membuktikan memang Jepang sudah ahlinya jadi tuan rumah. Kita lihat Olimpiade musim panas sudah 2 kali kalau tidak salah. Asian Games kalau tidak salah sudah 3 kali.
11: Sementara atlet tenis meja Indonesia, Almaira Nebukadnezar menyampaikan terima kasih atas dukungan Kedutaan Besar Jepang.
14: Bagi kami, ini bukan sekedar dukungan dalam sebuah ajang olahraga, tetapi juga merupakan cerminan persahabatan antara Indonesia dan Jepang. Bagi kami, mengenakan merah putih dan bertanding membawa nama Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026 adalah sebuah kehormatan sekaligus tanggung jawab yang besar.
11: Asian Games ke-20 akan berlangsung di Prefektur Aichi dan Kota Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Indonesia mengirimkan 432 atlet untuk berlaga pada 35 cabang olahraga. Sementara pada Asian Para Games yang berlangsung 18 hingga 24 Oktober, Indonesia akan menurunkan sekitar 100 atlet pada 12 cabang olahraga. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Terima kasih.
10: Selanjutnya kami hadirkan kembali bagaimana pantauan terkini lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center Korlantas Polri. Informasi selengkapnya disampaikan Brigadir Susan.
15: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
10: Brigadir Susan, silakan.
16: Selamat pagi pemirsa, kami update informasi terkini pada pagi hari ini bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran langsung dari CCTV MTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama saja kita pantau di JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Pemirsa, pada pagi hari ini dari arah JPO Kuningan yang akan menuju ke arah Jakarta Selatan, maksud kami dari arah Mampang yang akan menuju ke arah Menteng, cukup lancar. Memang perlambatan kecepatan kendaraan pada pagi hari ini bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran dan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk masih terpantau ramai lancar pada pagi hari ini. Dan kemudian dari arah Menteng yang akan menuju ke arah Pancoran, peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi di kawasan ini dari CCTV kami. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda. Kita lanjut ke lokasi yang kedua pemirsa, tepatnya di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol via jalur arteri cukup lancar dan normal pada pagi hari ini. Dan kemudian dari tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke arah airport, pada pagi hari ini perlambatan kecepatan kendaraan sudah mulai terjadi dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk berada di jalur yang benar, tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda. Dan kemudian dari arah sebaliknya, tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang pada pagi hari ini juga cukup relatif lancar. Dan kami ingatkan kembali untuk selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda saat berkendara. Kita lanjut ke lokasi berikutnya di Senayan Barat, tepatnya di JPO. Nah, lalu lintas pada pagi hari ini dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi cukup lancar dan normal. Dan kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun yang akan menuju lurus ke arah Cawang pada pagi

0: juga jangan mudah untuk mempercayai informasi-informasi yang belum terverifikasi. Demikian Brigadir Susan melaporkan langsung dari studio NTMC. Semoga bermanfaat. Kembali ke rekan Zaini di studio.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aku melakukan ini untuk memperkuat ekonomi keluarga kita agar mandiri secara finansial.
1: Oh iya Ibu, betul juga ya. Makasih ya Ibu.
0: Keluarga dapat berkontribusi pada ekonomi nasional melalui usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM yang dikelola dari rumah atau dengan mengelola keuangan keluarga secara bijak.
1: Perkuat ekonomi keluarga mandiri secara finansial untuk bangsa yang sejahtera.

0: Harga cabai naik lagi, Pak.
1: Tenang, Bu. Kan kita punya apotek hidup dan dapur hidup di pekarangan tuh.
0: Oh, iya ya, Pak. Syukur deh kalau gitu. Beruntung kita bisa manfaatkan pekarangan untuk menanam sayur, cabai, tomat, dan lain-lain.
1: Oke, baiklah, Bu.
0: Oke deh, Pak. Teman Ibu, kita petik sayur dan cabai untuk makan siang.
2: Manfaatkan pekarangan rumah. Sedikit lahan, beribu manfaat. Hemat biaya belanja. Gizi keluarga terpenuhi. Rumah jadi aset.
3: Ayo, jadi pahlawan pangan keluarga. Dukung Astacita. Wujudkan mandiri pangan.

Iya, Tompi Sandiwara. Pendengar, ini kata sandiwara ini kadang menyenangkan dan juga lebih banyak sakitnya ya. Di saat pasangan kita atau orang yang kita cintai benar-benar serius, tapi kok kita membuat rekayasa sandiwara yang menyakitkan dia atau menyakitkan orang lainnya. Dunia panggung sandiwara memang betul ya, tapi tidak semua hal dibuat rekayasa ya. Kita mau yang nyata-nyata aja, yang fakta-fakta aja sesuai dengan realita. Tidak perlu kita mengarang cerita, ikut drama dengan membuat orang lain tersakiti, terutama pasangan kita. Saudara pendengar, persoalan minimnya fasilitas dan pelayanan kesehatan di Pulau Buano, Kabupaten Seram bagian Barat, SBB mendapat perhatian Gubernur Maluku Hendrik Leverisa setelah didatangi massa Aliansi Masyarakat Pulau Buano pada hari Rabu tadi. Dalam pertemuan dengan para pendemo di kantor Gubernur Maluku, Hendrik menyatakan akan menindaklanjuti berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat, termasuk kebutuhan peningkatan fasilitas kesehatan di Buano. Hendrik mengatakan persoalan tersebut akan dibicarakan bersama pemerintah Kabupaten SBB, pemerintah negeri Buano, dan pihak terkait lainnya untuk menentukan langkah yang menyelesaikan sesuai kewenangan masing-masing. Ia mengakui keterbatasan anggaran menjadi salah satu tantangan pemerintah saat ini sebagai dampak kebijakan efisiensi. Namun menurutnya persoalan anggaran tidak boleh dijadikan alasan untuk mengesampingkan kebutuhan dasar masyarakat.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Stay tuned on 103.6 MHz RRI 12.
1: Bagi saudara pendengar, kami mohon maaf karena beberapa menit berlalu siaran kami sempat hilang di ruang dengar Anda karena terjadi gangguan teknik dan pendengar. Kembali bersama Anda di program 1 RRI Langgur di frekuensi 103,6 MHz atau melalui platform RRI Digital, program 1 RRI Langgur. Ya, saudara, sebelum kami hadirkan pengajian Al-Quran, kami akan hadirkan lagu Qasidah.
2: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Mama, mengapa Tante Tante dong kalau bawa motor itu dong buat lampu sen kanan tapi kenapa belok kiri?
1: Seng tahu mungkin dong salah tekan kapa atau dong seng fokus itu.
0: Seberapa kali betul lihat di jalan Mama sampai orang yang di belakang dong itu bingung, lah dong marah-marah.
1: Memang marah, karena kalau dong mau belok ke kiri harus dong pakai lampu sen kiri juga, bukan lampu sen kanan. Ini yang biasa buat orang baku tabrak itu.
2: Aturan tentang lampu sen terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah yang dituju.
0: Jadi Mama, keselamatan berlalu lintas itu sangat penting. Ketong pakai lampu sen itu harus sesuai aturan.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.
3: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi

0: 18.30 waktu Indonesia Timur.
1: Penggunaan rekening pribadi sebagai tempat penampungan dana ini juga sering kami temukan kadang.
0: Selamat malam saudara, Radio Republik Indonesia Zoom lagi dengan Warta Berita Daerah edisi hari ini Rabu 9 September 2026. Sebelumnya kami akan sampaikan topik-topik berita utama malam ini. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Geofisika Somlaki diminta sejumlah hal penting dalam kaitannya dengan mengantisipasi bahaya gempa bumi dan tsunami. Rekening pribadi kepala desa tidak boleh digunakan untuk kelola dana desa. Saudara, itulah dua topik berita utama edisi malam ini bersama saya Raffi dan Willy Andersen Kaniker Isti. Inilah berita selengkapnya. Baik saudara, saya mulai berita pertama. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Geofisika Somlaki meminta sejumlah hal penting dalam kaitannya dengan mengantisipasi bahaya gempa bumi dan tsunami. Salah satu staf pada Stasiun Geofisika Somlaki, Fadil, mengatakan ada sejumlah poin penting yang harus menjadi perhatian pemerintah desa dan masyarakat. Diantaranya, masyarakat desa, pemerintah daerah perlu memperbarui data penduduk masyarakat rentan dan para wisatawan serta dapat dokumentasikan dengan baik.

0: sebuah dokumen.
1: Selain itu, menginventarisir seluruh sumber daya ekonomi sosial, infrastruktur, fasilitas umum maupun politik yang mendukung pengurangan risiko bencana dalam sebuah dokumen perlu memverifikasi atau memperbarui peta evakuasi yang disusun berdasarkan peta bahaya tsunami dan disosialisasikan dan dapat dimengerti semua komunitas. Perlu menyusun kebutuhan anggaran kebencanaan berupa rambu evakuasi, sarana komunikasi radio, pelatihan kebencanaan serta sarana materi edukasi, memanfaatkan dan mengelola secara rutin website dan atau media sosial sebagai distribusi materi edukasi. Saudara, pemerintah desa dan masyarakat juga harus mengakomodir sejumlah informasi penting lainnya terkait tsunami. Informasi sebagaimana dimaksud berupa agenda rutin, pendidikan dan kesiapsiagaan secara mandiri dengan melibatkan perangkat desa, sekolah dan penyandang disabilitas, di mana kegiatan dapat dilakukan berupa sosialisasi dari pintu ke pintu dan dapat disiapkan pada kegiatan rutin di desa maupun keagamaan. Harus melakukan latihan simulasi gempa bumi dan tsunami secara mandiri dengan memanfaatkan momen LKB atau Hari Kesiapsiagaan Bencana setiap tanggal 26 April dan peringatan gempa bumi secara besar pada 10 Januari 2003. Perlu pembaruan dokumen bencana kedaruratan dan disosialisasikan ke masyarakat yang terdiri dari kondisi geografis dan topografi, potensi gempa bumi dan tsunami serta bencana lainnya, data komunitas infrastruktur dan fasilitas kritis, rencana kedaruratan yang meliputi evakuasi atau waktu dijalankan rencana kedaruratan tim siaga bencana, SOP, respon gempa bumi dan peringatan dini tsunami serta rencana evakuasi tsunami, rantai komunikasi dan peringatan dini tsunami, peta evakuasi tsunami, kriteria status aman dan pelaporan dampak, manfaatkan aplikasi mobile masing-masing, informasi BMKG, WERS Mobile, media sosial yakni ADD Info BMKG, Facebook, Twitter, dan X, serta aplikasi chat Telegram yang bisa diakses sebagai membangun kearifan lokal dalam mengurangi risiko, memahami dan memperhatikan tanda-tanda dalam sebelum tsunami, evakuasi mandiri dan memanfaatkan alat komunikasi desa sebagai alat komunikasi bahaya gempa dan tsunami.

0: Warta berita ini sementara disiarkan Radio Republik Indonesia Sao Melaki.
1: Demikian disampaikan Kasubsi Intelijen Bidang Sanitasi Kabupaten Pulau Tanimbar, Situmorang, Jusjiwa, mengantar SH sebab kondisi tersebut sering ditemukan. Karena secara logis untuk pemikiran yang sehat, pengelolaan keuangan desa yang nominalnya tidak sedikit, namun seseorang kepala desa menggunakan rekening pribadi untuk penyimpanan keuangan desa, maka pada prinsipnya akan tercampur dengan keuangan pribadi. Hal ini berpotensi terjadi kekurangan mana uang desa dan mana uang pribadi, serta mana yang digunakan untuk pembiayaan di desa. Akibatnya pertanggungjawaban menjadi tidak jelas dan rawan permasalahan hukum.
2: Penggunaan rekening pribadi sebagai tempat penampungan dana, ini juga sering kami temukan. Kadang secara logis kalau kita berpikir, ini kan pengelolaan keuangan desa yang nominalnya tidak sedikit. Namun kalau digunakan rekening pribadi kan pada prinsipnya uang itu bisa tercampur. Dan itu salah satu bisa jadi nanti bentuk kekilapan karena tidak bisa membedakan mana uang pribadi dan mana yang harusnya dipakai untuk pembiayaan di desa.
1: Sebab jika ditemukan penggunaan rekening pribadi, maka akan menjadi temuan dan dapat diproses sesuai hukum yang berlaku. Saudara, awali pembangunan Puskesmas Romiang, Bupati Tanimbar letakkan batu pertama. Komitmen pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk memperkuat infrastruktur kesehatan di wilayah Kepulauan Tanimbar kembali diwujudkan melalui peletakan batu pertama pembangunan gedung Puskesmas Romiang Kecamatan Perdata oleh Bupati Kepulauan Tanimbar Ricky Jawarisa pada Senin 7 September 2026. Dalam momen tersebut, Bupati Kepulauan Tanimbar Ricky Jawarisa mengatakan pembangunan gedung Puskesmas Romiang ini menjadi langkah strategis Pemkab Kepulauan Tanimbar untuk memperluas akses layanan kesehatan yang layak, merata, dan terjangkau demi menjawab kebutuhan masyarakat dalam hal ini pelayanan kesehatan. Menurutnya, kehadiran fasilitas medis modern ini diharapkan dapat memangkas jarak tempuh warga Kecamatan Perdata yang selama ini harus berlayar atau menempuh perjalanan jauh demi mendapatkan pelayanan medis dasar. Untuk itu, pemerintah daerah berharap pembangunan fasilitas kesehatan ini dapat segera diselesaikan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan. Sebagai bentuk dukungan dari pembangunan gedung Puskesmas Romiang, hadir langsung oleh jajaran pimpinan daerah secara utuh, diantaranya Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar Dr. Juliana Katerina Ratuana, Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar Ricky Lawrence Anggito, beserta istri Ketua TPPKK Kabupaten Kepulauan Tanimbar Zerin Amelinda Jawarisa, staf ahli Bupati, pimpinan organisasi perangkat daerah OPD, dan jajaran Forkopimda Fordata. Saudara, sinergi antara TNI Polri dan pemadam kebakaran berhasil menindaklanjuti kobaran api di seputaran pasar pemilih Sao Melaki. Berkasi tanggap darurat dan sinergi lintas instansi berhasil mengarahkan potensi kebakaran besar di pusat perekonomian di kota Sao Melaki. Regu 3 piket Pemda Pemadam Kebakaran Kabupaten Kepulauan Tanimbar bekerja sama dengan personil TNI Polri melakukan gerak cepat untuk menjinakkan kobaran api yang melanda lokasi milik salah satu pengusaha di areal sekitar Pasar Romil Sao Melaki pada Selasa 8 September 2026. Salah satu perwakilan petugas di lokasi kejadian mengatakan sinergi dan respon cepat antara petugas Damkar Regu 3 bersama rekan-rekan dari Polri dan TNI dari lapangan menjadi kunci utama sehingga kebakaran di lahan milik salah satu pengusaha dapat segera dipadamkan sehingga kondisi di sekitar pasar pemilih sudah aman dan kondusif. Insiden kebakaran yang sempat memicu kepanikan warga pasar berhasil ditangani berkat respon cepat petugas di lapangan. Upaya pemadam fisik tersebut dibantu secara insentif oleh 3 personil aparat keamanan, yakni itu Leonard Previali, anggota Brimob Kompi 3, Batalion Z Pelopor, Aida M, Tom Hiza, Babin Ketikmas Desa Sivnana, dan Laurensus Taborat, Intel Kodim 1507 Sopaki. Langkah taktis pertolongan darurat tersebut mendapat apresiasi tinggi dari para pedagang dan warga sekitar pas beserta masyarakat yang berharap pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar terus memperkuat armada Kepulauan Tanimbar. Terus memperkuat armada pemadam kebakaran pada titik-titik rawan dan fasilitas pasar guna menjamin proteksi keselamatan publik yang maksimal. Saudara Ketua TP PKK Kepulauan Tanimbar menyalurkan bantuan perlengkapan sekolah kepada siswa-siswi di Desa Romean demi mendukung pendidikan siswa di wilayah yang aksesnya terbatas. Bantuan berupa perlengkapan sekolah yang diberikan kepada sejumlah pelajar sekolah di Desa Romean, Kecamatan Pondata. Bantuan tersebut adalah bentuk perhatian terhadap pendidikan para pelajar, terutama siswa yang kesulitan mengakses pusat perbelanjaan di ibu kota kabupaten. Bupati Kepulauan Tanimbar Ibu Jawa Risa mengatakan bantuan tersebut diharapkan dapat memotivasi siswa untuk lebih giat dalam belajar, dan para penerima bantuan yakni para pelajar menyampaikan rasa syukur serta terima kasih semoga bantuan tersebut dapat memberikan manfaat yang berdasar dalam junjung menunjang belajar mengajar.
3: Pasti bantuan itu berasal atau idenya Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, di mana bantuan diberikan untuk bisa memberikan motivasi terhadap para anak didik untuk selalu semangat dalam belajar untuk mencapai cita-cita.
1: Ketua Tim Penggerak. Satu siswa SMP Negeri 1 Yaru mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kepada Bupati Kepulauan Tanimbar dan Ketua PKK Kabupaten yang sudah bersedia memberikan bantuan perlengkapan sekolah bagi mereka.
4: Kita secara pribadi mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Bupati dan Ibu Bupati yang telah memberikan bantuan kepada kami siswa SMP Negeri 1 Yaru Kecamatan Perdata. Bantuan yang Bapak Bupati kasih itu adalah tas sekolah. Kita berharap semoga bantuan kali ini tetap berlanjut ke depannya.
1: Sudah Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Serna Linda Dewi Isla, mendampingi Bupati Kepulauan Tanimbar dalam kunjungan kerja di Kecamatan Perdata. Dalam kesempatan ini, Ketua Tim Penggerak PKK juga memberikan bantuan kepada pelajar di Desa Romean dan berharap bantuan yang diberikan dapat menjadi motivasi

Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Semlaki untuk edisi hari ini Rabu 9 September 2026. Sebelum bisa kami akan menyampaikan topik-topik berita utama. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Stasiun Geofisika Semlaki meminta sejumlah hal penting dalam kaitannya dengan mengantisipasi bahaya gempa bumi dan tsunami. Rekening pribadi kepala desa tidak boleh digunakan untuk kelola dana desa. Mewakili kepala yang bertugas, saya Raffi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda malam hari ini. Selamat malam dan sampai jumpa.

Terima kasih Anda baru saja mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Somlaki. Semoga apa yang Anda simak itu tentu bermanfaat bagi Anda. Baik pendengar, di malam hari ini terima kasih Anda mendengarkan dari Somlaki dari pagi hingga saat ini, dan di sip terakhir ini Anda ditemani Raffi dan penata musik kita Willy Kenegir ST. Di studio kami saat ini ya sudah menunjukkan pukul 18.49 berlalu ya, dari pukul 18.00 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, kami informasikan bagi Anda sesaat lagi kami akan bergabung bersama produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia Langgur dengan menyampaikan warta berita daerah di malam hari ini. Sesaat lagi pendengar.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi

0: dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.
1: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
3: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
4: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?" Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Kita ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Langgur.
1: Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Erick Thohir, menegaskan olahraga merupakan investasi untuk membangun manusia Indonesia secara utuh, termasuk membentuk karakter yang disiplin, tangguh, sportif, dan memiliki daya juang. Momentum Hari Olahraga Nasional 2026 dimanfaatkan pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara untuk mendorong pembinaan olahraga yang lebih merata dan berjenjang, yang diharapkan semakin banyak atlet dari wilayah kepulauan yang mampu berprestasi di tingkat nasional. Saudara, itulah topik utama Warta Berita malam ini, edisi Rabu 9 September 2026, yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Bersama saya, Iksan Ariando, inilah berita selengkapnya. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Erick Thohir, menegaskan olahraga merupakan investasi untuk membangun manusia Indonesia secara utuh, termasuk membentuk karakter yang disiplin, tangguh, sportif, dan memiliki daya juang. Laporan selengkapnya bersama Resti Febrianti.
2: Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Erick Thohir menegaskan olahraga merupakan investasi untuk membangun manusia Indonesia secara utuh, termasuk membentuk karakter yang disiplin, tangguh, sportif, dan memiliki daya juang. Hal tersebut disampaikan dalam sambutan yang dibacakan Wakil Wali Kota Tual Amir Umra pada upacara peringatan Hari Olahraga Nasional HORNAS 2026 di Kota Tual pada Rabu pagi. Erick Thohir menyampaikan investasi melalui olahraga juga merupakan investasi pada kesehatan masyarakat agar semakin bugar, produktif, dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Karena itu, HORNAS 2026 diarahkan untuk mendorong masyarakat aktif dan bugar, sekaligus menjadikan olahraga sebagai gerakan nasional dan bagian dari agenda pembangunan.
3: Investasi melalui olahraga berarti kita sedang membangun manusia Indonesia secara utuh, membentuk karakter yang disiplin, tangguh, sportif, dan memiliki daya juang, sekaligus berinvestasi pada kesehatan masyarakat agar semakin bugar, produktif, dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Karena itu, tema HORNAS tahun ini menuju masyarakat aktif dan bugar harus kita jadikan gerakan nasional dan agenda pembangunan. Saya ingin menegaskan, pemerintah harus menjadikan olahraga sebagai bagian dari pembangunan kesehatan dan kualitas sumber daya manusia.
2: Pemerintah diminta menjadikan olahraga sebagai bagian dari pembangunan kesehatan dan kualitas sumber daya manusia, serta menjadi motor utama gerakan masyarakat aktif dan bugar. Pemerintah daerah juga diminta memastikan tersedianya ruang publik, fasilitas olahraga, jalur berjalan kaki, dan jalur bersepeda, serta program olahraga yang mudah, murah, aman, dan inklusif. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Tual, Andreas Rafra, mengatakan budaya olahraga di masyarakat saat ini belum maksimal. Namun pemerintah daerah terus berupaya agar budaya tersebut dapat semakin hidup dalam kehidupan masyarakat. Berbagai metode dilakukan sebagai daya dukung pengembangan budaya olahraga, termasuk melalui sosialisasi yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Tual.
4: Kalau menyangkut budaya olahraga, memang kita belum begitu maksimal, tetapi kita upayakan untuk budaya-budaya olahraga ini lebih hidup lagi di tengah-tengah kehidupan masyarakat ya. Jadi ada beberapa metode yang kita coba gunakan untuk sebagai daya dukung untuk pengembangan budaya olahraga masyarakat itu sendiri, diantaranya itu adanya sosialisasi lewat Dinas Pemuda Olahraga, maupun ada juga event-event yang kita lakukan tiap hari Jumat, yaitu Jumat Mariadat ya, itu kita melibatkan kader-kader posyandu, desa, kelurahan.
2: Kegiatan tersebut rutin dilaksanakan di kantor Dispora Kota Tual dan diharapkan menjadi salah satu motivasi bagi masyarakat untuk terus membudayakan olahraga. Ia menambahkan olahraga harus hadir dalam kehidupan sehari-hari masyarakat dan tidak hanya menjadikan kegiatan seremonial. Melalui berbagai sosialisasi dan kegiatan olahraga yang dilakukan secara rutin, Dispora Kota Tual berharap budaya olahraga semakin berkembang sehingga masyarakat menjadi lebih aktif, sehat, dan bugar. Dari Tual, Resti Febrianti melaporkan.
1: Sementara itu, Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Tual menyiapkan sejumlah kegiatan dalam rangka memperingati Hari Olahraga Nasional HORNAS 2026. Pelaksanaan HORNAS diawali dengan kegiatan upacara sesuai edaran Menteri Pemuda dan Olahraga. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Tual, Andreas Rafra, saat ditemui Rabu pagi menjelaskan, selain upacara, pihaknya juga menyiapkan kegiatan senam bersama yang melibatkan masyarakat. Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung Jumat dan dipusatkan di depan Balai Kota Tual.
4: sebagaimana edaran dari Menteri Pemuda dan Olahraga, pelaksanaan Hari Olahraga Nasional dilakukan dengan kegiatan upacara, kemudian juga ada kegiatan yang mana melibatkan masyarakat, yaitu kegiatan senam ya. Kita prioritasin kegiatan senam, kita akan laksanakan pada hari Jumat ini yang melibatkan unsur kelurahan, kecamatan, desa. Ya nanti orientasinya nanti terpusat di harapan saya kedepannya Kota Tua lewat cabang olahraga mampu meraih prestasi dan mampu mengangkat harkat dan martabat daerah ini sendiri ke depan.
1: Peserta senam akan melibatkan unsur kelurahan, kecamatan dan desa di wilayah Kota Tual. Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam aktivitas olahraga. Keterlibatan masyarakat dinilai penting dalam membangun budaya olahraga di Kota Tual. Melalui kegiatan bersama tersebut, olahraga diharapkan semakin dekat dengan kehidupan masyarakat. Hari Olahraga Nasional Haornas ke-43 tahun 2026 menjadi momentum untuk mendorong masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara menjadikan olahraga sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Hal ini sejalan dengan tema Haornas 2026 menuju masyarakat aktif dan bugar yang menempatkan aktivitas olahraga sebagai bagian dari pola hidup masyarakat. PLH Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara, Debi Bunga, kepada RRI melalui pesan WhatsApp Rabu pagi mengatakan, budaya olahraga harus dibangun sejak usia dini melalui lingkungan keluarga dan masyarakat. Olahraga tidak hanya dilakukan saat ada turnamen atau perlombaan, tetapi menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Selain membangun kebiasaan hidup aktif, berbagai event olahraga di Maluku Tenggara juga menjadi wadah untuk menjaring bibit atlet potensial dari daerah. Sebagai bagian dari rangkaian Haornas, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara akan menggelar jalan santai dan senam bersama pada Sabtu 12 September 2026 dengan titik start di Pasar Langgur dan finish di Landmark. Melalui rangkaian Haornas tersebut, Dispora Maluku Tenggara mendorong olahraga tumbuh sebagai budaya di tengah masyarakat dan tidak berhenti pada kegiatan seremonial. Upaya ini diharapkan membentuk masyarakat yang lebih aktif dan bugar, sekaligus membuka ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan prestasi olahraga di tingkat daerah maupun nasional. Momentum Hari Olahraga Nasional 2026 dimanfaatkan pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara untuk mendorong pembinaan olahraga yang lebih merata dan berjenjang, yang diharapkan semakin banyak atlet dari wilayah kepulauan yang mampu berprestasi di tingkat nasional. Informasi selengkapnya dilaporkan Irine Hari Cahyani.
5: Peringatan Hari Olahraga Nasional atau Haornas 2026 di Kabupaten Maluku Tenggara menjadi momentum untuk memperkuat pembinaan olahraga dari tingkat daerah hingga nasional. Pemerintah daerah berharap peringatan Haornas tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga mendorong lahirnya atlet-atlet berprestasi dari wilayah kepulauan. Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun menegaskan peningkatan prestasi olahraga harus dimulai dari pembinaan yang terstruktur dan berkelanjutan. Hal itu disampaikannya kepada tim RRI usai menghadiri technical meeting Voli Bupati Cup 2026 di Gedung Serbaguna Larful Ngabel Langgur Rabu siang. Menurut Taher, para pembina olahraga, KONI maupun Kementerian Pemuda dan Olahraga perlu turun langsung ke daerah-daerah untuk menemukan bibit atlet profesional yang selama ini belum terjangkau pembinaan secara maksimal.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang pertama, saya atas nama rakyat Maluku Tenggara mengucapkan Hari Olahraga Nasional. Mudah-mudahan prestasi olahraga di tingkat nasional dia meningkat, provinsi meningkat, dan kabupaten juga meningkat. Dan para pembina harus dalam kesempatan Haornas ini saya sarankan untuk turun ke daerah-daerah untuk mengambil, mungkin saja ada yang berprestasi baik dari Maluku secara keseluruhan maupun daerah-daerah lain, supaya mereka juga berpartisipasi di olahraga tingkat nasional.
5: Taher menegaskan pembangunan olahraga harus berjalan melalui tiga pilar utama, yakni olahraga kesehatan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi. Menurutnya, ketiga aspek tersebut harus berkembang secara seimbang agar masyarakat semakin aktif berolahraga sekaligus melahirkan atlet berprestasi. Ia menilai Maluku memiliki keunggulan pada sejumlah cabang olahraga berbasis kelautan seperti dayung, layar, dan selam. Potensi tersebut harus dikembangkan melalui kerjasama antara KONI Provinsi dan Kabupaten dengan pola pembinaan yang berjenjang dari tingkat bawah hingga tingkat atas. Selain itu, Tahir mengingatkan pentingnya prinsip keadilan dalam proses seleksi atlet. Menurutnya, atlet berbakat tidak hanya berada di kota-kota besar, tetapi juga banyak ditemukan di kabupaten dan wilayah kepulauan yang selama ini belum mendapat perhatian yang sama. Sementara itu, wasit bola voli nasional asal Ambon, Menohang Frani Lerebulan, yang bertugas pada voli Bupati Cup 2026 babak penyisihan 16 besar menilai, peringatan Haornas harus menjadi motivasi bagi generasi muda untuk lebih aktif berolahraga dan mengemban prestasi.
7: Saya sangat punya harapan besar bangkitnya perbola volian di Maluku, terkhusus Maluku Tenggara. Semoga bisa menjadi wadah untuk bagaimana pemuda-pemuda dan generasi remaja anak Indonesia perhatikan ini sebagai cara mereka mengembangkan apa yang mereka punya untuk mengharumkan nama daerah, nama bangsa sampai ke tingkat internasional.
5: Menoha mengatakan olahraga dapat menjadi sarana bagi generasi muda untuk mengharumkan nama daerah hingga tingkat nasional dan internasional. Ia juga menilai cabang atletik memiliki peluang besar untuk berkembang karena pembinaannya relatif mudah dan terjangkau dibanding olahraga beregu. Melalui peringatan Haornas 2026, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara berharap semakin banyak generasi muda yang menjadikan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup sehat sekaligus sarana meraih prestasi bagi daerah dan bangsa. RRI Langgur, Irina Hari Cahyani melaporkan.
1: Kapolres Tual AKBP Wansi Des Asmoro menegaskan akan terus perangi peredaran minuman keras di wilayah hukum Polres Tual. Kapolres mengatakan Polres Tual berkomitmen untuk memberantas minuman keras tanpa izin maupun miras lokal jenis kopi. Dengan demikian, pihaknya memaksimalkan operasi pekat dan patroli rutin lainnya.
8: Jadi kita jelaskan juga perkara pidana tanpa izin dan atau larangan memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan, menimbun, menyimpan, mengaplos, menjual, dan menyajikan minuman keras dan atau bahan baku minuman keras dalam bentuk apapun yang terjadi di wilayah hukum Polres Tual. Polres Tual berkomitmen untuk memberantas minuman keras tanpa izin ataupun minuman keras tradisional jenis kopi yang masuk dan beredar di wilayah hukum Polres Tual. Olehnya itu, Polres Tual melalui kegiatan operasi penyakit masyarakat dengan sandi pekat siwa 5/2026 serta kegiatan rutin yang ditingkatkan dan juga kegiatan penyelidikan oleh Sat Reserse Narkoba Polres Tual.
1: Kapolres menjelaskan penyitaan dan pemusnahan minuman keras lokal jenis kopi ini telah dilindungi peraturan daerah Kota Tual yang melarang beredarnya minuman keras secara legal. Hal ini dimaksud agar menjaga stabilitas Kamtipmas serta menjaga citra kota beradat. Pemerintah Ohoi Watdek, Kecamatan Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara menerapkan sistem pembagian wilayah atau blok dalam penyaluran minyak tanah kepada masyarakat. Kebijakan ini ditempuh untuk memastikan distribusi minyak tanah bersubsidi, menjangkau seluruh warga, dan mengurangi antrean saat pasokan tiba. PJ Kepala Ohoi Watdek, Amba Nurdin Retop, saat ditemui tim RRI di ruang kerjanya Rabu pagi mengatakan kebijakan tersebut dibuat setelah ditemukan adanya keterbatasan penyaluran minyak tanah di wilayahnya. Pemerintah OHI turun langsung melakukan pendataan dan berkoordinasi dengan pangkalan, agen penyalur, Pertamina serta pemerintah daerah. Dari hasil pendataan tersebut terdapat 12 pangkalan minyak tanah di OHI Watdek. Namun hanya 9 pangkalan yang aktif beroperasi. 9 pangkalan tersebut kemudian dibagi dalam 3 blok dengan setiap blok dilayani oleh 2 pangkalan untuk mengatur pembagian minyak tanah kepada masyarakat.
9: Kami kami bersepakat dengan penggalan bahwa penyaluran itu dilakukan dalam bentuk blok. Jadi kami bagi ada 3 blok. Setiap blok itu, satu penggalan itu melayani 20 sampai 40 kepala keluarga. Lalu setiap blok itu dilayani oleh 2 penggalan. Nah, tadi saya jelaskan bahwa ada 12 penggalan, ternyata setelah penyelusuran lebih dalam itu ada 2 penggalan cuma nama saja tapi tidak operasi. Kemudian ada 1 penggalan menggunakan nama Oiwetdek untuk penggalan, penjualannya itu bukan di Oiwetdek dan bukan di Maluku Tenggara. Nah, sehingga 3 penggalan ini kami keluarkan, jadi mereka tidak lagi beroperasi di Oiwetdek. Nah, sehingga tinggal sisa 9 penggalan.
1: Dalam penerapannya, setiap kepala keluarga mendapat jatah maksimal 10 liter atau 2 jerigen berukuran 5 liter setiap kali penyaluran. Warga yang belum mengambil jatahnya pada satu periode penyaluran tetap dapat memperoleh hak tersebut pada penyaluran berikutnya. Pemerintah Ohoi Watdek juga melakukan pemantauan bersama perangkat Ohoi dan Linmas saat pasokan minyak tanah tiba di pangkalan. Informasi kedatangan pasokan disampaikan kepada masyarakat agar dapat mengambil jatahnya sesuai blok yang telah ditentukan tanpa harus berebut atau mengantri panjang. Diharapkan mekanisme pembagian blok ini dapat terus menjaga penyaluran minyak tanah di Ohoi Watdek tetap teratur dan merata. Mekanisme tersebut juga memastikan minyak tanah bersubsidi diterima warga sesuai kuota dan kebutuhan masing-masing. Pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara memfokuskan arah pembangunan kepada penguatan akses dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini disampaikan secara tegas oleh Kepala Bapelitbangda Klemen Welafubon. Dikatakan dengan memperdayakan semua unsur di daerah serta ditunjang dengan akses yang baik, maka pembangunan daerah bisa ditingkatkan ke arah yang lebih baik.
10: Dalam arah perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tenggara untuk pembangunan kita 5 tahun ke depan, prioritas ada pada beberapa yang lebih khusus. Terutama kita penguatan akses, terutama pada wilayah-wilayah yang besar yang beberapa wilayah aksesnya belum terhubung secara baik, kita harus fokus untuk itu. Kemudian kita pemberdayaan ekonomi. Ya, kita punya potensi luar biasa, ada di perikanan kita, ada di pertanian dan perkebunan kita, ada di pariwisata kita. Maka kita harus fokus pada sektor-sektor yang berkontribusi untuk pertumbuhan ekonomi.
1: Welafubun juga menambahkan, tata kelola juga menjadi fokus selain pendidikan dan kesehatan sebagai komitmen dasar pemerintah daerah. Hal ini diterapkan dengan cara berkolaborasi agar semuanya berjalan seimbang dan seirama demi memajukan Kabupaten Maluku Tenggara yang lebih baik ke depannya. Pendampingan keluarga dan edukasi mulai balita hingga orang lanjut usia terus digalakan DP2KB Maluku Tenggara demi menciptakan kualitas dan kebahagiaan keluarga. Kabid Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dinas DPPKBD Malra Eli Arki Ubrah menyatakan tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mengakomodir kebutuhan keluarga, baik dari level bayi di bawah 5 tahun, remaja hingga lansia. Dan hal ini ditujukan dalam melakukan pendampingan dan pendidikan bagi keluarga terkait berbagai bidang untuk menciptakan keluarga sehat dan bahagia. Sehingga pihaknya memiliki tenaga khusus untuk melakukan edukasi dan pencerahan bagi calon pengantin sebelum masuk dalam usia rumah tangga, termasuk memperhatikan bidang kesehatan dan pendidikan bagi terwujudnya generasi sehat dan cerdas.
11: Kami dari bidang sangat konsen ataupun sangat fokus di dalam bagaimana untuk membina para remaja untuk kemudian mempersiapkan kehidupan mereka dengan benar melalui edukasi-edukasi yang diberikan, memberikan pelajaran terkait life mapping. Remaja itu dalam konsep pikirnya mereka ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Misalkan tahapan bersekolah, bekerja, baru menikah. Nah, ini yang sudah harus disiapkan dari hari ini.
1: Ubra menilai program Gemilang Maluku Tenggara hebat yang dicanangkan Bupati Maluku Tenggara akan terus didukung penuh sehingga aplikasi dalam lingkungan keluarga akan tetap diterapkan Selain itu, pendampingan keluarga sampai tingkat orang lanjut usia menjadi program prioritas Dinas P2KB untuk membangun ketahanan keluarga di Maluku Tenggara. Pemerintah Kota Tual melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terus memperkuat layanan pendidikan dasar di wilayah Kepulauan. Upaya ini dilakukan dengan menghadirkan sekolah taman kanak-kanak negeri di sejumlah pulau sebagai bagian dari pengembangan pendidikan yang berkelanjutan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tual, M. Zain Nuhuyanan, kepada RRI Rabu siang mengatakan, keberadaan TK negeri di wilayah pulau-pulau diarahkan untuk menjadi salah satu penopang keberlanjutan pendidikan siswa menuju jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama. Program tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan akses dan kualitas pendidikan dapat dirasakan secara merata.
12: Kami merancang bagaimana menghadirkan sekolah-sekolah TK negeri pulau-pulau sebagai kontributor dari siswa SD dan nanti berlanjut ke SMP. Ini juga sudah diprogramkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional, Pendidikan Dasar dan Menengah, bahwa setiap siswa ini sudah ada wajib belajar 13 tahun. Jadi kelas 1 itu adalah TK. Dan kita di pulau-pulau ini, tahun ini sudah membuka berapa TK negeri. Kemudian dari TK yang ada itu kita akan mengisi dengan SDM-nya.
1: Menurut Nuhuyanan, pengembangan pendidikan tersebut sejalan dengan program pemerintah melalui kebijakan pendidikan nasional, khususnya penerapan wajib belajar 13 tahun dalam konsep tersebut. Pendidikan pada jenjang TK menjadi bagian awal yang perlu diperkuat agar proses pendidikan anak dapat berlangsung secara berkesinambungan. Ia menambahkan, penguatan sumber daya manusia menjadi bagian penting setelah pembukaan TK negeri di wilayah Kepulauan. Dengan dukungan tenaga pendidik yang memadai, pemerintah berharap proses pengembangan pendidikan di wilayah pulau-pulau dapat berjalan lebih optimal dan memberikan kesempatan belajar yang setara bagi masyarakat. Pengendalian inflasi menjadi langkah strategis pemerintah Kota Tual menjaga stabilitas harga serta meningkatkan daya beli masyarakat di Kota Tual. Wakil Wali Kota Tual Amir Rumrah mewakili Wali Kota Tual Ahmad Yani Renwat mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah melalui via Zoom meeting yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Bertempat di ruang TPID Kota Tual Selasa kemarin dengan agenda pembahasan terkait langkah konkret pengendalian inflasi di daerah dan rilis pertumbuhan ekonomi kabupaten kota triwulan 2 tahun 2026. Usai video konferensi dilanjutkan dengan rapat internal tim pengendalian inflasi daerah Kota Tual yang dipimpin Wakil Wali Kota Tual Amir Rumrah menyatakan secara umum upaya ini menjadi poin penting untuk menjaga stabilitas harga barang dan jasa di tingkat daerah agar daya beli masyarakat tetap terjaga dan pertumbuhan ekonomi tetap stabil, baik keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif lewat pemantauan harga secara rutin di pasar, mengedukasi masyarakat agar tidak belanja berlebihan, serta memperkuat sinergi antar dinas terkait. Saudara, warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Langgur, di relay Radio Republik Indonesia Somlaki dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Langgur di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Dampak kemarau panjang yakni meningkatkan risiko kebakaran lahan dan hutan serta keterbatasan ketersediaan air bersih di Kabupaten Kepulauan Aru. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Aru, Fredrik Hendrik, kepada RRI di ruang kerjanya mengatakan, kondisi kemarau panjang membuat potensi kebakaran lahan dan hutan semakin tinggi. Menurutnya, berdasarkan informasi cuaca dari BMKG, kondisi kemarau diperkirakan masih berlangsung hingga awal Januari 2027.
13: Untuk kemarau panjang ini kita sudah melihat dari berita BMKG bahwa pada prinsipnya mereka perkiraan itu pada tahun 2027 bulan Januari atau Februari. Jadi di Kabupaten Kepulauan Naru kami dari Dinas Pemadam Kebakaran, dampak kemarau panjang itu terhadap kebakaran lahan dan hutan sangat tinggi. Itu ada 29 kali kebakaran lahan. Jadi memang kami punya sumur, tapi sumur itu pas kami ambil dari situ sumurnya kering. Itulah dampak kemarau panjang pada tahun 2026.
1: Untuk mengatasi persoalan tersebut, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menjalin kerjasama dengan pihak swasta yang memiliki mobil tangki air. Bantuan tersebut sangat membantu petugas karena suplai air dapat langsung diarahkan ke lokasi kebakaran tanpa harus mengambil air dari sumber yang cukup jauh. Untuk mendukung penanganan kebakaran, Dinas Pemadam Kebakaran juga telah mendapat bantuan dari unsur TNI melalui batalion yang memiliki dua fasilitas pemadam kebakaran. Bantuan tersebut dinilai sangat membantu dalam memperkuat respons terhadap kejadian kebakaran lahan dan hutan. Rekening pribadi kepala desa tidak boleh digunakan untuk kelola dana desa. Demikian disampaikan Kasubsi 1 Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Situmorang, Joshua Mengantar SH. Sebab kondisi tersebut sering ditemukan karena secara logis untuk pemikiran yang sehat, pengelolaan keuangan desa yang nominalnya tidak sedikit, namun seorang kepala desa menggunakan rekening pribadi untuk penyimpanan keuangan desa, maka pada prinsipnya akan tercampur dengan keuangan pribadi. Hal ini berpotensi terjadi kekeliruan mana uang desa dan mana uang pribadi, serta mana yang digunakan untuk pembiayaan di desa. Akibatnya, pertanggungjawaban menjadi tidak jelas dan rawan permasalahan hukum.
14: Penggunaan rekening pribadi sebagai tempat penampungan dana ini juga sering kami temukan. Kadang secara logis kalau kita berpikir ini kan pengelolaan keuangan desa yang nominalnya tidak sedikit, namun kalau digunakan rekening pribadi kan pada prinsipnya uang itu bisa tercampur, dan itu salah satu bisa jadi nanti bentuk kekilapan karena tidak bisa membedakan mana uang pribadi dan mana yang harusnya dipakai untuk pembiayaan di desa.
1: Untuk itu, Joshua minta kepada setiap kepala desa agar pengelolaan dana desa wajib dilakukan melalui rekening kas desa RKD yang terdaftar secara resmi di bank. Hal ini bertujuan menjamin transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana, memisahkan keuangan pribadi dengan keuangan desa, dan mempermudah pengawasan oleh BPD, Inspektorat, dan aparat penegak hukum. Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar mengimbau seluruh kepala desa di Kepulauan Tanimbar untuk taat pada aturan pengelolaan keuangan desa, sebab jika ditemukan penggunaan rekening pribadi, maka akan menjadi temuan dan dapat diproses sesuai hukum yang berlaku. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar memperkuat infrastruktur kesehatan dengan pembangunan gedung Puskesmas Romean, Kecamatan Fordata. Peletakan batu pertama dilakukan Bupati Riki Jawerisa pada Senin kemarin. Bupati mengatakan, pembangunan Puskesmas Romean menjadi langkah strategis untuk memperluas akses layanan kesehatan yang layak, merata, dan terjangkau. Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan memangkas jarak tempuh warga yang selama ini harus berlayar atau menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan layanan medis dasar. Pemerintah Kabupaten Tanimbar berharap pembangunan segera rampung dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan. Sinergi antara TNI Polri dan pemadam kebakaran berhasil menjinakkan kobaran api di seputaran Pasar Omele Somlaki. Berkat aksi tanggap darurat dan sinergi lintas instansi berhasil menggagalkan potensi kebakaran besar di pusat perekonomian di Kota Somlaki. Pada peristiwa tersebut, regu 3 piket pemadam kebakaran Kabupaten Kepulauan Tanimbar bekerjasama dengan personil TNI Polri melakukan gerak cepat untuk menjinakkan kobaran api yang melanda lokasi milik salah satu pengusaha di areal sekitar Pasar Omele Samlaki Selasa kemarin. Salah satu perwakilan petugas di lokasi kejadian mengatakan sinergi dan respons cepat antara petugas Damkar Regu 3 bersama rekan-rekan dari Polri dan TNI di lapangan menjadi kunci utama sehingga kebakaran di lahan milik salah satu pengusaha dapat segera dipadamkan sehingga kondisi di sekitar Pasar Omele sudah aman dan kondusif. Insiden kebakaran yang sempat memicu kepanikan warga pasar berhasil ditangani berkat respons cepat petugas di lapangan. Upaya pemadam fisik tersebut dibantu secara intensif oleh 3 personel aparat keamanan, yakni Aibtu Ronald Reviali, anggota Brimob Kompi 3 Batalion C, pelopor Aibda M. Tom Hisa, Babinkam Tipmas Desa Sifnana, dan Laurentius Taborot Intel Kodim 1507 Sablaki. Langkah taktis pertolongan darurat tersebut mendapat apresiasi tinggi dari para pedagang dan warga sekitar pasar. Masyarakat berharap pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar terus memperkuat armada pemadam kebakaran pada titik-titik rawan dan fasilitas pasar guna menjamin proteksi keselamatan publik yang maksimal. Sementara itu, petugas Damkar Regu 3 bersama personil TNI Polri bahu-membahu melokalisir perambatan api agar tidak meluas ke area lapak pedagang Pasar Omele yang padat aktivitas. Dengan pasokan air dari armada pemadam dan bantuan lokalisasi dari aparat di lapangan, titik api akhirnya berhasil dipadamkan secara total dalam waktu yang singkat sebelum menimbulkan kerugian material yang lebih besar atau korban jiwa. Ketua TPPKK Kepulauan Tanimbar menyalurkan bantuan perlengkapan sekolah kepada siswa-siswi di Desa Romean demi mendukung pendidikan siswa di wilayah yang aksesnya terbatas. Bantuan berupa perlengkapan sekolah yang diberikan kepada sejumlah pelajar sekolah di Desa Romean, Kecamatan Fordata. Bantuan tersebut adalah bentuk perhatian terhadap pendidikan para pelajar, terutama siswa yang kesulitan mengakses pusat perbelanjaan di ibu kota kabupaten. Bupati Kepulauan Tanimbar Riki Jawerisa mengatakan, bantuan tersebut diharapkan dapat memotivasi siswa untuk lebih giat dalam belajar, dan para penerima bantuan yakni para pelajar menyampaikan rasa syukur serta terima kasih dengan harapan bantuan tersebut dapat memberikan manfaat yang besar dalam menunjang belajar mengajar.
15: Pasti bantuan itu berasal atau idenya Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, di mana bantuan itu diberikan untuk bisa memberikan motivasi terhadap para anak didik untuk selalu semangat dalam belajar dan mencapai cita-cita.
1: Salah satu siswa SMP Negeri 1 Yaru mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kepada Bupati Kepulauan Tanimbar dan Ketua PKK Kabupaten yang sudah bersedia memberikan bantuan perlengkapan sekolah bagi mereka.
16: Kita secara pribadi mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Bupati dan Ibu Bupati yang telah memberikan bantuan kepada kami. Siswa SMP Negeri 1 Yaru, Kecamatan Fordata. Bantuan yang Bapak Bupati kasih itu adalah tas sekolah. Kita berharap semoga bantuan kali ini tetap berlanjut ke depannya.
1: Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Seren Amelinda Jawerisa, saat mendampingi Bupati Kepulauan Tanimbar dalam kunjungan kerja di Kecamatan Fordata juga memberikan bantuan kepada pelajar di Desa Romean dan berharap bantuan yang diberikan dapat menjadi motivasi bagi anak-anak untuk terus giat belajar. Saudara, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Geofisika Somlaki meminta sejumlah hal penting dalam kaitannya dengan mengantisipasi bahaya gempa bumi dan tsunami. Salah satu staf pada stasiun geofisika Samlaki, Fadil, mengatakan ada sejumlah poin penting yang harus menjadi perhatian pemerintah desa dan masyarakat. Di antaranya, masyarakat dan pemerintah desa, pemerintah daerah perlu memperbaharui data penduduk masyarakat rentan dan para wisatawan serta dapat dokumentasikan dengan baik.
17: Masyarakat dan pemerintah desa agar dapat selalu menginventarisir seluruh sumber daya ekonomi, sosial, infrastruktur, fasilitas umum, dan politik yang mendukung pengurangan risiko bencana dalam sebuah dokumen.
1: Selain itu, menginventarisir seluruh sumber daya ekonomi, sosial, infrastruktur, fasilitas umum maupun politik yang mendukung pengurangan risiko bencana dalam sebuah dokumen perlu memverifikasi atau memperbaharui peta evakuasi yang disusun berdasarkan peta bahaya tsunami dan disosialisasikan agar dapat dimengerti semua komunitas. Perlu menyusun kebutuhan anggaran kebencanaan berupa rambu evakuasi, sarana komunikasi radio, pelatihan kebencanaan serta sarana materi dan edukasi, pemanfaatan dan pengelolaan secara rutin, website dan atau media sosial sebagai distribusi materi edukasi. Perakiran cuaca Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kabupaten Kepulauan Aru pada Kamis 10 September 2026 yang dihimpun RRI pada Rabu sore berdasarkan hasil pengamatan BMKG Provinsi Maluku. Cuaca Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara pagi hingga malam didominasi berawan tebal, arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 13 hingga 14 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 26 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembaban udara 81 hingga 84%. Cuaca Kabupaten Maluku Barat Daya pagi hingga malam didominasi berawan, arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 12 hingga 16 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 25 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembaban udara 75 hingga 77%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Tanimbar pagi hingga malam didominasi berawan, arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 13 hingga 16 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 26 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembaban udara 78 hingga 82%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Aru pagi hingga malam didominasi berawan, arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 14 hingga 16 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 26 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembaban udara 78 hingga 85%. Peringatan dini, waspada tinggi gelombang antara 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang yang berpeluang terjadi di wilayah perairan Kepulauan Kei, perairan utara dan selatan Kepulauan Aru, perairan timur dan barat Kepulauan Tanimbar, perairan Kepulauan Babar Samata Leti Wetar, dan wilayah Laut Arafuru bagian barat dan tengah. Kondisi ini dapat berisiko terhadap keselamatan pelayaran.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita malam ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Erick Thohir, menegaskan olahraga merupakan investasi untuk membangun manusia Indonesia secara utuh, termasuk membentuk karakter yang disiplin, tangguh, sportif, dan memiliki daya juang. Momentum Hari Olahraga Nasional 2026 dimanfaatkan pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara untuk mendorong pembinaan olahraga yang lebih merata dan berjenjang, yang diharapkan semakin banyak atlet dari wilayah kepulauan yang mampu berprestasi di tingkat nasional. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Iksan Aryano mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini, ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun

0: melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang, aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya, Edi S. Abdullah. Wassalam.
1: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
3: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
4: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
3: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Kemarin Bapak Presiden memberi arahan bahwa setiap warga negara harus memiliki rekening perbankan.
1: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau WUS, saat ini masih terus berprogres dan penyelidik tentunya juga terus melakukan pendalaman, permintaan keterangan kepada sejumlah pihak.
2: Pemerintah menyiapkan mekanisme program rekening bank bagi masyarakat. KPK memastikan penyidikan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung masih terus berjalan. Malaysia menunggu persetujuan dari Indonesia terkait upaya membantu pemadaman karhutla di sejumlah wilayah. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 9 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyiapkan mekanisme program rekening bank bagi masyarakat. Sementara itu, Bank Syariah Indonesia menyatakan siap mendukung program pemerintah tersebut. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
0: Kemarin Bapak Presiden memberi arahan bahwa setiap warga negara harus memiliki rekening perbankan atau harus memiliki rekening koran. Begitu mereka usianya 17 tahun.
3: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto agar setiap warga negara memiliki rekening di bank. Menurut Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, pihaknya saat ini sedang menyiapkan regulasinya. Dalam sambutan di acara Ikatan Ahli Ekonomi Islam di Jakarta, Menko Perekonomian mengatakan warga negara usia 17 tahun nantinya selain membuat KTP juga akan diberikan rekening bank yang langsung diisi pemerintah dengan saldo sebesar Rp50.000. Dua bank yang akan dilibatkan dalam program ini adalah Bank Rakyat Indonesia dan Bank Syariah Indonesia. Menurut Menko Erlangga, program ini merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan inklusi keuangan termasuk di keuangan syariah.
0: Pemerintah tentu akan memberikan biaya untuk mengisi rekening itu di angka Rp50.000 per orang. Jadi langsung rekeningnya terisi, dan rekening terisi itu tidak boleh dipotong oleh perbankan. Jadi artinya perbankan nggak boleh. Kita kan kalau taruh rekening, ada biaya-biaya disedotin terus. Nah, khusus yang ini nggak boleh disedot.
3: Pada kesempatan berbeda, Direktur Utama Bank Syariah Indonesia Anggoro Eko Cahyo mengatakan kesiapan BSI mendukung program pemerintah menyediakan rekening bank bagi masyarakat. Terutama kesiapan dari sisi infrastruktur, karena BSI, kata Anggoro, memiliki 1.130 cabang dan aplikasi mobile banking yang bisa diakses semua nasabahnya.
4: Sebagai satu-satunya bank syariah milik negara, tentu saja kita siap mendukung Bapak Presiden dalam memastikan seluruh masyarakat punya rekening di bank. Dan tentu saja kita melihat ini sebagai sebuah kesempatan, tidak hanya soal pembukaan rekening, bagi masyarakat akhirnya bisa masuk ke sistem keuangan formal. Mereka juga bisa menikmati layanan keuangan yang selama ini sudah ada.
3: Sementara itu, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan program rekening bank ini akan menyasar 200 juta orang yang belum memiliki rekening bank. Selain meningkatkan inklusi keuangan, program ini juga bisa meningkatkan literasi atau pemahaman masyarakat dalam memanfaatkan layanan dan produk keuangan secara optimal. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memastikan penyelidikan terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS masih terus berjalan melalui pendalaman dan meminta keterangan dari sejumlah pihak. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
1: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau WUS,
5: Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan bahwa penyelidikan terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS masih terus berjalan. Tim penyelidik KPK hingga kini masih melakukan pendalaman dan meminta keterangan dari sejumlah pihak. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan permintaan keterangan dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan, khususnya dalam mengungkap dugaan peristiwa pidana dalam proyek tersebut. Budi menjelaskan KPK belum dapat menyampaikan secara terbuka mengenai konstruksi perkara maupun pihak-pihak yang telah dimintai keterangan. Hal itu lantaran penanganan perkara masih berada dalam tahap penyelidikan. Budi memastikan proses penyelidikan berjalan secara positif. Menurutnya, pihak-pihak yang dimintai keterangan sejauh ini memberikan informasi yang dibutuhkan tim penyelidik KPK.
1: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau WUS, saat ini masih terus berprogres dan penyelidik tentunya juga terus melakukan pendalaman, permintaan keterangan kepada sejumlah pihak, gitu ya, yang tentunya pengetahuannya dibutuhkan ya, untuk menemukan adanya dugaan peristiwa pidananya. Tapi memang karena ini masih di tahap penyelidikan, KPK belum bisa membuka secara luas bagaimana konstruksi dan sebagainya.
5: Sementara itu memang mantan penyidik KPK Yudi Purnomo mendesak lembaga anti rasuah untuk serius menelusuri kemungkinan adanya praktik markup dalam perencanaan dan pembangunan proyek kereta cepat.
6: Dari perencanaan, di mana dalam perencanaan ada skema pembiayaan, ada yang namanya proses pekerjaan ya dan lain sebagainya, termasuk prediksi penumpang ya, prediksi kemudian prediksi pendapatan. Kemudian yang kedua, proses pembangunan harus ditelusuri ya, apakah terjadi markup terkait dengan jual beli lahan.
5: Budi juga memastikan tidak ada institusi tertentu yang menghambat proses penyelidikan. Menurutnya, perkembangan perkara berkaitan dengan strategi serta manajemen penanganan perkara di KPK. Mengenai jumlah pihak yang telah dimintai keterangan, Budi mengatakan data tersebut masih akan dicek. Ia juga menyebut jumlahnya sudah cukup banyak. KPK sendiri juga belum mengungkap apakah pihak kontraktor konstruksi termasuk dalam pihak yang telah diperiksa. Dan Budi mengatakan lembaga anti rasuah masih merahasiakan profil dan identitas pihak-pihak yang dimintai keterangannya. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Mahkamah Agung resmi melantik Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS Otoritas Jasa Keuangan. Zahrotin Aljanah melaporkan.
8: Bersediakah saudara mengucapkan sumpah jabatan menurut agama saudara?
9: Bersedia.
10: Mahkamah Agung resmi melantik Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS OJK di Jakarta siang ini. Pelantikan ini menjadi bagian dari pelaksanaan mandat OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang OJK. Sarjito mengatakan pembentukan BMKS penting karena Indonesia memiliki berbagai komoditas strategis termasuk nikel yang menjadi salah satu komoditas unggulan nasional. Menurutnya, pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis menjadi bagian dari upaya Indonesia meningkatkan posisi dalam menentukan harga komoditas. Ia menargetkan Indonesia tidak lagi hanya menjadi penerima harga, tetapi dapat mempengaruhi hingga menentukan harga komoditas strategis.
9: Kita tahu bahwa kita penghasil, salah satu penghasil bursa terbesar di dunia, terutama nikel dan juga yang lain, dan juga komoditas strategis yang cukup banyak, tetapi pricingnya kita nggak bisa tentukan. Kita masih mengandalkan pricing-pricing di yurisdiksi lain yang sebenarnya mestinya kita harus bisa, paling tidak untuk awal tidak lagi menjadi price taker, tapi bisa menjadi price influencer dan menjadi bursa kita reference. Dan at the end, kita tentu harus sanggup dan mampu confident untuk menjadi price maker.
10: Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi mengatakan, pelantikan Sarjito menjadi salah satu tahapan penting dalam menjalankan mandat pengawasan BMKS. Menurutnya, Sarjito memiliki pengalaman yang mumpuni di sektor jasa keuangan, termasuk pengawasan dan pengaturan pasar modal, serta perlindungan konsumen. Friderika menjelaskan OJK saat ini juga menyiapkan sejumlah perangkat untuk mendukung pelaksanaan tugas BMKS. Persiapan tersebut mencakup rancangan peraturan mengenai peralihan tugas dan wewenang kepada OJK, serta pengaturan bursa mineral dan komoditas strategis.
11: Kami sudah melakukan pemenuhan untuk pembentukan struktur organisasi di BMKS tersebut. Itu sudah kami bentuk struktur organisasi. Kemudian kami sudah melakukan pengisian jabatan-jabatan utama dulu, yaitu deputi komisioner, kepala departemen, dan beberapa kursi direktur. Dan juga untuk anggaran juga ini semua tim kompak ya, Pak Waka juga sudah menyiapkan anggarannya.
10: OJK menargetkan seluruh persiapan dapat mendukung BMKS mulai menjalankan mandatnya pada 1 Januari 2027 mendatang. Pembentukan bursa ini juga diharapkan menjadi bagian dari upaya mengoptimalkan pengelolaan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Komisi 7 DPR RI meminta Kementerian Perindustrian untuk memastikan roadmap kendaraan listrik nasional mampu membangun industri yang menguasai teknologi, menciptakan nilai tambah, dan berdaya saing global. Berikut laporan Hana Syarif.
12: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Cus Nunia Halim mengatakan, pemerintah harus memastikan pengembangan kendaraan listrik nasional tidak hanya menjadikan Indonesia sebagai pasar, tetapi mampu menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Dalam rapat panja Komisi 7 bersama Dirjen Industri Logam, Mesin Alat Transportasi dan Elektronika atau ILMATE Kementerian Perindustrian, ia mengatakan rencana pengembangan kendaraan listrik dan mobil nasional kembali membuka harapan bagi Indonesia untuk memiliki produk otomotif karya sendiri.
13: Jadi kita berharap pemerintah dalam hal ini bisa betul-betul kawal sampai produksi kendaraan itu berbentuk. Nah, kemudian sampai pada bisa mengcapture, mengamankan market lokal, plus apakah sampai bisa menembus ekspor.
12: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menyoroti perbedaan roadmap kendaraan listrik yang tengah disusun Kemenperin dengan roadmap yang telah dimiliki Indonesia sejak tahun 2020. Karena itu, ia meminta Kemenperin menjelaskan pembaruan yang akan dibawa dalam roadmap baru, termasuk target produksi, populasi kendaraan listrik, dan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN.
13: Apakah Kemenperin ini siap menjadikan roadmap baru? Ini bukan hanya sekedar roadmap kendaraan listrik, Pak Dirjen, tetapi roadmap untuk membangun industri EV Indonesia yang berdaya saing dan tentunya berdaya saing secara global ya, Pak ya, dari negara-negara yang selama ini memang kuat sumber daya alamnya, menjadikan negara yang juga menguasai teknologi, nilai tambah, dan pasar modal.
12: Adapun menurut Evita, keberlanjutan pembangunan ekosistem menjadi kunci agar program strategis pemerintah di sektor kendaraan listrik dapat benar-benar tercapai dan memberikan penguasaan teknologi serta nilai tambah bagi Indonesia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Tokopedia dan TikTok Shop membahas penanganan aduan penjual di kedua platform tersebut. Rayan Suryadi melaporkan selengkapnya.
14: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat RDP dengan Tokopedia dan TikTok Shop Selasa kemarin. Penanganan aduan penjual di kedua platform menjadi salah satu pembahasan dalam rapat tersebut. Anggota Komisi 7 DPR RI Muhammad Toha menekankan pentingnya keamanan dan perlindungan konsumen dalam transaksi daring. Menurutnya diperlukan mekanisme yang mampu menjamin transaksi online berjalan aman dan terpercaya. Komisi 7 DPR RI yang membidangi sektor industri dan UMKM juga meminta pihak platform menjelaskan secara lebih rinci, salah satunya terkait persoalan yang dihadapi para penjual serta perkembangan proses investigasi. Karena menurutnya, pemberdayaan UMKM harus tetap berjalan seiring dengan penerapan aturan dan mekanisme yang menjamin keamanan transaksi.
15: Nah, sebenarnya permasalahannya sederhana, yakni sebenarnya transaksi-transaksi mana saja yang bermasalah, ya, mana saja. Nah, itu kalau misalnya melanggar aturan yang diinikan TikTok, yang disarankan oleh TikTok, seharusnya transaksi-transaksi itu aja yang dibekukan uangnya.
14: Sementara Eksekutif Direktur Tokopedia dan TikTok Shop Indonesia, Stephanie Susilo, mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti aduan tersebut. Menurut Stephanie, perusahaan telah melakukan peninjauan terhadap kasus-kasus yang dapat diidentifikasi. Pengaduan tersebut sebelumnya disampaikan dalam rapat Komisi 7 DPR RI pada 2 Juli lalu.
16: Penjual atau seller dan juga pembeli adalah mitra yang penting bagi ekosistem platform kami, di mana seluruh keluhan yang disampaikan kami juga tanggapi dengan sangat serius dan juga kami tindak lanjuti secara menyeluruh. Dari sisi platform juga kami terus untuk penangguhan dana yang dilakukan itu bersifat sementara. Dan juga dari kenapa kami melakukan mekanisme perlindungan ini adalah untuk melindungi penjual maupun pembeli.
14: Komisi 7 DPR RI masih menjadwalkan rapat lanjutan pada pekan depan untuk membahas persoalan tersebut lebih lanjut dan meminta perusahaan telah melakukan peninjauan terhadap kasus-kasus yang dapat diidentifikasi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Generasi apa? Milenial ya, Gen Z ya.
7: Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo memastikan RRI berkomitmen menjadi media yang tetap relevan, berdampak, dan memiliki efek di usianya ke-81 ini. Berikut laporan Leni Kurniawati.
17: Diberikan challenge Pak Kepala Bangkol, bagaimana RRI bisa terus melakukan perubahan secara radikal, secara holistik, ya? Bagaimana RRI bisa membantu pencapaian tujuan nasional, ya, dari Pak Wamen, kita di challenge untuk bagaimana kita terus memperkuat strategi.
18: Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik atau LPP RRI, I. Hendrasmo, memastikan RRI berkomitmen menjadi media yang tetap relevan, berdampak, dan memiliki efek di usianya yang menginjak 81 tahun. Menurutnya, saat ini RRI dihadapkan pada tantangan era disrupsi informasi di mana masyarakat susah membedakan mana informasi yang benar dan yang salah. Oleh karena itu, Hendrasmo menegaskan RRI terus berupaya agar tetap relevan, berdampak, dan memiliki efek seperti yang diharapkan oleh para pendiri, di mana konten-konten RRI bisa membantu mewujudkan tujuan nasional.
17: Pak Kepala Bangkol, bagaimana RRI bisa terus melakukan perubahan secara radikal, secara holistik, ya? Bagaimana RRI bisa membantu pencapaian tujuan nasional, ya? Dari Pak Wamen, kita di challenge untuk bagaimana kita terus memperkuat strategi konkret. Bagaimana RRI bisa membantu menjadi lembaga yang mampu menjadi clearing house secara optimal, ya? Tapi saya mau bilang bahwa challenge kita adalah memang kita dihadapkan disrupsi era yang...
18: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Bakom RI Muhammad Kodari berharap di tengah perkembangan teknologi yang sudah berkembang pesat, ia berharap RRI tetap relevan dan menjangkau masyarakat seluas-luasnya.
19: Namun kita menyadari di usia ke-81 perkembangan teknologi sudah sedemikian jauh, sudah sangat berubah, karena itu untuk tetap relevan dan bisa menjangkau pemilih seluas masyarakat seluas-luasnya, bukan hanya memperhatikan coverage berdasarkan jumlah stasiun, berdasarkan jumlah pemancar.
18: Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria menjelaskan RRI bisa menggambarkan keberagaman ekspresi masyarakat Indonesia terhadap suatu isu melalui siaran yang RRI bawakan, dan itu merupakan potensi besar dari RRI.
20: RRI Republik Indonesia kalau sedang mengulik satu isu, lalu ada suara pendengar gitu, lalu menelpon ke seluruh Nusantara, menelpon ke Papua.
18: Sekedar diketahui, memasuki hari jadi ke-81, RRI menggelar kegiatan sarasehan bertajuk RRI Kemarin, Kini, dan Nanti di Auditorium Jusuprono Dipuro RRI hari ini. Selain dihadiri perwakilan RRI dan pemerintah, kegiatan ini juga dihadiri Ketua Dewan Pembina Pendengar dan Pemerhati RRI Paulus Widianto serta Irawan Rono Dipuro selaku anak pendiri RRI. Jusuprono Dipuro dari Jakarta, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Beralih ke informasi mancanegara, otoritas Malaysia mengatakan pihaknya menunggu persetujuan dari Indonesia terkait upaya membantu pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di beberapa wilayah. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Malaysia mengatakan pihaknya telah mengkonfirmasi kepada Indonesia terkait daftar aset sarana penanganan karhutla milik Malaysia yang dapat digunakan untuk membantu pemadaman. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Kontingen Indonesia menargetkan 4 medali emas pada ajang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Berikut laporan Liliana Dea.
0: Hari ini Kemenpora bersama KOI, bersama cabang-cabang olahraga dan tentunya Chief the Mission, kita benar-benar mengelola secara baik dan transparan dan juga ada target-target.
21: Indonesia memasang target 4 medali emas pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang. Target tersebut disusun berdasarkan pemetaan potensi 430 atlet yang akan berlaga di 35 cabang olahraga. Dalam acara pengukuhan tim Indonesia di Gedung Serbaguna Senayan, Jakarta siang tadi, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan target 4 emas tersebut merupakan hasil pemantauan bersama Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia dan Chief de Mission Asian Games 2026. Sejumlah cabang seperti bulu tangkis, panjat tebing, dan angkat besi dinilai menjadi tumpuan Indonesia untuk memenuhi target tersebut.
0: Realitas kalau melihat kondisi hari ini, kita 4 emas itu menjadi target hari ini. Dari cabang-cabang yang mungkin kita semua paham lah, tidak berbeda dengan olimpiade, yaitu seperti bulu tangkis, panjat tebing, dan tentu angkat besi. Nah inilah kenapa formula daripada pelatnas ini sekarang dirubah. Harus ada spesifik daripada target ya, dan termasuk atletnya.
21: Erick menilai target tersebut juga harus diikuti perubahan pola pemusatan latihan nasional dengan sasaran yang lebih spesifik. Pemerintah kini memfokuskan 21 cabang olahraga unggulan, termasuk 20 cabang yang dipertandingkan di Olimpiade tanpa menutup peluang munculnya kejutan dari cabang lainnya. Sementara itu, ditemui di kesempatan yang sama, Ketua Umum NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari menilai perjuangan kontingen Indonesia menghadapi tantangan sejak keberangkatan. Erupsi gunung menyebabkan penerbangan dari Indonesia terganggu, sehingga sebagian atlet harus menempuh rute yang lebih jauh untuk sampai ke Jepang. Tidak hanya itu, banjir yang tengah melanda Prefektur Aichi juga menjadi tantangan tersendiri bagi atlet yang akan berlaga di sana. Meski demikian, Okto berharap seluruh tantangan tersebut dapat dijawab atlet Indonesia melalui prestasi di Asian Games.
22: Bukan hanya di Nagoya yang banjir, ada kebakaran di Kalimantan, ada banjir di Sumatera, ada gunung erupsi di beberapa titik di Indonesia. Semua ini akan menjadi tantangan dan insya Allah jawabannya nanti prestasi olahraga di Indonesia. Kami menyampaikan kepada para atlet bahwa semua tantangan ini harus dijawab dengan prestasi. Semoga bisa menjadi penguatan spirit dari semangat masyarakat Indonesia menghadapi semua tantangan yang sedang kita hadapi ini.
21: Asian Games 2026 akan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Para atlet diharapkan dapat mengharumkan nama Indonesia dengan meraih target yang telah ditetapkan tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini kembali menyelenggarakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
1: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori mini drama. RRI Bandung dengan judul Sesar Lembang.
2: Tiba heula taneuh di dieu mah sok nyarita.
1: RRI Biak dengan judul Warga Cermat Bansos Tepat.
3: Bapak Kepala Desa, tanggung jawab Bapak di sini. Bapak tahu persis kondisi warga.
1: RRI Bogor dengan judul Gelombang dari Desa.
4: Buat beli beas oleh termajang.
5: Duh, Bah, enggak dulu deh.
6: Kenapa tuh tidak beli kacamata?
1: RRI ND dengan judul Kacamata Ibu.
6: Lalu ke Mama. Lihat Mama pergi pasar pakai kacamata retak model begini nih.
1: RRI Jakarta dengan judul Nyai, Bendera Buat Babe.
7: Kenapa Nyai mandangin bendera merah putih yang berkibar di halaman rumah kita?
1: RRI Nabire dengan judul Beratsa atau Kopu Candaan.
8: Bercanda saja bareng.
1: RRI Palangkaraya dengan judul Radio Penyelamat di Kala Bencana.
9: Untung ada radio baterai ini ya, Ren.
10: Iya, Bu.
9: Mak simpan.
1: RRI Tanjung Pinang dengan judul Laut Tak Pernah Lupa.
9: Bersalah.
10: Nada kau tuh jaga, Mira. Ini rumah, bukan tempat kau menuduh sesuka hati.
11: Ini aku nih lagi meet.
1: RRI Tarakan dengan judul Direktur Tambang.
11: Penting-penting banget, enggak usah lah telepon-telepon.
12: Iya, Ibu Marta.
1: RRI Tual dengan judul Mutiara Hitam di Atas Meja.
13: Dan tanam enbal ubi-ubia.
1: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website, dan media sosial RRI.

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Tahukah kamu, RRI ternyata lahir bukan dalam kondisi yang tenang. Usai proklamasi kemerdekaan, siaran radio Jepang Hosokyoku berhenti pada 19 Agustus 1945. Akibatnya, masyarakat Indonesia kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di tengah situasi genting itu, para tokoh radio justru bergerak. Pada 11 September 1945, mereka berkumpul dan sepakat membentuk Radio Republik Indonesia atau RRI. Menariknya, RRI saat itu tidak langsung memiliki jaringan sebesar sekarang. Cikal bakalnya berasal dari 8 stasiun radio di Jawa dengan Dr. Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, RRI bukan sekedar lahir sebagai stasiun radio. Karena sejak awal, RRI dirancang sebagai suara publik untuk menyampaikan informasi, menyatukan rakyat, dan menjaga semangat kemerdekaan.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Pasca erupsi Gunung Anak Krakatau, masyarakat diminta tetap waspada terhadap potensi abu vulkanik dan perubahan aktivitas gunung. Ketika terjadi hujan abu, segera gunakan masker untuk melindungi saluran pernafasan dan kacamata atau pelindung mata untuk mencegah iritasi. Hindari berada di luar ruangan terlalu lama dan tutup rapat pintu, jendela, serta sumber air agar tidak terkontaminasi abu. Abu vulkanik yang menempel di rumah maupun kendaraan sebaiknya dibersihkan secara hati-hati dan tidak disapu kering agar partikel abu tidak kembali berterbangan. Yang tak kalah penting, masyarakat yang berdekatan dengan anak Gunung Krakatau diminta tidak mendekati kawasan gunung dan selalu mengikuti informasi resmi mengenai perkembangan aktivitas gunung. Tetap tenang, waspada, dan utamakan keselamatan.
4: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
5: Indonesia menyapa malam.
6: Kami panjarluaskan dari kawasan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta dari lantai 7 Gedung Radio Republik Indonesia. Terima kasih mendengar Anda masih bersama Pro 3 RRI. Saya Fajar Nugroho bersama kerabat yang bertugas akan menemani Anda di malam hari ini, tepat tanggal 9 September 2026 di hari Rabu hingga nanti jelang pukul 24, dengan menghadirkan berbagai informasi di antaranya kami rangkum dalam warta berita setiap jamnya, dan ada juga tentu dialog-dialog yang coba kami hadirkan. Dalam setiap dialog Anda bisa berpartisipasi untuk menanyakan langsung kepada narasumber kami di line telepon 021-352-3172, 386-6712, 386-2375, atau di 384-4545. WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Pendengar, Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk, memperingatkan bahwa kecerdasan buatan atau AI dapat menimbulkan ancaman bagi umat manusia. Turk berjanji akan mendesak perusahaan-perusahaan kecerdasan buatan untuk mengurangi risiko yang mungkin ditimbulkan kecerdasan buatan bagi manusia. Risiko yang dimaksud Turk mencakup gangguan terhadap layanan, komunikasi, dan sistem demokrasi. Dan hal itu disampaikan dalam berbicara di hadapan Dewan HAM PBB yang bersidang di Jenewa, Swiss, seperti dilansir dari Reuters pada Selasa 8 September 2026, Turk menyerukan adanya jaminan yang sangat kokoh untuk memastikan keamanan artificial intelligence. Apa yang harus dilakukan dari PBB, aturan seperti apa yang harus dilakukan dan seberapa berisiko sebenarnya AI, dan kecemasan ini apakah beralasan juga? Dan kita akan berbincang bersama dengan Founder and Chairman Indonesia Security Cyber Forum, Ardi Suteja.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Ardi, selamat malam.
2: Selamat malam Mas Fajar, apa kabar?
0: Baik, Pak Ardi baik ya, kabar baik ya.
2: Oh, alhamdulillah baik.
0: Iya, ini di hadapan PBB di Jenewa, Swiss, Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa, Turk mengatakan risiko dari AI ini, kecemasan ini beralasan dari apa yang diketahui oleh Pak Ardi soal kecerdasan buatan ini, Pak Ardi?
2: Ya, pertama ini bukan hal baru ya, cuman jarang sekali ada yang mau mengungkapkan kekhawatiran, kecemasan tentang teknologi emerging ini ya, AI ya, nanti ada kuantum dan sebagainya ya. Tapi ya karena ya, kita ini sekarang kan lagi dihinggapi FOMO ya, sama hype ya, tentang sesuatu yang baru gitu. Jadi sesuatu yang baru itu lebih populer ketimbang mau mendengarkan tentang bahaya dan resikonya. Dan kita harus tahu yang namanya teknologi apapun ya, itu kan selalu ibaratnya pisau bermata dua ya. Ini harus kita sadari. Jadi kalau menurut saya apa yang disampaikan oleh Komisioner Tinggi PBB itu bukan hal baru ya. Kenapa nggak dari awal ya? Sedangkan kita yang praktisi yang sudah menggeluti teknologi ya secara praktek di lapangan, di pekerjaan, kita udah mulai melihat dan merasakan bahwa ini kok makin hari makin banyak hal yang rawan dan juga banyak hal yang kita tidak mengerti, tidak ketahui gitu.
0: Oke, Pak Ardi, dari pendalaman teman-teman dari Cybersecurity Forum, ICSF, apa yang ditemukan tentang risiko yang sudah ditemukan dan potensi risiko ke depan, Pak Ardi, dari kecerdasan buatan ini?
2: Ya, jadi gini ya, di dalam teknologi kecerdasan artificial ini atau AI itu sebenarnya ada kurang lebih ada 6 hal ya yang harus kita pertanyakan ya terkait teknologi ini ya. Di luar bahwa 90% tingkat dependensi kita pada teknologi dari luar itu kan cukup tinggi ya, kita masih bergantung pada membeli ya, mengakuisisi teknologi dari milik orang lain ya. Nah, itu ada 6 hal yang harus kita perhatikan. Pertama juga terkait dengan keamanan.

0: pengendalian teknologi itu sendiri ya.
1: Okay.
0: Kita nggak pernah bahas itu, nggak pernah bahas ya. Terus juga sekarang apa kita kan sudah punya undang-undang terkait perlindungan data, itu ada aspek privasi dan data ya.
1: Okay.
0: Gimana ya? Ya itu kan nggak mungkin dia bisa berfungsi secara mandiri tanpa ada orang memasukkan data ya. Data-data itu kadang-kadang data pribadi kita, data-data tentang ekonomi, data-data terkait dengan perusahaan, bahkan juga mungkin rahasia dagang. Ya, itu gimana? Itu gimana? Aku juga sekarang ini kan lebih banyak yang disampaikan tentang teknologi ini tanda kutip angin surganya ya. Itu terkait wah ini akan efisiensi apa? Apa tidak memerlukan tenaga kerja yang banyak ya, efisiensi ya. Jadi ya, hal-hal seperti ini yang muncul ya. Terus juga terkait dengan bias ya, bias atau diskriminasi ya, terkait dengan algoritma AI itu sendiri.
1: Oh.
0: Siapa yang bisa menjamin dia tidak apa tidak menyampaikan sesuatu yang sepenuhnya itu akurat gitu? Ini kan tidak ada yang menjamin.
1: Oh, jadi ketika kita bertanya melalui AI lalu dijawab oleh AI tersebut, tidak ada jaminan bahwa yang disebutkan itu adalah benar, begitu Pak Ardi?
0: Betul. Bias. Jadi yang kita sebut bias ya, jadi bisa ini juga bisa menimbulkan ketidakadilan sosial ya, artinya informasi sampaikan tidak berimbang dan ada diskriminasi ya. Terus juga yang kelima itu terkait dengan masalah keamanan cyber ya.
1: Oh.
0: Ini AI ini luar biasa, dia sudah mampu melakukan otomatisasi serangan cyber sekarang.
1: Otomatisasi artinya secara otomatis tanpa ada komen, tanpa ada prompt atau apa
0: betul,
1: gitu.
0: Betul, dan itu akan lebih cepat ya. Jadi kalau kita bandingkan serangan cyber yang konvensional dengan serangan cyber yang mempergunakan AI, itu jauh lebih cepat dan bahkan mungkin sekarang ini banyak yang tidak terdeteksi oleh teknologi-teknologi yang selama ini kita pergunakan ya.
1: Yeah.
0: Dan ini juga menjadi persoalan serius ya, dan ini mengancam masalah keamanan nasional.
1: Oh.
0: Ya, soal cyber ini. Terus yang keenam terkait dengan etika pengembangan AI itu sendiri dan gimana tanggung jawab si pengembangnya terhadap penggunanya. Itu pertanyaan-pertanyaan yang saya yakin pasti juga diangkat oleh Komisioner PBB itu. Tapi masalahnya ada nggak kita ini mau memikirkan secara serius keenam aspek itu?
1: Iya. Oke, dan itu dampaknya bisa langsung dirasakan dari risiko-risiko ini langsung dirasakan oleh masyarakat seperti saya misalkan. Keamanan data ketika saya menggunakan kecerdasan buatan untuk membuat makalah, skripsi, dan sebagainya, atau bertanya biasa aja besok hujan apa enggak misalkan gitu. Itu adalah data-data yang secara tidak sadar kita berikan kepada AI, dan bagaimana untuk keamanan data kita gitu maksudnya Pak Ardi.
0: Betul sekali, dan itu data gratis, artinya kita harus mau nggak mau harus mengungkap ya sesuatu yang selama ini tidak ada di internet ya, kita ungkap. Nah yang mengambil manfaat dari itu kan teknologinya, dan bagaimana kita bisa menarik semacam tanda kutip untungan dari situ kan susah sekarang, dan kita harus ingat yang namanya jejak digital ya.
1: Yeah.
0: Sulit untuk kita hapus atau kita hilangkan.
1: Oke, baik. Kemarin, beberapa hari yang lalu ChatGPT mengeluarkan seri terbaru mereka, GPT-6, yang bisa merender 3D, dan itu membuat kecemasan bagi para desain grafis yang mengatakan ancaman profesi atau ancaman kehilangan pekerjaan. Profesi-profesi pekerjaan juga termasuk ancaman juga ini, Pak Ardi.
0: Betul sekali ya, tapi masalahnya ya tetap kalau kita melihatnya, teknologi apapun tetap ada peran manusia di belakangnya, tidak melulu atau sepenuhnya akan hilang ya.
1: Okay.
0: Cuman kita ini yang tidak semua orang itu mampu melakukan adaptasi dengan keadaan. Masalahnya kan itu ya. Pertama persoalan kenapa tidak semua mudah beradaptasi, karena 90% teknologi dasarnya bukan ciptaan kita. Kita itu konsumen.
1: Pengguna user,
0: tapi bukan kita yang mengembangkan. Nah sekarang dibilang kita mengembangkan itu, kita kan cuma input data yang diolah oleh orang yang sudah membuatnya. Jadi mesin pengolah datanya itu dibuat orang lain, kita cuma masukkan datanya. Artinya kita ini kontributor terbesar itu kan untuk kecerdasan artificial itu ya, itu kan data. Kita mau menyumbangkan data secara apa?

0: secara ini ya apa namanya secara sukarela.
1: Sukarela, dan iya. Karena biasanya iya Pak Ardi biasanya tuh kita nggak pernah baca term and condition, syarat dan ketentuannya kepanjangan, tulisannya kecil-kecil, yang penting accept aja, terima aja gitu Pak Ardi.
0: Persis, kenapa itu bahasa hukumnya kan sangat itu ya, sangat apa canggih ya, karena untuk orang awam itu sangat komplikated untuk dipahami, sehingga udah deh kita lewatin.
1: Accept aja lah, pokoknya klik aja gitu ya.
0: Artinya kita emang kalau memang ya kita mau bergiat apa menggunakan teknologi ya, kita juga harus meningkatkan kewaspadaan kita, kesadaran kita, pemahaman kita ya, resiko-resiko yang ada. Kalau kita cuma ya taunya tekan tombol mikirin belakang, waduh
1: ini sekarang habis gitu. Baik, saya coba terima pendengar dulu Pak Ardi ya. Ada Pak Roni di Jakarta, Pak Roni. Malam, Pak.
2: Selamat malam Mas Pajat Nugroho,
1: ya, Pak Ardi Sudesa. Iya, silakan, Pak.
2: Pertanyaan saya begini, AI ini kan teknologi canggih ya Mas Pajar ya, dia seperti pisau mempunyai dua sisi yang berbeda itu.
1: Okay.
2: Ketika sisi yang satunya itu kalau diajak jahat dia bisa, kalau dia diajak baik ya bagus.
1: Yeah, karena
2: AI ini memudahkan orang untuk beraktivitas gitu Mas
1: Pajar,
2: dan AI ini digunakan untuk orang itu nggak mau berpikir gitu loh Mas. Misal ngitung dan itu. Maka, apabila AI tersebut ditanamkan di robot, itu orang Amerika aja takut loh Mas. Padahal mereka yang buat ketakutan itu, misalkan robot itu bisa membunuh orang loh.
1: Oke, okay, baik.
2: Maka, saking cerdasnya itu AI ini harus dibatasi ininya. Apa kewenangannya, apalagi Mas Fajar itu belum generasi selanjutnya, nanti pasti ada generasi AI selanjutnya, itu yang harus diwaspadai. Dan kita nggak cuma jadi konsumen aja, ayo dong orang-orang pinter kita bikin tandingannya AI.
1: Oke, baik, makasih Pak Roni. Iya, sayangnya kalau AI itu ya salah satu isu yang sedang krusial dibahas di forum PBB juga adalah masalah lingkungan. Data center yang di Amerika Serikat saja sempat membuat kecemasan warga-warga sekitar karena kekurangan air bersih dan lain sebagainya lah. Nah, tapi mungkin ada yang yang ingin ditanggapi Pak Ardi dari Pak Roni ini, Pak.
0: Ya sebetulnya bukan hal baru ya, Pak Roni menyampaikan sesuatu yang memang sudah lama ada di masyarakat ya, kecemasan, kekhawatiran ya, dan itu ya, poin paling penting itu apa namanya yang akan membuat orang tuh malas berpikir ya, tidak mau
1: menggunakan masa ya 10 tambah 10 harus nanya ChatGPT gitu ya Pak Ardi.
0: Muncul nanti orang menulis skripsi,
1: disertasi
0: menggunakan AI ya. Itu udah muncul kasus-kasus kejahatan akademik itu sudah muncul, yang sudah mulai muncul, dan ini mengkhawatirkan ya. Kalau memang itu terjadi, saya nggak bisa lagi berpikir seperti apa yang akan berikutnya ya. Tapi ini sebetulnya mengkhawatirkan, dan negara yang memang menghasilkan banyak ya, banyak teknologi ya, terutama AI, Amerika, masyarakatnya pun di sana juga khawatir.
1: Yeah.
0: Terutama teman-temannya dari dunia-dunia pendidikan, dari dunia perguruan tinggi sudah mulai melihat, waduh ini kok jadinya seperti ini gitu.
1: Yeah.
0: Ini udah mulai mengkhawatirkan gitu.
1: Oke, salah satu yang menjadi kekhawatiran di tahun 2023 sebenarnya pembuat ChatGPT versi pertama itu mengundurkan diri karena dikhawatirkan open source ini akan lebih pintar dari manusia. Sudah diingatkan 2023, tapi kemudian perkembangan AI ini semakin drastis, ada Anthropic, ada ChatGPT, ada Clouds, ada dari buatan Tiongkok juga banyak sekali yang akhirnya sumir bahwa kemarin itu sempat ramai pembakaran buku dari oleh AI Anthropic. Jadi mereka men-scan buku-buku, membeli buku-buku lalu di-scan lalu dihilangkan dengan cara dibakar. Ini soal kekayaan intelektual juga menjadi kecemasan juga, Pak Ardi.
0: Betul. Jadi saya justru mengkhawatirkan ya, hak milik, hak cipta intelektual.

0: dan jujurannya tidak bisa kebayang apa yang bisa terjadi berikutnya.
1: Oke, okay, jadi tadi Pak Roni mengatakan pisau bermata dua, bisa digunakan baik, tapi kalau yang menggunakan bisa juga untuk kejahatan. Beberapa kebaikan seperti beberapa minggu yang lalu AI berhasil membaca manuskrip kuno dan mengartikannya dari berbagai data yang dimasukkan, lalu mereka AI ini langsung membuat terjemahannya secara kasar lah. Lalu kemudian soal AI yang bisa melakukan surgery atau operasi secara presisi, no mistake ya, tidak ada kesalahan. Itu menghilangkan sisi kemanusiaan dari dokter ya dan lain sebagainya. Dan itu juga menjadi tantangan bahwa jangan-jangan profesi-profesi itu lama-kelamaan akan tergantikan begitu, Pak Ardi. Atau penyiar juga lama-lama akan digantikan AI juga nih, Pak Ardi.
0: Ya, sebetulnya sudah tanpa kita sadari ya, sudah terjadi di depan mata kita ya. Kita ya harus sadar bahwa di misalnya di layanan kesehatan ya, sekarang kan sudah menggunakan robot ya, robot dalam tindakan yang prosedur operasi yang rumit ya, rumit itu sudah bukan robot di beberapa rumah sakit ya, dan saya sudah menyaksikan beberapa tindakan operasi itu yang menggunakan robot, dan itu memang ya, harus diakui itu presisinya luar biasa ya. Kedua, itu lebih cepat dan tidak begitu invasif, artinya si pasien pasca operasi itu sembuhnya, pulihnya
1: lebih ya, cepat,
0: dia keluar dari rumah sakit itu lebih cepat ya, itu positif ya. Yeah. itu artinya ada itu masih dalam batas-batas yang masih bisa diukur ya.
1: Okay.
0: Terus bagaimana sekarang yang sekarang kita hadapi dengan banyaknya sekarang tadi disebut Anthropic ya.
1: Yeah.
0: ChatGPT, DeepSeek, segala macam.
1: Iya,
0: itu kan nama-nama yang dibenamkan pada teknologi yang sekarang sudah semakin beragam. Sama seperti kita beli kecap manis, ada Bango, ada
1: iya.
0: Itu kan nyarap. Dan itu tidak akan berhenti. Itu memang strategi dagangnya itu mengembangkan merek. Tapi produknya satu sama lain kemungkinan besar itu adalah produk yang sama. Tapi kan yang memang dimanfaatkan, ya, karena yang dieksploitir itu adalah mentalitas konsumen kita. Hal yang baru kita pasti akan beli, kita akan coba. Dan sekarang kita tanya, sekarang kita menggunakan AI, masyarakat luas ya, AI itu sebenarnya untuk apa? Sebagai apa? Saya lihat di kantor saya itu hanya sebagai pengganti Google Search Engine.
1: bisa tinggal googling aja sebenarnya ya, Pak.
0: Betul, nah, sama seperti waktu di kantor awal-awal itu kita berikan laptop. Itu cuma sebagai pengganti mesin ketik elektronik. Ini kan semacam berkesinambungan ya. Terus sudah media sosial awal-awal. Orang tiba-tiba kan media sosial sampai orang akal sehatnya hilang. Cari jodoh di media sosial. Luar biasa kan. Siklusnya itu berlanjut dan itu terus menerus. Nah, cuma yang jadi pertanyaan, benar apa yang disampaikan oleh Komisioner PBB? Seharusnya ada batas, sampai batas mana kita akan mengikuti teknologi ini.
1: Apa yang bisa dipaksakan bagi para pengembang AI ini dari forum PBB ini, apa yang bisa dipaksakan nih? Ada jaminan nggak nih, garansi agar AI tidak macam-macam lah, artinya tidak membahayakan keamanan data pribadi kita atau lain sebagainya yang tadi sempat disebutkan Pak Ardi?
0: Tidak ada jaminan. Ya terbukti sudah Meta kemarin ya, itu didenda di Eropa sampai
1: Meta.
0: Kasusnya banyak, ada juga class action ya dari masyarakat, itu banyak kasus hukumnya, tapi kasus hukum ini kita nggak pernah dibahas, kasus hukum di luar kita nunggu terjadi musibah dulu baru kita reaktif.
1: Itu kita masih belum mempunyai perangkat aturannya, mungkin regulasinya
0: ini. Peraturan sudah diinisiasikan,
1: okay.
0: Ya, tapi memang kita harus sadar ya, yang nama aturan itu ya, yang membuat aturan dia belum tentu dia mengerti teknologi. Ibaratnya apa? Membuat aturan dia mengerti apa yang diatur. Artinya apa? Pasti akan tertinggal ya, apalagi adaptasi,
1: okay,
0: ya,
1: okay.
0: Mengikuti perkembangan zaman. Itu juga masalah. Artinya apa? Ini masalah yang manusiawi.
1: Oke, okay. Baik. Kita harus menunggu apa keputusan PBB, karena harusnya ya setiap keputusan diambil PBB akan berlaku secara universal, termasuk negara-negara akan bisa mengadopsinya begitu, Pak Ardi. Tentang

0: bahaya atau risiko AI ini, Pak Ardi? Terima kasih banyak, Pak Ardi.
1: Saya kira satu hal ya, kita jangan menunggu lah.
0: Oh, jangan menunggu, oke.
1: Taruhannya besar sekali, maka yang harus dikembangkan kita bersama-sama ya, semua regulator, pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi ya, semuanya itu harus mendorong ya bagaimana kita melakukan kampanye bijak berdigital, amankan keluarga kita dan kuat bangsa kita, itu prioritas.
0: Jangan menunggu. Jadi edukasi, literasi, bukan hanya literasi digital, tapi literasi kecerdasan buatan. Jadi jangan gampang menggunakan itu, karena khawatirnya data-data kita akan disalahgunakan gitu ya, Pak Ardi ya.
1: Betul, dan kita sering saling sadar ya, itu sukarela kasih data.
0: Iya, kalau nanya misalkan cuaca aja, itu kan perlu ada titik koordinat lokasi kita di mana. Jadi biar tahu, oh di daerah ini besok akan cerah atau hujan atau gimana gitu ya, Pak Ardi ya. Jadi lokasi aja kita menyerahkan secara sukarela gitu, Pak Ardi.
1: Betul, dan itu ke depan ya, kita harus sadar bahwa itu ada sesuatu aset yang sangat strategis dan bernilai ya, artinya kita harus mulai menjaga.
0: Baik kalau begitu, Pak Ardi, terima kasih banyak atas bincang-bincangnya pada malam hari ini. Selamat malam, Pak Ardi.
1: Selamat malam.
0: Demikian pendengar, Founder and Chairman Indonesia Cyber Security Forum atau ICSF, Ardi Suteja, sudah kami ajak berbincang.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Kementerian Pekerjaan Umum menargetkan sebanyak 40.000 orang dapat mengikuti program pelatihan dan sertifikasi untuk tenaga kerja konstruksi. PLT Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum Indro Panca Pramodo mengatakan Kementerian PU mengalokasikan anggaran sebanyak 48,81 miliar rupiah untuk mendukung program pelatihan dan uji sertifikasi yang terdiri dari dukungan manajemen seperti pelatihan strategis dan padat karya. Indro berharap program ini dapat terlaksana dengan baik sehingga dapat memberikan dampak secara langsung terhadap kesiapan tenaga kerja konstruksi dalam rangka mendukung asacita Presiden dan program pembangunan infrastruktur Republik Indonesia.

0: Pendengar, berikut kami hadirkan harga rata-rata barang kebutuhan pokok berdasarkan sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok SP2KP Kementerian Perdagangan di 38 provinsi di seluruh Indonesia pada hari ini, Rabu 9 September 2026, selengkapnya dilaporkan Rogel Konrad.
1: Pendengar, berikut perkembangan harga barang 12 kebutuhan pokok dari sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok SP2KP Kementerian Perdagangan Republik Indonesia di 38 provinsi di seluruh Indonesia hari ini tanggal 9 September 2026. Beras medium harga terendah Rp13.100 per kilogram di Sumatera Selatan, harga tertinggi Rp29.500 per kilogram di Papua Pegunungan. Beras premium harga terendah Rp14.600 per kilogram di Jawa Barat, harga tertinggi Rp33.300 per kilogram di Papua Pegunungan. Gula pasir, harga terendah Rp16.600 per kilogram di Kepulauan Riau, harga tertinggi Rp33.700 per kilogram di Papua Pegunungan. Minyak goreng curah, harga terendah Rp15.500 per liter di Kepulauan Bangka Belitung, harga tertinggi Rp35.000 per liter di Papua Pegunungan. Minyak goreng minyak kita, harga terendah Rp15.500 per liter di Daerah Istimewa Yogyakarta, harga tertinggi Rp37.500 per liter di Papua Pegunungan. Minyak goreng kemasan premium, harga terendah Rp20.900 per liter di Lampung, harga tertinggi Rp41.500 per liter di Papua Pegunungan. Daging sapi, harga terendah Rp119.000 per kilogram di Nusa Tenggara Timur, harga tertinggi Rp200.000 per kilogram di Papua Tengah. Daging ayam ras, harga terendah Rp30.700 per kilogram di Sulawesi Selatan, harga tertinggi Rp63.700 per kilogram di Papua Pegunungan. Telur ayam ras, harga terendah Rp24.100 per kilogram di Daerah Istimewa Yogyakarta, harga tertinggi Rp66.100 per kilogram di Papua Pegunungan. Bawang merah, harga terendah Rp24.800 per kilogram di Bali, harga tertinggi Rp90.000 per kilogram di Papua Pegunungan. Kedelai, harga terendah Rp11.100 per kilogram di Papua Selatan, harga tertinggi Rp47.500 per kilogram di Papua. Tepung terigu, harga terendah Rp11.500 per kilogram di Jawa Timur, harga tertinggi Rp33.200 per kilogram di Papua Pegunungan. Cabai merah keriting, harga terendah Rp31.700 per kilogram di Bali, harga tertinggi Rp122.700 per kilogram di Papua Tengah. Cabai merah besar, harga terendah Rp21.300 per kilogram di Bali, harga tertinggi Rp132.500 per kilogram di Sulawesi Utara. Cabai rawit merah, harga terendah Rp55.600 per kilogram di Aceh, harga tertinggi Rp155.600 per kilogram di Sulawesi Utara. Bawang putih, harga terendah Rp28.700 per kilogram di Jawa Timur, harga tertinggi Rp83.000 per kilogram di Papua Pegunungan. Pendengar, demikian perkembangan harga barang 12 kebutuhan pokok dari sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok SP2KP Kementerian Perdagangan Republik Indonesia di 38 provinsi di seluruh Indonesia hari ini tanggal 9 September 2026.

Informasi mancanegara, Perdana Menteri Prancis Sebastian Lecornu berencana memangkas gaji para menteri sebagai bagian dari langkah penghematan untuk menekan defisit anggaran. Lecornu akan mengajukan rancangan Undang-Undang Anggaran 2027 kepada Parlemen pada akhir September nanti, di mana pemotongan gaji sebesar 10% untuk para senator dan anggota Dewan Majelis rendah juga berpeluang dipertimbangkan dipangkas. Langkah-langkah ini diperkirakan tidak akan menekan defisit anggaran secara signifikan, namun menunjukkan komitmen pemerintah dalam melakukan upaya penghematan yang diperlukan. Masih dari dunia olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora mengemukakan Hari Olahraga Nasional atau HAORNAS 2026 mengusung semangat olahraga menuju masyarakat yang aktif dan bugar. Kemenpora mengatakan HAORNAS 2026 membawa pesan olahraga bukan hanya tentang prestasi atlet, melainkan juga menjadi bagian dari kehidupan seluruh masyarakat Indonesia. Pesan tersebut tergambar dalam filosofi logo HAORNAS 2026 yang mengusung bentuk utama obor dengan figur manusia dari berbagai aktivitas olahraga. Konsep ini menekankan semangat olahraga yang terus menyala dan mengajak masyarakat untuk aktif bergerak.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.
3: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
4: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
5: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?" Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan.

0: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pro 1, Kanal Inspirasi.

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah

saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaan Anda dari pagi, siang, sore, malam hari ini, Rabu 9 September 2026. Siaran kami akan kembali lagi di udara melalui Panjawar FM 4,3.

Sebelum pisah, kami bertugas malam hari ini penyiranda Raffi, Koordinator SP Cornelis Lututor, penata musik Willy Anderson Kanekr SD. Mau jawab, terima kasih, sayonara dan sampai jumpa. Terimalah salam kebangsaan kita, merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia. Salam lagi.

Pagi untuk Anda pendengar di mana saja Anda berada. Terima kasih untuk Anda yang masih memantau siaran kami pagi ini. Kami cukupkan lagu-lagu Hindu ke ruang dengar Anda bagi umat Hindu. Dan untuk Anda pendengar, kami mengajak Anda untuk sama-sama kita ikuti penyampaian Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Langkor.

0: Kita ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Langgur.
1: Pemerintah Ohoiwatde Kecamatan Kekecil, Kabupaten Maluku Tenggara menerapkan sistem pembagian wilayah atau blok dalam penyaluran minyak tanah kepada masyarakat. Pemerintah Kota Tual melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terus memperkuat layanan pendidikan dasar di wilayah kepulauan. Saudara, itulah topik utama Warta Berita pagi ini edisi Kamis 10 September 2026 yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Bersama saya Tuti Lontor, inilah Warta Berita selengkapnya. Kapolres Tual AKBP Wansi Desa Smoro menegaskan akan terus perangi peredaran minuman keras di wilayah hukum Polres Tual. Kapolres mengatakan Polres Tual berkomitmen untuk memberantas minuman keras tanpa izin maupun miras lokal jenis sopi. Dengan demikian, pihaknya memaksimalkan operasi pekat dan patroli rutin lainnya.
2: Jadi kita jelaskan juga perkara pidana tanpa izin dan atau larangan memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan, menimbun, menyimpan, mengaplos, menjual, dan menyajikan minuman keras dan atau bahan baku minuman keras dalam bentuk apapun yang terjadi di wilayah hukum Polres Tual. Polres Tual berkomitmen untuk memberantas minuman keras tanpa izin ataupun minuman keras tradisional jenis kopi yang masuk dan beredar di wilayah hukum Polres Tual. Olehnya itu, Polres Tual melalui kegiatan operasi penyakit masyarakat dengan sandi pekat siwa 5/2026 serta kegiatan rutin yang ditingkatkan dan juga kegiatan penyelidikan oleh Sat Reserse Narkoba Polres Tual.
1: Kapolres menjelaskan penyitaan dan pemusnahan minuman keras jenis sopi ini telah dilindungi peraturan daerah Kota Tual yang melarang beredarnya minuman keras secara legal. Hal ini dimaksud agar menjaga stabilitas Kamtibmas serta menjaga citra kota beradat. Pemerintah Ohoiwatde Kecamatan Kekecil, Kabupaten Maluku Tenggara menerapkan sistem pembagian wilayah atau blok dalam penyaluran minyak tanah kepada masyarakat. Kebijakan ini ditempuh untuk memastikan distribusi minyak tanah bersubsidi menjangkau seluruh warga dan mengurangi antrian saat pasokan tiba. PJ Kepala Ohoiwatde Amba Nurdin Retop saat ditemui tim RRI di ruang kerjanya Rabu pagi mengatakan, kebijakan tersebut dibuat setelah ditemukan adanya keterbatasan penyaluran minyak tanah di wilayahnya. Pemerintah Ohoi turun langsung melakukan pendataan dan berkoordinasi dengan pangkalan, agen penyalur, Pertamina, serta pemerintah daerah. Hal tersebut pendataan terdapat 12 pangkalan minyak tanah di Ohoiwatde, namun hanya 9 pangkalan yang aktif beroperasi. 9 pangkalan tersebut kemudian dibagi dalam 3 blok dengan setiap blok dilayani oleh kedua pangkalan untuk mengatur pembagian minyak tanah kepada masyarakat.
3: Kami bersepakat dengan pangkalan bahwa penyaluran itu dilakukan dalam bentuk blok. Jadi kami bagi ada 3 blok. Setiap blok itu, satu pangkalan itu melayani 20 sampai 40 kepala keluarga. Lalu setiap blok itu dilayani oleh 2 pangkalan. Nah tadi saya jelaskan bahwa ada 12 pangkalan, ternyata setelah penyelusuran lebih dalam itu ada 2 pangkalan cuma nama saja tapi tidak operasi. Kemudian ada 1 pangkalan menggunakan nama Ohoiwatde untuk pangkalan. Penjualannya itu bukan di Ohoiwatde dan bukan di Maluku Tenggara. Nah, sehingga 3 pangkalan ini kami keluarkan. Jadi mereka tidak lagi beroperasi di Ohoiwatde. Nah, sehingga tinggal sisa 9 pangkalan.
1: Dalam penyerapannya, setiap kepala keluarga mendapat jatah maksimal 10 liter atau 2 jerigen berukuran 5 liter setiap kali penyaluran. Warga yang belum mengambil jatahnya pada satu periode penyaluran tetap dapat memperoleh hak tersebut pada penyaluran berikutnya. Pemerintah Ohoiwatde juga melakukan pemantauan bersama perangkat Ohoi dan Linmas saat pasokan minyak tanah tiba di pangkalan. Informasi kedatangan pasokan disampaikan kepada masyarakat agar dapat mengambil jatahnya sesuai blok yang telah ditentukan tanpa harus berebut atau mengantre panjang. Diharapkan mekanisme pembagian blok ini dapat terus menjaga penyaluran minyak tanah di Ohoy Watdek tetap teratur dan merata. Mekanisme tersebut juga memastikan minyak tanah bersubsidi diterima warga sesuai kota dan kebutuhan masing-masing. Pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara memfokuskan arah pembangunan kepada penguatan akses dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini disampaikan secara tegas oleh Kepala Bapelitbangda Klemen Velafubun. Dikatakan dengan memperdayakan semua unsur daerah serta ditunjang dengan akses yang baik, maka pembangunan daerah bisa ditingkatkan ke arah yang lebih baik.
4: Dalam arah perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Maluku Tenggara, untuk pembangunan kita 5 tahun ke depan, prioritas ada pada beberapa yang lebih khusus. Terutama kita penguatan akses, terutama pada wilayah-wilayah besar, yang beberapa wilayah aksesnya belum terhubung secara baik, kita harus fokus untuk itu. Kemudian kita pemberdayaan ekonomi. Ya, kita punya potensi luar biasa, ada di perikanan kita, ada di pertanian dan perkebunan kita, ada di pariwisata kita. Maka kita harus fokus pada sektor-sektor yang berkontribusi untuk pertumbuhan ekonomi.
1: Velafubun juga menambahkan, tata kelola juga menjadi fokus selain pendidikan dan kesehatan sebagai komitmen dasar pemerintah daerah. Hal ini diterapkan dengan cara berkolaborasi agar semuanya berjalan seimbang dan seirama demi memajukan Kabupaten Maluku Tenggara yang lebih baik ke depannya. Pendampingan keluarga dan edukasi mulai balita hingga orang lanjut usia terus digalakkan DP2KB Maluku Tenggara demi menciptakan kualitas dan kebahagiaan keluarga. Kabid Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dinas DP2KB Malra, Eli Arki Ubra, menyatakan tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mengakomodir kebutuhan keluarga baik dari level bayi di bawah 5 tahun, remaja hingga lansia, dan hal ini ditujukan dalam melakukan pendampingan dan pendidikan bagi keluarga terkait berbagai bidang untuk menciptakan keluarga sehat dan bahagia, sehingga pihaknya memiliki tenaga khusus untuk melakukan edukasi dan pencerahan bagi calon pengantin sebelum masuk dalam usia rumah tangga. Hal tersebut juga termasuk memperhatikan bidang kesehatan dan pendidikan bagi terwujudnya generasi sehat dan cerdas.
5: Kami dari bidang sangat konsen ataupun sangat fokus di dalam bagaimana untuk membina para remaja untuk kemudian mempersiapkan kehidupan mereka dengan benar melalui edukasi-edukasi yang diberikan, memberikan pelajaran terkait life mapping. Remaja itu dalam konsep pikirnya mereka ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Misalkan tahapan bersekolah, bekerja, baru menikah. Nah ini yang sudah harus disiapkan dari hari ini.
1: Ubra menilai program Gemilang Maluku Tenggara hebat yang dicanangkan Bupati Maluku Tenggara akan terus didukung penuh sehingga aplikasi dalam lingkungan keluarga akan tetap diterapkan. Selain itu, pendampingan keluarga sampai tingkat orang lanjut usia menjadi program prioritas Dinas P2KB untuk membangun ketahanan keluarga di Maluku Tenggara. Pemerintah Kota Tual melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terus memperkuat layanan pendidikan dasar di wilayah Kepulauan. Upaya ini dilakukan dengan menghadirkan sekolah taman kanak-kanak negeri di sejumlah pulau sebagai bagian dari pengembangan pendidikan yang berkelanjutan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tual M. Zain Nuhuyanan kepada RRI Rabu Siang mengatakan, keberadaan TK negeri di wilayah pulau-pulau diarahkan untuk menjadi salah satu penopang keberlanjutan pendidikan siswa menuju jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama. Program tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan akses dan kualitas pendidikan dapat dirasakan secara merata.
6: Kami merancang bagaimana menghadirkan sekolah-sekolah TK negeri pulau-pulau sebagai kontributor dari siswa SD dan nanti berlanjut ke SMP. Ini juga sudah diprogramkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional, Pendidikan Dasar dan Menengah, bahwa setiap siswa ini sudah ada wajib belajar 13 tahun. Jadi kelas 1 itu adalah TK. Dan kita di pulau-pulau ini, tahun ini sudah membuka berapa TK negeri. Kemudian dari TK yang ada itu kita akan mengisi dengan SDM-nya.
1: Menurut Nuhoyanan, pengembangan pendidikan tersebut sejalan dengan program pemerintah melalui kebijakan pendidikan nasional, khususnya penerapan wajib belajar 13 tahun. Dalam konsep tersebut, pendidikan pada jenjang TK menjadi bagian awal yang perlu diperkuat agar proses pendidikan anak dapat berlangsung secara berkesinambungan. Ia menambahkan penguatan sumber daya manusia menjadi bagian penting setelah pembukaan TK negeri di wilayah kepulauan. Dengan dukungan tenaga pendidik yang memadai, pemerintah berharap proses pengembangan pendidikan di wilayah pulau-pulau dapat berjalan lebih optimal dan memberikan kesempatan belajar yang setara bagi masyarakat. Pengendalian inflasi menjadi langkah strategis pemerintah Kota Tual menjaga stabilitas harga serta meningkatkan daya beli masyarakat di Kota Tual. Wakil Wali Kota Tual Amir Rumra mewakili Wali Kota Tual Ahmad Iyani Renuat mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah melalui via Zoom meeting yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Bertempat di ruang TPID Kota Tual Selasa kemarin dengan agenda pembahasan terkait langkah konkret pengendalian inflasi daerah dan rilis pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kota triwulan 2 tahun 2026. Usai video conference dilanjutkan dengan rapat internal tim pengendalian inflasi daerah Kota Tual yang dipimpin Wakil Wali Kota Tual Amir Rumra. Ia menyatakan secara umum upaya ini menjadi poin penting untuk menjaga stabilitas harga barang dan jasa di tingkat daerah agar daya beli masyarakat tetap terjaga dan pertumbuhan ekonomi tetap stabil, baik keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif lewat pemantauan harga secara rutin di pasar, mengedukasi masyarakat agar tidak berbelanja berlebihan serta memperkuat sinergi antar dinas terkait. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Erick Thohir menegaskan olahraga merupakan investasi untuk pembangunan manusia Indonesia secara utuh, termasuk membentuk karakter yang disiplin, tangguh, sportif, dan memiliki daya juang. Selengkapnya dilaporkan reporter Resti Febrianti.
7: Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Erick Thohir menegaskan olahraga merupakan investasi untuk membangun manusia Indonesia secara utuh, termasuk membentuk karakter yang disiplin, tangguh, sportif, dan memiliki daya juang. Hal tersebut disampaikan dalam sambutan yang dibacakan Wakil Wali Kota Tual Amir Rumra pada upacara peringatan Hari Olahraga Nasional HORNAS 2026 di Kota Tual pada Rabu pagi. Erick Thohir menyampaikan investasi melalui olahraga juga merupakan investasi pada kesehatan masyarakat agar semakin bugar, produktif, dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Karena itu, HORNAS 2026 diarahkan untuk mendorong masyarakat aktif dan bugar, sekaligus menjadikan olahraga sebagai gerakan nasional dan bagian dari agenda pembangunan.
8: Investasi melalui olahraga berarti kita sedang membangun manusia Indonesia secara utuh, membentuk karakter yang disiplin, tangguh, sportif, dan memiliki daya juang, sekaligus berinvestasi pada kesehatan masyarakat agar semakin bugar, produktif, dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Karena itu, tema HORNAS tahun ini menuju masyarakat aktif dan bugar harus kita jadikan gerakan nasional dan agenda pembangunan. Saya ingin menegaskan, pemerintah harus menjadikan olahraga sebagai bagian dari pembangunan kesehatan dan kualitas sumber daya manusia.
7: Pemerintah diminta menjadikan olahraga sebagai bagian dari pembangunan kesehatan dan kualitas sumber daya manusia, serta menjadi motor utama gerakan masyarakat aktif dan bugar. Pemerintah daerah juga diminta memastikan tersedianya ruang publik, fasilitas olahraga, jalur berjalan kaki, dan jalur bersepeda, serta program olahraga yang mudah, murah, aman, dan inklusif. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Tual, Andreas Rafra, mengatakan budaya olahraga di masyarakat saat ini belum maksimal. Namun pemerintah daerah terus berupaya agar budaya tersebut dapat semakin hidup dalam kehidupan masyarakat. Berbagai metode dilakukan sebagai daya dukung pengembangan budaya olahraga, termasuk melalui sosialisasi yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Tual.
9: Kalau menyangkut budaya olahraga, memang kita belum begitu maksimal, tetapi kita upayakan untuk budaya-budaya olahraga ini lebih hidup lagi di tengah-tengah kehidupan masyarakat ya. Jadi ada beberapa metode yang kita coba gunakan untuk sebagai daya dukung untuk pengembangan budaya olahraga masyarakat itu sendiri, diantaranya itu adanya sosialisasi lewat Dinas Pemuda Olahraga, maupun ada juga event-event yang kita lakukan tiap hari Jumat, yaitu Jumat Mariadat ya, itu kita melibatkan kader-kader posyandu, desa, kelurahan.
7: Rafla menjelaskan salah satu upaya yang dilakukan yakni melalui kegiatan Jumat Mariadat yang digelar setiap hari Jumat dengan melibatkan kader posyandu desa dan kelurahan. Kegiatan tersebut rutin dilaksanakan di kantor Dispora Kota Tual dan diharapkan menjadi salah satu motivasi bagi masyarakat untuk terus membudayakan olahraga. Ia menambahkan olahraga harus hadir dalam kehidupan sehari-hari masyarakat dan tidak hanya menjadikan kegiatan seremonial. Melalui berbagai sosialisasi dan kegiatan olahraga yang dilakukan secara rutin, Dispora Kota Tual berharap budaya olahraga semakin berkembang sehingga masyarakat menjadi lebih aktif, sehat, dan bugar. Dari Tual, Resti Febrianti melaporkan.
1: Sementara itu, Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Tual menyiapkan sejumlah kegiatan dalam rangka memperingati Hari Olahraga Nasional 2026. Pelaksanaan HORNAS diawali dengan kegiatan upacara sesuai edaran Menteri Pemuda dan Olahraga. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Tual, Andreas Rafra, saat ditemui Rabu pagi menjelaskan, selain upacara, pihaknya juga menyiapkan kegiatan senam bersama yang melibatkan masyarakat. Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung Jumat dan dipusatkan di depan Balai Kota Tual.
9: Ya, sebagaimana edaran dari Menteri Pemuda dan Olahraga, pelaksanaan Hari Olahraga Nasional dilakukan dengan kegiatan upacara, kemudian juga ada kegiatan yang mana melibatkan masyarakat, yaitu kegiatan senam ya. Kita prioritasin kegiatan senam, kita akan laksanakan pada hari Jumat ini yang melibatkan unsur kelurahan, kecamatan, desa. Ya, nanti orientasinya nanti terpusat di harapan saya kedepannya Kota Tual lewat cabang olahraga mampu meraih prestasi dan mampu mengangkat harkat dan martabat daerah ini sendiri ke depan.
1: Peserta senam akan melibatkan unsur kelurahan, kecamatan, dan desa di wilayah Kota Tual. Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam aktivitas olahraga. Keterlibatan masyarakat dinilai penting dalam membangun budaya olahraga di Kota Tual. Melalui kegiatan bersama tersebut, olahraga diharapkan semakin dekat dengan kehidupan masyarakat. Hari Olahraga Nasional HORNAS ke-43 tahun 2026 menjadi momentum untuk mendorong masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara menjadikan olahraga sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Hal ini sejalan dengan tema HORNAS 2026 menuju masyarakat aktif dan bugar yang menempatkan aktivitas olahraga sebagai bagian dari pola hidup masyarakat. PLH Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara, Debi Bunga, kepada RRI melalui pesan WhatsApp Rabu pagi mengatakan, budaya olahraga harus dibangun sejak usia dini melalui lingkungan keluarga dan masyarakat. Olahraga tidak hanya dilakukan saat ada turnamen atau perlombaan, tetapi menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Selain membangun kebiasaan hidup aktif, berbagai event olahraga di Maluku Tenggara juga menjadi wadah untuk menjaring bibit atlet potensial dari daerah. Sebagai bagian dari rangkaian HORNAS, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara akan menggelar jalan santai dan senam bersama pada Sabtu 12 September 2026 dengan titik start di Pasar Langgur dan finish di Landmark. Melalui rangkaian HORNAS tersebut, Dispora Maluku Tenggara mendorong olahraga tumbuh sebagai budaya di tengah masyarakat dan tidak berhenti pada kegiatan seremonial. Upaya ini diharapkan membentuk masyarakat yang lebih aktif dan bugar, sekaligus membuka ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan prestasi olahraga di tingkat daerah maupun nasional. Momentum Hari Olahraga Nasional 2026 dimanfaatkan pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara untuk mendorong pembinaan olahraga yang lebih merata dan berjenjang, yang diharapkan semakin banyak atlet dari wilayah kepulauan yang mampu berprestasi di tingkat nasional. Informasi selengkapnya dilaporkan Irene Hari Cahyani.
7: Peringatan
10: Hari Olahraga Nasional atau HORNAS 2026 di Kabupaten Maluku Tenggara menjadi momentum untuk memperkuat pembinaan olahraga dari tingkat daerah hingga nasional. Pemerintah daerah berharap peringatan HORNAS tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga mendorong lahirnya atlet-atlet berprestasi dari wilayah kepulauan. Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun menegaskan peningkatan prestasi olahraga harus dimulai dari pembinaan yang terstruktur dan berkelanjutan. Hal itu disampaikannya kepada tim RRI usai menghadiri technical meeting Voli Bupati Cup 2026 di Gedung Serbaguna Larful Ngabel Langgur Rabu siang. Menurut Taher, para pembina olahraga, KONI maupun Kementerian Pemuda dan Olahraga perlu turun langsung ke daerah-daerah untuk menemukan bibit atlet profesional yang selama ini belum terjangkau pembinaan secara maksimal.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang pertama, saya atas nama rakyat Maluku Tenggara mengucapkan Hari Olahraga Nasional. Mudah-mudahan prestasi olahraga di tingkat nasional dia meningkat, provinsi meningkat, dan kabupaten juga meningkat. Dan para pembina harus dalam kesempatan HORNAS ini saya sarankan untuk turun ke daerah-daerah untuk mengambil, mungkin saja ada yang berprestasi baik dari Maluku secara keseluruhan maupun daerah-daerah lain, supaya mereka juga berpartisipasi di olahraga tingkat nasional.
10: Taher menegaskan pembangunan olahraga harus berjalan melalui tiga pilar utama, yakni olahraga kesehatan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi. Menurutnya, ketiga aspek tersebut harus berkembang secara seimbang agar masyarakat semakin aktif berolahraga sekaligus melahirkan atlet berprestasi. Ia menilai Maluku memiliki keunggulan pada sejumlah cabang olahraga berbasis kelautan, seperti dayung, layar, dan selam. Potensi tersebut harus dikembangkan melalui kerjasama antara KONI Provinsi dan Kabupaten dengan pola pembinaan yang berjenjang dari tingkat bawah hingga tingkat atas. Selain itu, Taher mengingatkan pentingnya prinsip keadilan dalam proses seleksi atlet. Menurutnya, atlet berbakat tidak hanya berada di kota-kota besar, tetapi juga banyak ditemukan di kabupaten dan wilayah kepulauan yang selama ini belum mendapat perhatian yang sama. Sementara itu, wasit bola voli nasional asal Ambon, Menohang Frani Lerebulan, yang bertugas pada Voli Bupati Cup 2026 babak penyisihan 16 besar, menilai peringatan HORNAS harus menjadi motivasi bagi generasi muda untuk lebih aktif berolahraga dan mengemban prestasi.
12: Saya sangat punya harapan besar bangkitnya perbola volian di Maluku, terkhusus Maluku Tenggara. Semoga bisa menjadi wadah untuk bagaimana pemuda-pemuda dan generasi remaja anak Indonesia perhatikan ini sebagai cara mereka mengembangkan apa yang mereka punya untuk mengharumkan nama daerah, nama bangsa sampai ke tingkat internasional.
10: Menoha mengatakan olahraga dapat menjadi sarana bagi generasi muda untuk mengharumkan nama daerah hingga tingkat nasional dan internasional. Ia juga menilai cabang atletik memiliki peluang besar untuk berkembang karena pembinaannya relatif mudah dan terjangkau dibanding olahraga beregu. Melalui peringatan HORNAS 2026, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara berharap semakin banyak generasi muda yang menjadikan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup sehat sekaligus sarana meraih prestasi bagi daerah dan bangsa. RRI Langgur, Irina Hari Cahyani melaporkan.
1: Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Langgur di Relay Radio Republik Indonesia Somlaki dan dipancarluaskan oleh pemancar Relay RRI Langgur di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Dampak kemarau panjang, yakni meningkatnya risiko kebakaran lahan dan hutan serta keterbatasan ketersediaan air bersih di Kabupaten Kepulauan Aru. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Aru, Frederick Hendrik, kepada RRI di ruang kerjanya mengatakan, kondisi kemarau panjang membuat potensi kebakaran lahan dan hutan semakin tinggi. Menurutnya, berdasarkan informasi cuaca dari BMKG, kondisi kemarau diperkirakan masih berlangsung hingga awal Januari 2027.
13: Untuk kemarau panjang ini kita sudah melihat dari berita BMKG Iya. Bahwa pada prinsipnya mereka petiraan itu pada tahun 2027 bulan Januari atau Februari. Jadi di Kabupaten Kepulauan Naru kami dari Dinas Pemadam Kebakaran, dampak kemarau panjang itu terhadap kebakaran lahan dan hutan sangat tinggi. Itu ada 29 kali kebakaran lahan. Jadi memang kami punya sumur, tapi sumur itu pas kami ambil dari situ sumurnya kering. Itulah dampak kemarau panjang pada tahun 2026.
1: Untuk mengatasi persoalan tersebut, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menjalani kerjasama dengan pihak swasta yang memiliki mobil tangki air. Bantuan tersebut sangat membantu petugas karena suplai air dapat langsung diarahkan ke lokasi kebakaran tanpa harus mengambil air dari sumber yang cukup jauh. Untuk mendukung penanganan kebakaran, Dinas Pemadam Kebakaran juga telah mendapat bantuan dari unsur TNI melalui batalion yang memiliki dua fasilitas pemadam kebakaran. Bantuan tersebut dinilai sangat membantu dalam membuat dan memperkuat respon terhadap kejadian kebakaran lahan dan hutan. Rekening pribadi kepala desa tidak boleh digunakan untuk kelola dana desa. Demikian disampaikan Kasubsi 1 Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Situmorang Joshua Mangantar SH, sebab kondisi tersebut sering ditemukan karena secara logis. Untuk pemikiran yang sehat, pengelolaan keuangan desa yang nominalnya tidak sedikit, namun seorang kepala desa menggunakan rekening pribadinya untuk penyimpanan keuangan desa, maka pada prinsipnya akan tercampur dengan keuangan pribadi. Hal ini berpotensi terjadi kekeliruan mana uang desa dan mana uang pribadi, serta mana yang digunakan untuk pembiayaan di desa. Akibatnya, pertanggungjawaban menjadi tidak jelas dan rawan permasalahan hukum.
14: Penggunaan rekening pribadi sebagai tempat penampungan dana, ini juga sering kami temukan. Kadang secara logis kalau kita berpikir, ini kan pengelolaan keuangan desa yang nominalnya tidak sedikit. Namun kalau digunakan rekening pribadi kan pada prinsipnya uang itu bisa tercampur. Dan itu salah satu bisa jadi nanti bentuk kekilapan karena tidak bisa membedakan mana uang pribadi dan mana yang harusnya dipakai untuk pembiayaan di desa.
1: Untuk itu Joshua minta kepada setiap kepala desa agar pengelolaan dana desa wajib dilakukan melalui rekening kas desa yang terdaftar secara resmi di bank. Hal ini bertujuan menjamin transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana, memisahkan keuangan pribadi dengan keuangan desa, dan mempermudah pengawasan oleh BPD, Inspektorat, dan aparat penegak hukum. Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar mengimbau seluruh kepala desa di Kepulauan Tanimbar untuk taat pada aturan pengelolaan keuangan desa, sebab jika ditemukan penggunaan rekening pribadi, maka akan menjadi temuan dan dapat diproses sesuai hukum yang berlaku. Pemkab Kepulauan Tanimbar memperkuat infrastruktur kesehatan dengan pembangunan gedung Puskesmas Romian Kecamatan Fordata. Peletakan batu pertama dilakukan Bupati Riki Jawarisa pada Senin kemarin. Bupati mengatakan pembangunan Puskesmas Romian menjadi langkah strategis untuk memperluas akses layanan kesehatan yang layak, merata, dan terjangkau. Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan memangkas jarak tempuh warga yang selama ini harus berlayar atau menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan layanan medis dasar. Pemkab Tanimbar berharap pembangunan segera rampung dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan. Sinergi antara TNI Polri dan pemadam kebakaran berhasil menjinakkan kobaran api di seputaran Pasar Omele, Somlaki. Berkat aksi tanggap darurat dan sinergi lintas instansi, berhasil menggalakkan potensi kebakaran besar di pusat perekonomian di Kota Somlaki. Pada peristiwa tersebut, Regu 3 Piket Pemadam Kebakaran Kabupaten Kepulauan Tanimbar bekerjasama dengan personel TNI Polri melakukan gerak cepat untuk menjinakkan kobaran api yang melanda lokasi milik salah satu pengusaha di areal sekitar Pasar Ombele Somlaki Selasa kemarin. Salah satu perwakilan petugas di lokasi kejadian mengatakan, sinergi dan respon cepat antara petugas Damkar Regu 3 bersama rekan-rekan dari Polri dan TNI di lapangan menjadi kunci utama sehingga kebakaran di lahan milik salah satu pengusaha dapat segera dipadamkan sehingga kondisi di sekitar Pasar Omile sudah aman dan kondusif. Insiden kebakaran yang sempat memicu kepanikan warga pasar berhasil ditangani berkat respon cepat petugas di lapangan. Upaya pemadaman fisik tersebut dibantu secara intensif oleh 3 personel aparat keamanan yakni Aibtu Ronald Reviali anggota Brimob Kompi 3 Batalion C Pelopor, Aibda M Tomhisa Babin Kamtibmas Desa Sifnana dan Laurensius Taborat Intel Kodim 1507 Somlaki. Langkah taktis pertolongan darurat tersebut mendapat apresiasi tinggi dari para pedagang dan warga sekitar pasar. Masyarakat berharap pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar terus memperkuat armada pemadam kebakaran pada titik-titik rawan dan fasilitas pasar guna menjamin proteksi keselamatan publik yang maksimal. Sementara itu, petugas Damkar Regu 3 bersama personil TNI Polri bahu-membahu melokalisir perambatan api agar tidak meluas ke area lapak pedagang pasar Omile yang dapat dan padat aktivitas dengan pasokan air dari armada pemadam dan bantuan lokalisasi dari aparat di lapangan. Titik api akhirnya berhasil dipadamkan secara total dalam waktu singkat sebelum menimbulkan kerugian material yang lebih besar atau korban jiwa. Ketua Tim Penggerak PKK Kepulauan Tanimbar menyalurkan bantuan perlengkapan sekolah kepada siswa-siswi di Desa Romian demi mendukung pendidikan siswa di wilayah yang aksesnya terbatas. Bantuan berupa perlengkapan sekolah yang diberikan kepada sejumlah pelajar sekolah di Desa Romian, Kecamatan Verdata. Bantuan tersebut adalah bentuk perhatian terhadap pendidikan para pelajar, terutama siswa yang kesulitan mengakses pusat perbelanjaan di ibu kota kabupaten. Bupati Kepulauan Tanimbar, Riki Jawarisa mengatakan, bantuan tersebut diharapkan dapat memotivasi siswa untuk lebih giat dalam belajar dan para penerima bantuan, yakni para pelajar, menyampaikan rasa syukur serta terima kasih dengan harapan bantuan tersebut dapat memberikan manfaat yang besar dalam menunjang belajar mengajar.
15: Pasti bantuan itu berasal atau idenya Ibu Ketua Tim Penggerak PKK di mana bantuan diberikan untuk bisa memberikan motivasi terhadap para anak didik untuk selalu semangat dalam belajar dan mencapai cita-cita.
1: Salah satu siswa SMP Negeri 1 Yaru mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kepada Bupati Kepulauan Tanimbar dan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten yang sudah bersedia memberikan bantuan perlengkapan sekolah bagi mereka.
16: Kita secara pribadi mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Bupati dan Ibu Bupati yang telah memberikan bantuan kepada kami. Siswa SMP Negeri 1 Yaru, Kecamatan Verdata. Bantuan yang Bapak Bupati kasih itu adalah tas sekolah. Kita berharap semoga bantuan kali ini tetap berlanjut ke depannya.
1: Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Seren Amelinda Jawarisa, saat mendampingi Bupati Kepulauan Tanimbar dalam kunjungan kerja di Kecamatan Verdata, juga memberikan bantuan kepada pelajar di Desa Romian dan berharap bantuan yang diberikan dapat menjadi motivasi bagi anak-anak untuk terus giat belajar. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Geofisika Somlaki meminta sejumlah hal penting dalam kaitannya dengan mengantisipasi bahaya gempa bumi dan tsunami. Salah satu staf pada Stasiun Geofisika Somlaki, Fadil, mengatakan ada sejumlah poin penting yang harus menjadi perhatian pemerintah desa dan masyarakat. Di antaranya masyarakat dan pemerintah daerah perlu memperbaharui data penduduk masyarakat rentan dan para wisatawan serta dapat dokumentasikan dengan baik.
17: Masyarakat seluruh sumber daya ekonomi, sosial, infrastruktur, fasilitas umum, dan politik yang mendukung pengurangan risiko bencana dalam sebuah dokumen.
1: Selain itu, menginventarisir seluruh sumber daya ekonomi, sosial, infrastruktur, fasilitas umum maupun politik yang mendukung pengurangan risiko bencana dalam sebuah dokumen, perlu memverifikasi atau memperbaharui peta evakuasi yang disusun berdasarkan peta bahaya tsunami dan sosialisasikan agar dapat dimengerti semua komunitas. Perlu menyusun bantuan anggaran kebencanaan berupa rambu evakuasi, sarana komunikasi radio, pelatihan kebencanaan serta sarana materi dan edukasi, memanfaatkan dan mengelola secara rutin website dan atau media sosial sebagai distribusi materi edukasi.

0: Saudara, untuk mengetahui perakiraan cuaca hari ini, kami ajak Anda mengikuti informasi langsung dari stasiun BMKG Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual. Dan saat ini kami sudah tersambung dengan salah satu petugas, Dian.
1: Halo.
0: Iya, Dian, silakan informasi Anda.
1: Oke. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, berikut kami sampaikan perakiraan cuaca wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara berlaku hari ini Kamis 10 September 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Timur. Untuk wilayah Kota Tual, kondisi cuaca pada pagi hingga sore hari cerah berawan hingga cerah, malam hari cerah, dini hari cerah berawan. Untuk wilayah Kabupaten Maluku Tenggara, kondisi cuaca pada pagi hingga sore hari cerah berawan, malam hingga dini hari cerah berawan hingga cerah. Suhu udara berkisar antara 22 hingga 30 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 90%, angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan mencapai hingga 28 km per jam. Untuk informasi perakiran wilayah perairan, tinggi gelombang di sekitar perairan Kepulauan Kei diperkirakan berada pada kategori sedang, yakni berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan mencapai hingga 14 knot atau hingga 26 km per jam. Demikian informasi perakiran cuaca hari ini dari Stasiun Meteorologi Karel Satsui Tubun untuk wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Selanjutnya kembali ke studio.
0: Terima kasih atas informasi terkait dengan perakiran cuaca hari ini dari BMKG Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual. Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita pagi ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Pemerintah Ohiwatde Kecamatan Kekecil Kabupaten Maluku Tenggara menerapkan sistem pembagian wilayah atau blok dalam menyalurkan minyak tanah kepada masyarakat. Pemerintah Kota Tual melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terus memperkuat layanan pendidikan dasar di wilayah kepulauan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tuti Lontor dan Pitu Sailolin mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya masyarakat di Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, dan Kepulauan Tanimbar yang sangat saya banggakan. Perjalanan sebuah lembaga penyiaran publik bukan hanya tentang mengudara setiap hari, tetapi juga tentang bagaimana kami berusaha berbenah, mendengar, dan menyelaraskan diri dengan denyut nadi masyarakat yang kami layani. Saat ini, dengan rasa syukur dan komitmen yang semakin kuat, saya menyampaikan sebuah tonggak sejarah baru bagi eksistensi lembaga kita. Berdasarkan penataan organisasi LPPR RI serta persetujuan resmi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berdasarkan surat Menteri Pan RB nomor B garing 1066 garing M.KT.01 garing 2026 tanggal 21 Juli 2026 dan peraturan Dewan Direksi LPPR RI nomor 01 tahun 2026, stasiun penyiaran LPPR RI tua secara resmi bertransformasi dan berganti nomenklatur menjadi stasiun penyiaran LPPR RI Langgur. Perubahan ini tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2005 dalam pasal 12 ayat 1 yang menyebutkan satuan penyiaran adalah penyelenggara kegiatan penyiaran RRI yang berlokasi di ibu kota negara, provinsi, kabupaten kota di mana RRI itu berada. Hal ini sekaligus menjadi dasar penyesuaian administrasi di mana Langgur merupakan ibu kota kabupaten Maluku Tenggara. Dengan status baru ini, RRI Langgur kini resmi tercatat sebagai satuan penyiaran tipe C. Kami jajaran pimpinan dan angkasawan-angkasawati berkomitmen untuk menghadirkan jangkauan dan kualitas siaran lokal serta regional yang semakin optimal. Mulai hari ini, penyebutan resmi yang berlaku adalah LPP RRI Langgur. Nama boleh berganti, namun semangat, dedikasi, dan cinta kami kepada bumi Larvul Ngabal tidak akan pernah surut. RRI Langgur akan terus berdiri menjadi ruang publik yang terpercaya, penjaga kebangsaan, dan rumah aspirasi bagi seluruh masyarakat Kepulauan Kei dan di mana saja saudara berada. Terima kasih atas kepercayaan Anda yang terus membersamai langkah kami. Saya Yakobus Resubun, Kepala LPP RRI Langgur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve. Om Santi Santi Santi Om.

Selamat pagi pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Langgur dimanapun Anda berada. Kami sajikan beragam informasi menarik lainnya untuk Anda di pagi ini, dan kami berharap juga Anda masih bersama kami di frekuensi 103,6 MHz. Pemerintah renovasi ratusan rumah rusak akibat kerusuhan di Papua Pegunungan. Pemerintah memprioritaskan merenovasi 333 rumah yang rusak akibat konflik sosial di Provinsi Papua Pegunungan. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago menegaskan, pemulihan harus dilakukan secara cepat. Jamari mengatakan itu dalam rapat koordinasi percepatan penanganan pasca konflik sosial di Provinsi Papua Pegunungan di Jakarta Rabu 9 September 2026. Dua kabupaten di provinsi itu yakni Jayawijaya dan Lanijaya dilanda kerusuhan sosial beberapa waktu lalu. Ratusan rumah penduduk dan fasilitas umum hancur akibat kerusuhan itu. Jamari mengatakan pemerintah pusat dan daerah mempercepat pemulihan dengan memprioritaskan kebutuhan mendasar rakyat. Kebutuhan tersebut meliputi renovasi ratusan rumah, jembatan, sekolah, ruang SD, dan satu pendidikan anak usia dini. Jamari mengatakan akan mengirimkan surat kepada Menteri Sekretaris Negara untuk memastikan koordinasi antar kementerian dan lembaga. Langkah tersebut diharapkan dapat mencegah proses pemulihan terhadap akibat persoalan koordinasi. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno mengatakan pemulihan pasca konflik tidak cukup membangun infrastruktur yang rusak, pemerintah juga harus memastikan kehidupan masyarakat kembali pulih, sekaligus mencegah konflik sosial serupa kembali terjadi. Pratikno menilai penanganan konflik harus diawali dengan pemahaman yang tepat mengenai persoalan di lapangan. Pemerintah perlu menjalankan langkah jangka pendek untuk memulihkan kehidupan masyarakat secepatnya. Sementara itu, penanganan jangka menengah diarahkan untuk menyelesaikan persoalan mendasar yang menjadi akar konflik. Ia juga meminta pemerintah daerah melakukan pendataan secara cepat dan akurat. Data yang tepat diperlukan untuk memperlancar proses verifikasi penganggaran hingga pelaksanaan agar tidak tumpang tindih. Konflik sosial yang terjadi merupakan penyakit

Mencatat sebanyak 874 warga mengungsi akibat konflik tersebut. Pemerintah selanjutnya memfasilitasi perdamaian kelompok yang bertikai melalui proses adat pata pana dan melepas tali busur. Prosesi perdamaian itu melibatkan pemerintah baik provinsi maupun kabupaten, aparat keamanan, serta tokoh adat dan agama. Pemerintah kini mendorong percepatan pemulihan agar masyarakat terdampak dapat kembali menjalani kehidupan secara normal.

0: Bagus, musim kemarau semua rumput pada kering. Jadi bakar hutan untuk lahan perkebunan cepat saja. Tidak perlu bersihkan lahan, nanti api saja yang bersihkan.
1: Jangan sembarangan membakar hutan, nanti merembet kemana-mana.
0: Kita hanya

0: Membakar hutan untuk berkebun.
1: Ini musim kemarau, jadi jangan melakukan sesuatu hal yang dapat merugikan diri sendiri atau orang lain. Asap dari kebakaran hutan juga mengganggu pernapasan.
2: Kenali potensi bencana kebakaran lingkungan. Tidak melakukan pembakaran untuk membersihkan atau membuka lahan di area sekitar bangunan gedung dari lahan kosong. Mengawasi dan mengingatkan warga untuk tidak membakar dahan atau daun kering. Tidak membuang puntung rokok sembarangan. Dan tidak membuang sampah yang dapat memicu terjadinya kebakaran, seperti baterai, sampah organik, dan botol minuman yang masih berisi air. Stop membakar hutan dan lahan, karena membakar hutan adalah salah satu tindakan pidana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, untuk Anda pendengar, selamat pagi untuk semuanya yang masih bersama kami pagi ini. Lagu-lagu pilihan kami cegukan dan goyang kemu telah menghantar kita pukul 7.30 waktu Indonesia Timur. Kita sama-sama ikuti penyampaian Warta Berita Nusantara bersama Pro 3 Jakarta pagi ini.
1: Indonesia menyapa pagi.

0: Selamat pagi pendengar, jumpa kembali bersama saya Safira Amalia di Indonesia Menyapa Pagi hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Di hari Kamis 10 September 2026, sejumlah informasi dan juga perbincangan menarik masih akan terus kami hadirkan di ruang dengan Anda. Dan nanti Anda juga bisa bergabung untuk menyampaikan topik-topik pilihan dan juga pendapat Anda tentang perbincangan yang akan kami hadirkan di 021-352-3172, 021-384-4545, dan juga bisa menyampaikan melalui WhatsApp kami 081-399-399-888. Pagi ini kembali kami hadirkan sejumlah informasi dari reporter kami yang kami kemas dalam Warta Nusantara Pagi.
1: Warta Nusantara.
0: Kementerian Keuangan Wilayah Provinsi Papua mendorong pelaku UMKM membangun pola pikir untuk mengembangkan usaha sehingga dapat memperkuat perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Selengkapnya dilaporkan Reski Kurniawan dari RRI Jayapura.
2: Kementerian Keuangan Papua mendorong pelaku UMKM membangun mindset untuk mengembangkan dan memperbesar usaha. Pola pikir tersebut dinilai dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Papua secara umum. Kepala Perwakilan Kemenkeu Papua, Izarul Haq, menyampaikan hal itu saat membuka roadshow Diplomat Success Challenge Season 17. Izarul mengatakan UMKM perlu mengarahkan aktivitas usahanya agar terus berkembang. Menurutnya, pelaku usaha tidak cukup hanya menjalankan usaha tanpa memiliki pola pikir untuk bertumbuh.
3: Bagaimana tadi keberhasilan tahun lalu sebagai grand finalis DSC ini juga menular kepada teman-teman yang lain. Ya, jadi bisa mengembangkan usahanya lebih baik lagi. Mau tadi mengembangkan mindset untuk tumbuh gitu ya. Tidak hanya sekedar berusaha, tapi tidak ada mindset untuk tumbuh. Nah, ini yang penting ya, karena mindset tumbuh inilah yang nanti bisa mendukung dia untuk membesarkan usaha-usahanya. Kalau usaha-usahanya semua besar, maka secara umum nanti perekonomian di Papua akan tumbuh.
2: Ia berharap keberhasilan peserta Papua yang menjadi grand finalis DSC sebelumnya dapat memotivasi pelaku usaha lainnya. Program tersebut juga memberikan dukungan dan pendampingan bagi UMKM di berbagai daerah Indonesia. Izarul menilai semakin besar usaha UMKM, semakin besar pula aktivitas ekonomi yang tercipta. Pertumbuhan ekonomi tersebut diharapkan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua. Roadshow Diplomat Success Challenge Season 17 menyediakan dana hibah sebesar 2,5 miliar rupiah bagi founder terpilih. Program pengembangan wirausaha tersebut telah berlangsung selama 17 musim. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Program perlindungan tanah adat mendapatkan dukungan penuh pemerintah daerah Merauke melalui proses legalisasi aset tanah adat melalui mekanisme administrasi pertanahan. Laporan Jessica Ardana dari RRI Merauke.
4: Dukungan pemerintah Kabupaten Merauke dalam program perlindungan tanah adat terutama diberikan terhadap proses legalisasi aset tanah adat melalui mekanisme administrasi pertanahan dan pendaftaran tanah layak masyarakat hukum adat. Muhammad Yoris Ramdansyah, Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Merauke menjelaskan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional telah memiliki peraturan menteri tentang penyelenggaraan administrasi pertanahan dan pendaftaran tanah layak masyarakat hukum adat. Regulasi tersebut mengatur mekanisme mulai dari proses inventarisasi dan identifikasi masyarakat hukum adat hingga tahapan legalisasi aset tanah ulayat. Yoris mengatakan proses perlindungan dan legalisasi tanah adat membutuhkan kolaborasi berbagai instansi. Karena itu, identifikasi dan inventarisasi perlu dilakukan secara mendalam.
5: Berpesan dan menganjurkan kepada seluruh komunitas-komunitas adat ya, apakah nanti basis warga ya terutama ya, karena langsung punya hak atas tanah, ada yang satu kesatuan menjadi kampung atau suku atau subsuku, itu untuk segera mempersiapkan diri, mengkonsolidasi, melakukan musyawarah adat di masing-masing wilayah untuk menyelenggarakan atau mempersiapkan komunitas sebuah proses yang namanya pemetaan wilayah adat dan registrasi nanti.
4: Sementara Kepala Badan Registrasi Wilayah Adat Kasmita Widodo menilai, kerja panitia masyarakat hukum adat Merauke bersama organisasi masyarakat sipil dalam melakukan registrasi dan verifikasi wilayah adat telah berjalan cukup baik. Pihaknya turut membantu masyarakat adat dalam proses verifikasi dan registrasi wilayah adat yang dilakukan bersama masyarakat hukum adat.
1: Kalau selama ini secara keseluruhan di Provinsi Papua Selatan untuk pemetaan tanah adat sendiri itu belum pernah ada, Pak. Gitu. Jadi ini kami memang antusias lah dengan program dari pemerintah Kabupaten Merauke ini terkait dengan pemetaan tanah adat yang harapan kami nantinya akan sampai ke proses legalisasi aset tanah adatnya, begitu.
4: Kasmita mengatakan salah satu target Badan Registrasi Wilayah Adat ke depan adalah memastikan seluruh masyarakat adat yang belum tercatat atau terdata memperoleh kesempatan yang sama untuk melakukan registrasi wilayah adat. Untuk mendukung proses tersebut, Panitia Masyarakat Hukum Adat bersama CSO akan menerbitkan pedoman verifikasi dan validasi masyarakat adat serta wilayah adatnya. Ia menambahkan, masyarakat adat perlu mengetahui adat yang harus disiapkan sebagai dasar dalam mengajukan klaim terhadap tanah adat, hutan adat maupun wilayah adat mereka. Jessica Ardana melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya akan mendata ulang pemanfaatan ruang laut sebagai upaya untuk memaksimalkan penggunaan potensi kelautan di Papua Barat Daya. Laporan Zulkarnain Wijaya dari RRI Sorong.
6: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Dinas Kelautan dan Perikanan berkolaborasi dengan Loka Penataan Ruang Laut Sorong menggelar sosialisasi dan gerai layanan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau KKPRL di Kota Sorong. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Papua Barat Daya, Absalom Solosa, mengatakan kegiatan tersebut penting dilakukan mengingat 5 kabupaten kota di Provinsi Papua Barat Daya memiliki wilayah laut dengan aktivitas pemanfaatan ruang yang cukup tinggi. Menurut Absalom, sosialisasi dilakukan untuk mendorong kepatuhan pelaku usaha terhadap perizinan sekaligus menertibkan pemanfaatan ruang laut pada wilayah kewenangan provinsi, yakni 0 hingga 12 mil.
7: Pemanfaatan ruang laut yang ada banyak, saya percaya masih banyak yang belum didata. Nanti tim kami dengan tim dari pusat akan melakukan verifikasi langsung ke lapangan, kondisi existing, pelabuhan-pelabuhan, pembangunan pelabuhan-pelabuhan, dermaga-dermaga, tempat labu, jeti-jeti, usaha-usaha yang restoran, warung makan yang sebagian atau seluruhnya memanfaatkan ruang laut akan didata supaya wajib memiliki izin KKPRL kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut. Kalau di darat namanya IMB, izin mendirikan bangunan. Kalau di kami di laut itu izin KKPRL kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut. Supaya tidak terjadi tumpang tindih, tidak terjadi konflik kepentingan pemanfaatan ruang di sana.
6: Sementara itu, Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Papua Barat Daya, Heri Wijasena, menyoroti masih rendahnya nilai investasi sektor perikanan yang tercatat. Untuk Kota Sorong sendiri, berdasarkan data 2023, nilai investasi sektor perikanan yang tercatat hanya berada di kisaran Rp600 juta. Menurut Heri, angka tersebut belum menggambarkan potensi sektor perikanan sebagai salah satu sektor unggulan di Papua Barat Daya.
8: Saat ini perizinan terkait sektor perikanan itu ada di provinsi. Laut 0 sampai 12 mil adalah kewenangan provinsi. Nah, tugas kami adalah memastikan perizinan itu sesuai dengan NSPK-nya, norma standar prosedur kriteria daripada perizinan itu sendiri, persyaratannya seperti apa. Nah, pelaku usaha kita itu resikonya menengah rendah, artinya bahwa modal yang mereka tanamkan di situ adalah 0 sampai 1 miliar. Nah, artinya kapal 30 GT, nah itu nilai investasinya berapa rupiah? Nah, kita belum sampai ke tingkat pengawasan untuk nilai seperti itu. Karena sampai hari ini kita punya data 2025 kemarin, untuk Kota Sorong saja itu, nilai investasi yang bergerak di Kota Sorong itu hanya sekitar 600-an, tidak sampai 700-an juta. Sedangkan kita tahu kan, nah, itu sektor unggulan juga, tapi investasi perikanan yang kita dapat sektor perikanan hanya sekitar 700 juta. Yang bergerak di Kota Sorong kan itu pula dengan Raja Ampat. Nah, ini yang jadi perhatian kami, mungkin kita ke depan harus.
6: Melalui kegiatan tersebut, pemerintah berharap penataan pemanfaatan ruang laut dapat dilakukan secara lebih tertib, terukur dan sesuai zonasi, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha serta mencegah potensi konflik dalam pemanfaatan ruang laut di Papua Barat Daya. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Donasi peduli gempa Flores dari kerukunan Floba Mora Papua Barat mencapai 752 juta rupiah. Selengkapnya dilaporkan Putra Arianto dari RRI Manokwari.
9: Pendengar, penggalangan donasi untuk membantu korban bencana gempa bumi di wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur yang dilakukan oleh keluarga besar Floba Mora, Papua Barat bersama dengan masyarakat dan pemerintah telah mencapai 752 juta rupiah. Saat diwawancarai oleh RRI, Dewan Penasihat Floba Mora Papua Barat Febianus Nambu mengatakan bahwa dana tersebut dihimpun dari masyarakat dan pemerintah, baik Kabupaten Manokwari, Kabupaten Manokwari Selatan, maupun pemerintah Provinsi Papua Barat. Menurutnya penggalangan dana masih terus dilakukan karena posko bantuan hingga kini masih dibuka dan penutupan posko akan dilakukan setelah masa tanggap darurat yang berakhir pada 12 September 2025.
10: Sampai sekarang yang kami dapatkan dari masyarakat maupun pemerintah di Manokwari Provinsi Papua Barat termasuk Manokwari Selatan, kami sudah mengumpul 752 juta masih sampai hari ini. Mungkin beberapa hari ke depan ada tambahannya, kami sangat bersyukur untuk kepedulian masyarakat dan pemerintah provinsi maupun kabupaten. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tuhan memberkati masyarakat Manokwari dan pemerintah, dan semoga kita baik-baik saja.
9: Selain itu, Febianus menyebut bahwa kepedulian masyarakat terus mengalir. Bahkan hingga kini, komunitas musik di Manokwari turut memberikan bantuan sekitar 11 juta rupiah untuk korban bencana di Flores, Nusa Tenggara Timur. Yang mengajak seluruh masyarakat di Manokwari dan Papua Barat yang memiliki kemampuan untuk tetap berpartisipasi membantu para korban. Menurutnya, bencana merupakan peristiwa yang tidak dapat diprediksi, sehingga kepedulian dan semangat gotong royong harus terus dijaga.
10: Ya, kepada masyarakat di Manokwari maupun Provinsi Papua Barat, kami mengajak untuk kita bisa sedikit memberi dari apa yang kita punya untuk membantu saudara-saudara kita yang saat ini yang mendapat bencana adalah Nusa Tenggara Timur di Tanah Flores. Kedepan kita tidak tahu, mari kita tetap saling membantu satu sama lain. Karena bencana ini kan kita tidak duga, tidak dijadwalkan, dia tidak tahu. Dan tugas kita manusia adalah saling tolong-menolong sesama makhluk sosial.
9: Selain itu, Febianus menambahkan bahwa aksi kemanusiaan tersebut merupakan bentuk solidaritas antar sesama. Ia berharap semangat saling membantu dapat terus tumbuh, mengingat tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui kapan dan di mana bencana akan terjadi. Keluarga besar Floba Mora Papua Barat memastikan bahwa posko penggalangan bantuan masih menerima donasi hingga menjelang keberangkatan bantuan ke Flores, Nusa Tenggara Timur. Dari Manokwari, Papua Barat, Putra Arianto, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: pemerintah memprioritaskan untuk merenovasi 333 rumah yang rusak akibat konflik sosial di Provinsi Papua Pegunungan. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Caniago menegaskan, pemulihan harus dilakukan secara cepat dengan memprioritaskan kebutuhan mendasar rakyat. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
2: Pasokan cabai rawit yang terbatas menyebabkan harga cabai rawit di Kota Ambon meningkat mencapai Rp120.000 per kilogram. Laporan Lina Tehupuring dari RRI Ambon.
3: Harga cabai rawit di Pasar Merdeka Kota Ambon Provinsi Maluku masih terpantau tinggi hingga pekan kedua September 2026. Komoditas strategis tersebut masih dijual pedagang dengan harga Rp120.000 per kilogram. Harga cabai rawit terus mengalami kenaikan dalam beberapa pekan terakhir, dari sebelumnya Rp80.000 naik menjadi Rp100.000 dan bertahan di level Rp120.000 per kilogram. Kondisi ini membuat cabai rawit menjadi salah satu komoditas pangan yang mengalami kenaikan harga cukup signifikan di pasar tradisional Kota Ambon. Arman, salah satu pedagang di Pasar Mardika, mengatakan kenaikan harga cabai rawit dipengaruhi berkurangnya pasokan dari daerah penghasil. Keterbatasan stok membuat harga di tingkat pedagang ikut merangkak naik.
4: Kemarin itu ketahuan masih 70-80, kemarin ketahuan di 100. Jadi ketahuan itu 120. Kalau cili besar, buah besar itu 1 kilo kemarin ketahuan di 75. Standar 70-75, dua itu saja, ketahuan itu 80-90.
3: Sebelumnya, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku Inawati Tahir kepada RRI mengatakan, kenaikan harga cabai turut dipicu kondisi cuaca ekstrim berupa panas yang terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia. Cuaca tersebut berdampak terhadap ketersediaan stok cabai dari sejumlah daerah pemasok untuk Kota Ambon. Beberapa wilayah yang selama ini menjadi pemasok cabai ke Kota Ambon, diantaranya Pulau Buru, Kobisonta di Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Seram Bagian Timur. Sementara itu, dari pantauan RRI di Pasar Mardika Kota Ambon, untuk komoditi cabai keriting dan tomat juga terpantau fluktuatif. Cabai keriting dijual sekitar Rp85.000 hingga Rp90.000 per kilogram, turun dari sebelumnya yang mencapai Rp100.000 per kilogram, sedangkan tomat kembali mengalami kenaikan menjadi Rp10.000 per kilogram, naik dari sebelumnya Rp7.000 per kilogram. Demikian dari Kota Ambon, Lina Tehupuring Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menjelang peringatan HUT ke-25, pengurus Partai Demokrat Kabupaten Seram Bagian Timur Maluku menyalurkan bantuan air bersih untuk warga di Bula. Laporan Yasin Kelderak dari RRI SP Bula.
5: Warga Kota Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku menyambut baik bantuan air bersih yang disalurkan Dewan Pimpinan Cabang atau DPC Partai Demokrat di tengah kondisi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah. Sebanyak lebih dari 63 ribu liter air bersih didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan selama 5 hari terakhir. Salah seorang warga, Ajilo, mengaku bersyukur atas bantuan tersebut. Menurut nya pasokan air bersih yang diberikan sangat membantu dirinya dan warga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam beberapa hari ke depan. Ajilo mengatakan warga di lingkungan tempat tinggalnya dalam beberapa hari terakhir sudah kehabisan pasokan air bantuan. Sementara itu, sumur yang selama ini menjadi salah satu sumber air warga telah lama mengering akibat kondisi kekeringan.
6: Kami dari warga masyarakat Afghanistan sangat bersyukur sekali terkait dengan kontribusi nyata yaitu bantuan air bersih untuk kami. Saat ini Seram Bagian Timur khususnya mengalami paceklik dalam arti kemarau panjang ini kami sangat kesulitan air. Jujur aja ada beberapa titik sumur di sini itu semua kering.
5: Apresiasi juga disampaikan Kepala Desa Bula Hanafi Kilbarin. Ia mengucapkan terima kasih kepada Partai Demokrat yang telah menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat. Menurut Hanafi, bantuan tersebut sangat berarti bagi warga, khususnya mereka yang kesulitan mendapatkan air bersih akibat kekeringan.
7: Kita pemerintah negeri Bula mengucapkan banyak terima kasih atas program bantuan air bersih yang dilaksanakan oleh Partai Demokrat. Yang jelas itu sangat memudahkan dan meringankan kita punya beban terkait masalah kekeringan di negeri Bula ini.
5: Ketua DPC Partai Demokrat Seram Bagian Timur Abdul Latif Suin mengatakan pendistribusian air bersih dilakukan selama 5 hari dan menyasar sejumlah kawasan yang mengalami kesulitan air. Latif berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban masyarakat sekaligus membantu warga memenuhi kebutuhan air bersih di tengah kondisi kekeringan.
8: Pembagian air bersih atau pendistribusian air bersih ini bertepatan dengan pasca kekeringan pada Kabupaten Seram Bagian Timur yang memang masyarakat pada umumnya sekarang sangat sulit mendapat air bersih.
5: Kegiatan pelayanan air bersih tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan menyambut hari ulang tahun ke-25 Partai Demokrat yang diperingati pada 9 September 2026. Dari Bula Seram Bagian Timur, Yasin Kelderak, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman telah mengeluarkan surat edaran pembentukan Satuan Tugas atau Satgas untuk mengawasi penyaluran BBM. Laporan II Nur Fahreni dari RRI Makassar.
9: Dalam beberapa pekan terakhir, stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU Makassar dan sejumlah daerah terus dipadati antrian kendaraan mengisi BBM subsidi. Jika sebelumnya jenis BBM subsidi yang diburu adalah solar, dalam beberapa terakhir masyarakat mulai mengantri BBM subsidi Pertalite. Menyikapi kondisi tersebut, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengaku telah mengeluarkan surat edaran untuk pembentukan satgas khusus yang mengawasi antrian BBM ini dengan melibatkan langsung kepolisian, Satpol PP, Pertamina, di mana nantinya satgas ini mengatur terkait antrian BBM di jalan hingga mengawasi penyaluran.
10: Kita sudah kasih turun bentuk buat edaran untuk pembentukan satgas terdiri dari kepolisian, TNI, Satpol PP, kemudian Pertamina untuk bagaimana tertib pengisian bahan bakar. Karena banyak indikasi-indikasi antri berulang. Ya. Yang mengakibatkan antrian di SPBU.
9: Gubernur lebih lanjut mengatakan sejumlah faktor ditengarai menjadi penyebab antrian panjang kendaraan seperti kekhawatiran tidak memperoleh jatah BBM. Selain itu adanya oknum yang diduga melakukan modifikasi tangki bahan bakar untuk kembali dijual. Sementara itu salah seorang warga Fritz Wongkar mendukung pembentukan satgas ini. Namun yang menjadi pertanyaan apakah ini bisa efektif menyelesaikan permasalahan tersebut. Jangan sampai satgas ini hanya turun ketika sudah antrian panjang. Yang masyarakat butuhkan adalah kepastian ketersediaan dan BBM, distribusi tepat sasaran dan tidak terjadi penyalahgunaan karena dampak dari ketersediaan BBM paling dirasakan oleh masyarakat.
11: Jadi sebagai masyarakat tentunya kita masih tetap dukung untuk langkah-langkah ini, tapi yang penting bagaimana pembentukan satgas benar-benar menyelesaikan akar persoalan ini. Jadi jangan sampai hanya turun ketika antrian yang sudah panjang dan kemudian hanya sekedar mengawasi seperti itu. Dan kita butuhkan ini adalah kepastian BBM yang tersedia.
9: Fritz juga meminta jangan hanya membuat satgas, namun juga perlu melakukan evaluasi dalam penyaluran distribusi, pengawasan, dan penyebabnya. Dari Makassar, II Nur Fahreni, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Gubernur Sumatera Barat Mahyildi membuka Festival Literasi Daerah 2026 di kawasan Kantor Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Sumbar. Beragam stand buku dan literasi budaya dari berbagai instansi dan pegiat taman baca daerah dibuka hingga hari ini. Selengkapnya dilaporkan Hans Primananda dari RRI Padang.
12: Dan itu yang diinisiasi oleh Dinas Perpustakaan ASI Provinsi pada hari ini, selama ini mendorong yang kita tingkatkan literasi masyarakat kita, generasi kita.
13: Gubernur Sumatera Barat, Mahyildi, kepada RRI di Padang kemarin mengatakan, kegiatan Festival Literasi Daerah 2026 digelar Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Sumatera Barat untuk menarik minat membaca masyarakat sekaligus memperkuat ekosistem literasi daerah. Festival dimaksud mengangkat tema peranan literasi dalam menjaga alam dan melestarikan budaya sebagai dorongan agar generasi muda mengenali dan memahami persoalan lingkungan sebagai ekosistem yang perlu dijaga. Mahyildi menjelaskan, perpustakaan telah bertransformasi sebagai wadah infrastruktur sosial dan intelektual masyarakat yang harus dikembangkan bagi generasi muda. Selain itu menurutnya, perpustakaan, taman baca masyarakat maupun pustaka keliling harus membuka akses pembelajaran bagi masyarakat yang membutuhkan keterampilan, memperkuat kapasitas pelaku UMKM, serta menyediakan ruang kreativitas bagi generasi muda.
12: Nah, mudah-mudahan dengan ada kegiatan festival literasi pada hari ini, dan tadi juga kita mendengar di kabupaten kota juga akan ada festival literasi yang akan mereka lakukan, ini kita dorong sehingga akan muncul lagi budaya-budaya yang selama ini mungkin tidak kita ketahui lagi, bahasa-bahasa, ungkapan atau ciri-ciri cerita rakyat. Nah, mudah-mudahan dengan ini akan bisa terungkap.
13: Sementara itu, anggota DPR RI Komisi 8 yang juga Bunda Literasi Kabupaten Pesisir Selatan, Lisda Hendrajoni, mengatakan predikat Bunda Literasi yang diembannya menjadi dorongan untuk memperluas akses masyarakat terhadap bahan bacaan, meningkatkan minat baca, sekaligus memperkuat kualitas pengelolaan dan pelayanan perpustakaan di daerah.
14: Tentu kami mengapresiasi ya kegiatan Festival Literasi ya tingkat Provinsi Sumatera Barat ini, karena ini sangat bagus sekali. Kalau kita lihat tadi ya banyak penghargaan, baik itu untuk anak-anak kita, memacu semangat, ya, motivasi untuk kita semua, mengingatkan bahwa literasi itu sangat penting. Bagaimana bukan cuma membaca, tapi bisa mengkritisi, memahami, kemudian menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
13: Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS Sumatera Barat pada 2025, Sumbar tercatat sebagai provinsi dengan tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan tertinggi di Indonesia sebesar 17,75%, disusul Yogyakarta yang berada di posisi kedua sebesar 16,78%, dan Jakarta 16,05%. Data Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Sumatera Barat juga menunjukkan kunjungan fisik ke perpustakaan daerah meningkat dari 60.693 pengunjung pada 2024 menjadi sekitar 67.000 pengunjung pada 2025. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Hans Permananda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mendengar demikian rangkaian informasi yang kami hadirkan dalam Warta Nusantara pagi hari ini. Selanjutnya kita akan jelang Warta Berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.
15: Tahukah Anda, Indonesia dikelilingi oleh kawasan yang dikenal sebagai Ring of Fire atau Cincin Api Pasifik. Wilayah ini merupakan kawasan yang memiliki aktivitas tektonik sangat tinggi karena berada di pertemuan beberapa lempeng bumi. Itulah salah satu alasan mengapa Indonesia memiliki begitu banyak gunung berapi aktif. Gunung-gunung tersebut bukan hanya menjadi bagian dari keindahan alam Indonesia, tetapi juga menyimpan potensi aktivitas vulkanik yang harus selalu kita waspadai. Ketika tekanan dan aktivitas magma di dalam bumi meningkat, gunung api dapat menunjukkan berbagai tanda, mulai dari peningkatan

Ya, untuk Anda pendengar setia Pro Satu RRI Sombula, kini mana saja Anda berada, selamat pagi untuk semuanya. Pagi ini kita ikuti aspirasi secara ibu pulau bersama Pro Satu RRI Ambon pagi ini.

0: FM 101 RRI Ambon.
1: Wali Kota Ambon Pudu Winwati Mena menegaskan pentingnya menjaga benteng Victoria sebagai bagian dari sejarah dan identitas Kota Ambon yang telah berusia 451 tahun. Perjalanan panjang Kota Ambon tidak dapat dilepaskan dari berbagai jejak sejarah yang masih berdiri hingga saat ini, salah satunya benteng Victoria. Benteng tersebut, kata dia, bukan sekadar bangunan tua di pusat Kota Ambon, tetapi menjadi saksi perjalanan kota yang sejak berabad-abad lalu telah menjadi ruang perjumpaan berbagai bangsa, kepentingan perdagangan, kebudayaan, dan masyarakat. Karena itu, keberadaan benteng Victoria dinilai harus dipandang bukan hanya sebagai warisan masa lalu, tetapi juga sebagai aset sejarah yang dapat dimanfaatkan untuk membangun masa depan Kota Ambon. Budewin mengatakan, jika dahulu benteng Victoria dibangun sebagai tempat pertahanan, maka saat ini benteng tersebut harus dapat menjadi benteng kebudayaan, benteng sejarah, benteng persaudaraan, dan benteng identitas orang Ambon. Kawasan benteng Victoria pun dapat menjadi ruang bagi generasi.
2: Hai pendengar dan pemirsa, dimanapun berada, hari ini Kamis 10 September 2026, kami hadir lagi dengan sajian tentang budaya di dialog interaktif Serempun Maluku. Larvul ngabal di tengah perubahan zaman, mencari hukum adat dan identitas budaya. Oke, itu topik yang kami angkat. Bersama kami sudah ada Bapak Efrem Silubun. Selamat pagi Bapak.
3: Selamat pagi.
2: Beliau ini adalah penulis buku Larvul Ngabal, dan bersama beliau juga akan ada orang Kai Langgur, Bapak Hieronymus Dumatubun. Beliau berdua yang saat ini berkecimpung di Yayasan Siranmas Ebam untuk menghidupkan hukum adat yang begitu kaya di Kepulauan Kai ini. Hukum adat Larvul Ngabal dalam sebuah tulisan.

0: Untuk itu Anda pendengar atau Anda yang menyaksikan dialog ini di tayangan langsung kami pada medsos Facebook dan YouTube RRI Langgur, Anda bisa menyampaikan saran, tanggapan ataupun pertanyaan Anda pada kolom komentar yang tersedia, atau dapat menghubungi nomor telepon 0916-21462 0916-21462 serta nomor WhatsApp 0813-5495-875 0813-5495-875 dan ya, kita masih bersama dengan Pak Efrem. Sesaat lagi Pak Orang Kai akan bergabung juga dengan kita. Namun pagi ini, di tengah perubahan zaman, lar bungabal sebagai hukum adat dan identitas budaya Kai harus terus dihidupkan. Sehingga ada upaya sekarang Pak ya, dan ini sudah ke beberapa bab,
1: beberapa diskusi bab.
0: Iya, diskusi ke beberapa bab ya Pak ya. Ya, tapi kita belum masuk sampai ke larvul ngabalnya. Boleh kami ketahui dulu tentang ini Pak Efrem, alasannya mau menulis ini nih?
1: Sebenarnya ada dua, ada sekian banyak alah yang kemudian melatari penulisan buku larvul ngabal ini. Tetapi keterlibatan aktif saya pada konflik penyelesaian konflik tahun 99 sebagai relawan kemanusiaan saat itu,
0: yeah,
1: yang di satu sisi kita jalan dengan tim relawan kemanusiaan, tetapi di sisi lain para tetua, para raja, orang Kai dan lembaga-lembaga adat Kai waktu itu berkeliling ke Kai untuk menyelesaikan konflik saat itu. Saya secara pribadi menemukan banyak sekali hal-hal menarik. Saya salah satu orang Kristen pertama yang masuk di Langgiar Fair saat itu.
0: Iya.
1: Itu, dan karena adat lah kita diterima secara baik, karena tapi juga bukan hanya sekedar adat, tetapi juga bagaimana kita menjaga adat itu, keyakinan terhadap apa yang kita lakukan akhirnya. Dan dari situ kemudian mendorong saya, dan resolusi konflik 99 yang sukses sepenuhnya berdasarkan hukum adat dan tradisi Kai, kemudian meyakinkan saya bahwa ada hal yang harus tetap kita tetap jaga hukum adat di satu sisi. Sisi lain misalnya tahun 2 proses pembahasan Ranperda, Raskab dan Ohoi saat itu, kajian akademiknya sangat sangat dangkal. Dia hanya main di permukaan, banyak hal-hal substansial dalam hukum larvul ngabal yang semestinya, hukum dan tradisi budaya larvul ngabal yang semestinya diangkat untuk bisa memayungi kekayaan yang sudah terbukti tahun 99 itu tidak terlalu tergali pada saat kajian akademiknya. Dan akhirnya hasilnya seperti yang kita tahu tentang Perda 03 dan turunannya itu tahun 2009 dan turunannya. Dari situlah saya termotivasi untuk, selain itu juga misalnya, semakin berjaraknya generasi yang tua yang paham tentang adat budaya dan yang muda-muda itu dengan misalnya tuntutan pendidikan, kehidupan saat ini, akhirnya itulah semua faktor yang kemudian mendorong saya harus menulis dengan apa yang saya tahu, kebetulan banyak dekat dengan orang tua. Selain itu kita dari kecil sudah dipersiapkan untuk itu yang kemudian mendorong saya untuk menulis. Kita yang sedikit punya latar belakang akademik coba menulis lebih terstruktur untuk menjawab tantangan-tantangan zaman. Kurang lebih seperti begitu ya latar belakang penulisannya.
0: Ya, ini juga membutuhkan kajian ya Pak ya. Dan selama ini diskusi-diskusi terus dilakukan.
1: Iya.
0: Sampai dengan bab ketiga ini nih.
1: Setelah kita terbit, saya bukunya terbit tahun 2020. Sebenarnya terakhir ada hal cukup menarik, karena di kalangan muda Kai saat ini punya minat tidak terlalu tetapi cukup banyak yang punya minat terhadap bagaimana menggali dan mengembangkan ini. Dan itulah saya ketemu beberapa anak muda Kai yang misalnya di grup literasi Mehmet Renhoran, terus ada beberapa Susan Renel, ada sekian anak-anak muda juga di Setia misalnya Ars Kasiu, lalu kita mulai diskusi-diskusi budaya yang lebih terstruktur, yang punya kaitan dengan program literasi perpustakaan nasional. Dan kita untuk lebih terstruktur kita memulai beberapa diskusi baik daring maupun luring, pertemuan langsung, dan paling tidak sudah 5-6 diskusi. Tetapi khusus untuk buku ini itu sudah dilaksanakan 3 kali diskusi, bab 1, 2, dan terakhir kemarin di SMK Negeri 1 Tual itu bab 3-nya, bab inti nih, batang tubuh, hukum laku ngebal, makna dan fungsi setelah serta bagaimana posisi perempuan adat K dalam hukum laku ngebal.
0: Pak Efrem, tentunya makna dan filosofi utama hukum adat Larbun Ngabal ini yang harus bisa ditanamkan ke generasi muda ini merupakan satu bagian tersendiri apa ya? Atau hal penting juga nih yang harus ditekankan?
1: Karena itu dalam menyusun buku ini saya karena menurut apa yang orang tua pesan dan pengalamannya saya temui dari setelah kuliah, berhenti kuliah tahun 93, balik ke kampung menampi orang tua, kerusuhan sampai dengan beberapa kejadian terakhir itu seluruh hal di Kepulauan Kei rujukannya ke hukum laku ngebal. Karena itu 7 pasal utama itu menjadi rujukan utama kita, dan kemudian kita coba jabarkan, jadi mulai dari hukum laku ngebalnya 7 pasalnya, terus dasar-dasar filosofis kenapa pasal-pasal itu muncul dengan latar belakang pemikirannya, kemudian baru dijabarkan dalam walaupun penjabaran yang selama ini kita kenal hanya sesasar fit, seolah-olah sesasar fit, padahal tidak, sebenarnya hukum laku ngebal itu dijabarkan paling tidak ada 7 bidang. Pertama, sesasar fit sebagai bidang yuridis, lalu kemudian kuas bat-batang sebagai tata pemerintahan, karena setelah tercetusnya hukum laku ngebal baik di Siran-Sirian maupun di Ler Ohlim, lalu kemudian terbentuklah tata pemerintahan di Ursil Ohlim pada saat penjabaran hukum penyebaran hukum laku ngebal, lalu lahirlah raja-raja termasuk kami di Mauroiput, itu, lalu kemudian ada penyesuaian kelembagaan-kelembagaan lokal yang sudah duluan terbentuk, Hilai, Rat, yang sudah itu. Jadi kuasit batang, terus kemudian Ainen yang menjadi dasar kehidupan sosial masyarakat, terus kemudian Yenat Tunan Manan itu ajaran-ajaran etis moral, terus kemudian bidang religius Tufluhni Tecobduat, terus juga bidang pendidikan dan sastra, dan terakhir bidang bat-batang fitrah fitnengan, atau jadi penyebarannya seperti begitu.
0: Dan sepanjang diskusi sampai dengan ke bab 3 ini, apa saja ini nilai-nilai penting yang sudah Bapak dapatkan? Oh ya, kita sudah kedatangan beliau yang tadi kami sampaikan, Bapak Orang Kai Langgur. Silakan Pak, Bapak Hieronymus Dumatubun, dan Pak Efrem, silakan. Untuk
1: kita coba membedahnya secara terstruktur. Bab 1 itu lebih ke dasar-dasar pemikiran, termasuk yang paling penting di sana latar belakang nama, letak geografis nama asal usul Kei dan Eva, kita coba gali dan kupas di sana. Tetapi terutama 3 pilar utama peradaban Kei, tum, snib, hukum. Ini yang sama selama ini tidak terlalu di itu yang bab 1. Bab 2-nya bicara tentang asal usul Kei, masyarakat adat Kei, terus ada berapa latar belakang sejarah lah, termasuk kira-kira kapan hukumnya di cetuskan, siapa-siapa yang terlibat di dalam, berdasarkan tuturan-tuturan lisan yang ada, terus kita coba menelusuri dengan data-data sejarah yang ada, lalu kemudian data-data kepustakaan yang ada, terus kemudian yang ketiga ini menjadi inti batang tubuh, jadi 7 pasal utama. 7 pasal utama Larbun Ngebal itulah yang kita bedah di sana, terus makna dan fungsi hukum Larbun Ngebal secara keseluruhan. Nanti bab 4 itu dia apa penjabaran lanjut yang tadi saya sebut tujuh penjabaran yuridis pemerintahan sampai ke apa lingkungan itu batang fitrah fitengan itu. Nanti bab penutup itu dasar-dasar pikir kira-kira permasalahan-permasalahan apa yang kita hadapi, terus pikiran-pikiran solusi-solusi apa yang bisa kita tawarkan, langkah-langkah konkret apa yang kita bisa lakukan untuk bisa menjaga hukum laporan kebalin tetap eksis di tengah perubahan zaman yang dia eksis dan juga tetap dia kontekstual dalam perubahan zaman yang terus berubah ini.
0: Ya, dan dari perbincangan ini juga lalu kami mendapatkan lagi pengetahuan lebih karena selama ini yang kita kenal hanya sasa sorfit dan ya hukum larvul ngabal itu sendiri secara ya penyebutan apalagi generasi muda. Tapi ada kuas bat batang, kemudian tom snip hukum ini semuanya yang digali dan akan dimuat dalam buku itu ya. Iya, Pak Orangkai, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, di sela sibuknya yang harus melayani masyarakat nih. Hanya seberapa pentingkah ini penerapan buku Larvul Ngabal bagi masyarakat Ohoi?
2: Selamat pagi,
0: iya, silakan.
2: Pemirsa, sangat penting. Di tengah derasnya arus modernisasi, di tengah derasnya perkembangan zaman dan saat ini perkembangan teknologi yang sangat luar biasa, kita cenderung menganggap adat Larvul Ngabal itu hanya sebatas seremoni.
0: Iya.
2: Dia tidak lebih daripada itu. Buku ini memberikan pandangan yang berbeda, terinci, tetapi juga memberikan pesan yang kuat. Saya menambahkan sedikit, sesungguhnya kelompok kita itu sudah berdiskusi kurang lebih 20 tahun dari 2006 ketika rancangan peraturan daerah Kabupaten Maluku Tenggara, rancangan peraturan daerah 03 tentang Ratskap dan Ohoi itu masuk ke DPRD, dibahas oleh pemerintah dan kemudian masuk ke DPRD. Kelompok kita, saya, Bapak Efrem, Bapak Edo Rahil, gitu, kelompok kita mulai mendiskusikan kira-kira situasi ke pada saat itu kedepannya gimana.
0: Iya.
2: Lalu salah satu hasil kebetulan beliau punya, Pak Efrem ini punya pengetahuan yang cukup. Salah satu hasilnya itu menulis buku. Jadi pengetahuan itu tidak cukup kalau seandainya dimiliki oleh sendiri dan tidak dibagi, karena situasi ke saat ini kalau yang tahu hanya 1-2 orang, maka itu soal serius. Sementara ke ini luas, ke ini bukan tentang hanya 1-2 orang. Dan buku ini memberikan pencerahan juga untuk berbagai pihak, termasuk saya sebagai salah satu tokoh adat di level Langgur.
0: Demikian. Dan memang kelompok yang ada dalam Yayasan Siran Mas Evav ini ya Pak ya, yang tengah memfokuskan perhatian ke sini.
2: Jadi Yayasan Siran Mas Evav sendiri juga lahir dari diskusi itu.
1: Gagasan itu.
0: Ya.
2: Jadi kita berdiskusi cukup panjang. Kalau kita hanya sebatas berdiskusi saja tidak melakukan apa-apa, maka percuma juga diskusi itu. Karena hanya menjadi pengetahuan kita, kelompok kita.
0: Iya.
2: Maka langkah pertama yang kita lakukan kemarin di 2019 itu membentuk satu yayasan Siran Mas Evav yang khusus tentang pengkajian, penulisan,
1: pendidikan
2: untuk adat Larvul Ngabal. Lalu hasil pertama yang dibuat itu Pak Efrem menulis tentang buku Larvul Ngabal.
0: Iya. Dan sepanjang ini memang sudah berkeliling Kepulauan Kei secara keseluruhan ataukah ada beberapa kawasan belum sempat didatangi untuk diskusi dan mendapatkan data-data ini?
1: Kita tidak coba membangun jaringan pertemanan lah.
0: Iya.
1: Baik itu yang senior maupun yang junior. Misalnya dalam proses pembentukan yayasan, kita merasa penting melibatkan tokoh-tokoh senior misalnya. Bapak Imam Masjid Raya Tual, Bapak Kabal Mai, terus ada beberapa tokoh-tokoh senior misalnya Pastor Igo,
2: Revo.
1: Igo Revo yang dia seorang antropolog juga, lalu berbagai pihak itu jaringan yang senior-senior lah, tetapi juga kepada anak muda. Dan karena kita merasa bahwa tidak mungkin dengan kesibukan saya di kampung, kesibukan Pak Hiron di Langgur dengan berbagai permasalahan itu, karena itulah ada sekian anak muda yang bantu kita juga untuk mulai asal satu yang tadi saya sebut berapa
0: pegiat literasi itu.
1: Pegiat literasi kita mulai dari jadi kita misalnya mewacanakan, bukan mewacanakan, sebenarnya merencanakan tahap-tahap berikut diskusi itu akan bergilir, kalau bisa akan ada sementara komunikasi, membangun komunikasi dengan perguruan-perguruan tinggi di Maluku Tenggara dan Kota Tual, terus juga juga kesempatan dimanapun, kapanpun kita ketemu dengan anak muda, dengan yang kita coba meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan mereka, termasuk saya misalnya dalam beberapa kesempatan dengan mendampingi beberapa raja ke keluarga kelompok-kelompok kerukunan K yang ada di daerah-daerah perantauan, di Timika, di Nabire, di beberapa tempat. Diskusinya sangat-sangat hangat dan mendalam, dan keyakinan dan kebanggaan terhadap hukum Lampung Ngabali itu masih cukup tinggi. Persoalannya pengetahuannya masih cukup.
0: Setingkat bapak saja pengetahuannya masih harus ditambah, Pak, ya?
1: Ya, betul.
0: Ya. Jadi ini merupakan salah satu kebanggaan juga bagi anak-anak muda yang sudah dilibatkan ini, Pak, ya. Karena ya di era milenial inilah menjadi sasaran. Seperti itu kah salah satu tujuan Bapak untuk membuat buku ini?
1: Sasarannya termasuk misalnya kita lagi menggagas sekarang, semoga tahun ini atau tahun depan bisa jalan semacam sekolah adat, dan sasaran target utama anak muda. Yang tua-tua ini ya sudah kita ambil pengalamannya, masih tersisa mereka sebagai mentor atau narasumber yang bisa yang kita bisa kumpul dari seluruh KI dan bisa, tetapi sasaran utama anak muda, karena mereka lah yang nanti melanjutkan ini. Kita hanya tinggal paling 10-15 tahun sudah balik ke belakang, sudah tua, dan yang muda-muda akan melanjutkan. Karena itu fokus utama kita di yang anak muda.
0: Menurut Pak, saya ke Pak Orang Kai Langgur lagi, Bapak Hieronymus Dumatubun. Ini bagaimana nih kondisi kita sekarang ini nih tentang penerapan nilai-nilai Larvul Ngabal dalam kehidupan sosial masyarakat kita?
2: Kalau saya menilai masyarakat KI dimanapun itu punya kebanggaan tersendiri, punya kecintaan tersendiri terhadap hukum ini. Tetapi kecintaan itu seolah-olah kecintaan yang abstrak. Kenapa kita sebutkan kecintaan yang abstrak? Karena kalau kita tanya lebih dalam kepada mereka, berapa banyak pengetahuanmu tentang hukum Lampung Ngabali? Nyaris banyak yang tidak paham.
0: Iya.
2: Jadi dia mencintai KI dengan caranya, dan karena itu kita menamakan itu kecintaan yang abstrak.
0: Iya.
2: Nah, sekolah adat transformatif ini salah satu, menurut kami, salah satu solusi, karena menurut kita, kelompok kita ini generasi transisi. Generasi transisi
0: dari
2: generasi lebih tua, misalnya kita sebutlah tokoh-tokoh tua seperti Raja YP Raja Maul YP Al-Ail almarhum, Raja Rumat almarhum. Mereka tokoh tua yang kita pahami sungguh punya pengetahuan, bukan hanya pengetahuan tapi punya kelakuan KI. Karena adat KI itu bukan tentang pengetahuan saja.
1: Terutama
2: adat Lampung Ngabali itu terutama tentang kelakuan,
1: perilaku
2: KI,
1: sikap dan perilaku hidup. Nah,
0: nanti di dalam buku inilah kita dapat dipandu. Kan diberitahukan bahwa inilah.
2: Jadi yang... mudah-mudahan dengan punya pengetahuan, buku ini juga memandu kita, mudah-mudahan dengan punya pengetahuan KI, kita juga punya kelakuan KI. Jadi kita generasi transisi, jadi kita rasa kalau seandainya generasi transisi yang kita pernah mengalami, merasakan apa yang sudah dilakukan oleh para orang tua, dan kemudian generasi lanjut sebagai transisi kita tidak transfer ke generasi berikut, maka sesungguhnya abstrak itu menjadi hilang.
0: Iya.
2: Cinta terhadap KI, cinta terhadap hukum adat yang abstrak itu akan hilang, karena betul-betul ya, kasih contoh paling kecil, kalau kita buat survei kecil-kecilan saja di seluruh Ohoi di KI, berapa banyak orang KI yang saat ini, saya sudah beberapa kali buat pertemuan, dan ulang kali pertanyaan tentang coba sebutkan salah satu saja pasal dari 7 pasal utama hukum adat leluhur Ngebang. Mayoritas tidak tahu.
0: Iya. Menurut Bapak kenapa itu, Pak? Padahal ya mungkin di kita ya atau masing-masing person kita bisa menyampaikan seperti ini, siapa tahu mereka yang tidak pernah diberitahu ataukah mau mempelajarinya ya, Pak?
1: Salah satu apa persoalan paling utama, kayak saya di awal tadi sudah singgung, proses apa regenerasi itu yang tidak jalan. Regenerasi dalam pengertian kalau dulu proses regenerasinya berjalan dengan sangat lancar karena kita dari hidup sampai mati, dari lahir sampai mati tetap ada di kampung, dan yeah, itu transfer pengetahuan itu bisa jalan dengan apa lancar. Saat ini pada saat anak-anak mulai tamat SD dia mulai keluar. Kalau misalnya SMP-nya tidak di kampung, SMP, SMA sampai, dan pasti pada saat dia tamat SMA dia akan keluar dari kampung kalau mau kuliah, itu sosial. Tapi sisi lain tuntutan tuntutan penghidupan saat ini itu mendorong orang untuk keluar, untuk merantau mencari penghidupan di luar. Itu gapnya di situ. Lalu gapnya di situ tidak diisi oleh satu sistem yang kemudian bisa mengisi kekosongan ini. Karena itu bagi kami sekolah ada transformasi ini, walaupun kita masih coba mencari bentuknya supaya betul-betul menjawab kepentingan penguatan adat dan juga perubahan-perubahan yang terjadi saat ini, tetapi paling tidak itu memberikan sedikit solusi agar transfer pengetahuan itu kita semacam menjadi fasilitator untuk dari titik pertemuan lah untuk mempertemukan antara yang tua dan yang muda dalam regenerasi pengetahuan, dan itu yang coba kita lakukan. Kalau itu tidak dilakukan, habislah kita. Dan menyambung tadi apa yang dikatakan oleh orang Kiai Langgur tadi, kebanggaan terhadap kebanggaan dan keyakinan terhadap hukum baru Ngebang itu punya dua sisi.

0: dan kelakuan. Jadi perilaku ya, kelakuan terlalu kasar. Dia punya pemahaman, pengetahuan, dan perilaku key. Masih ada di tiap orang. Kita coba identifikasi satu-satu. Karena ke depan misalnya, dalam bayangan kita, mereka juga kita undang sebagai tokoh-tokoh yang memperkaya.
1: Ya.
0: Memperkaya sistem pendidikan yang coba kita diskusikan ini. Memang karena belum jalan.
1: Iya.
0: Belum jalan. Jadi tentunya kalau sudah jalan satu, dua kali, kita akan temukan bentuknya.
2: Formulanya, tapi, ya, formulanya, formula yang tepat.
0: Tapi konsepnya sementara running hampir finish ya.
2: Ya, hampir finish. Kita lagi coba juga meminta teman-teman di apa, jaringan kita di Jogja terutama untuk memberikan masukan-masukan, karena mereka juga berkecimpung dalam isu-isu masyarakat adat, bukan hanya di seluruh Indonesia. Dan kita coba meminta masukan dari misalnya Aliansi Masyarakat Adat Nusantara sudah melakukan apa sekolah, semacam sekolah adat, tetapi kita merasa konsep yang dibangun itu bagaimana kita seolah harus balik ke masa lampau.
1: Yeah.
2: Padahal dalam salah satu filosofi orang Kei, ensor, renti, en melanda, kita harus maju terus ke depan dan harus tumbuh semakin tinggi. Jadi tidak ada istilah harus kita mundur ke belakang. Tapi bagaimana harus dengan filosofi, dengan kekayaan apa kearifan budaya yang kita punya, itu kita harus berkembang. Karena kita harus minta masukan ke mereka. Konsep sekolah adat ini bukan hanya sekolah orang datang, tetapi kita yakin bahwa semua orang Kei sekecil apapun dia punya pengetahuan,
1: ya.
2: Pengetahuan dan pengalaman tentang adat. Lalu bagaimana sekolah ini coba mereka, di antara mereka sambil berbagi ilmu pengetahuan, kami fasilitasi materi dasarnya itu. Sebenarnya ada dua buku, yang satu sudah yang larul ngebal buku kedua, sementara proses itu yang filosofi banyak garisan itu masih ilmu saliat dalil sukacaran. Moga-moga sekitar Oktober November ini bukunya sudah terbit. Dua buku itu yang kita pakai sebagai referensi materi utama, tetapi itu tidak karena kekayaan adat Kei itu tidak terbatas. Kita yakin masih banyak yang berserak di seluruh kepulauan Kei. Kita berharap modelnya kita setiap peserta nanti datang dengan narasumber pendamping sekaligus mentor dia nanti. Jadi mereka akan datang, ada hal-hal yang sifatnya bisa dibuka secara umum, ada hal yang memang secara, karena itu punya kaitan dengan rahasia-rahasia,
1: oh, iya,
2: marga.
1: Ada hal-hal
2: itu
1: tertentu.
2: Kita berikan waktu untuk mereka, tetapi juga dengan baik narasumber pendamping maupun narasumber orde tua yang punya pengetahuan, tetapi juga punya keterampilan adat, nyanyi, kedepannya misalnya bagaimana peralatan tradisional, banyak sekali yang kita bisa gali di sana. Jadi sekolah ini selain memberikan pengetahuan, tetapi juga ada kajian, menggali dan mengkaji selama meneliti apa yang kita punya. Dan kita berharap bahwa setiap satu angkatan selesai, kita mempunyai dokumentasi yang cukup, dan itu diterbitkan menjadi buku dalam bentuk buku, dan itu akan tergali terus. Jadi sekolah ini sifatnya kita saling belajar di antara kita. Kita fasilitasi untuk itu bisa tergali, kita siapkan tempatnya untuk proses regenerasinya itu bisa jalan, tetapi juga kita bisa mengumpulkan sekian banyak pengetahuan yang saat ini berserak, yang kalau kita 5-6 tahun kemudian saya kira yang tua-tua ini meninggal, habislah kita.
1: Yeah.
2: Karena itu ini kita, sekolah ini juga sebagai wadah untuk kajian, menggali, mendokumentasi, meneliti, dan supaya kita punya pada saat kita ini sudah tidak ada, paling tidak kita punya sekian banyak dokumentasi tentang Kei, dan anak-anak bisa belajar langsung dari apa yang sudah kita lakukan.
1: Ya.
2: Saya kira begitu konsepnya.
1: Pak Kepo yang punya ide sudah mau diterapkan ini nih. Ya tentunya jalan yang cukup tepat ya, bisa memasukkan saja di dalam sekolah formal tentang penerapan sekolah adatnya itu sendiri ya Pak? Atau?
0: Mari kita belajar sebagaimana disampaikan Pak Efrem tadi, grup kita ini juga kan backing teman-teman grup misalnya di Jogja, di Salam misalnya Pak Totor Harjo punya pengalaman membangun sekolah-sekolah seperti ini.
2: Sekolah-sekolah kerakyatan.
0: Sekolah kerakyatan. Dan karena itu, kalau kita mengikuti gaya pendidikan seperti ini, marilah kita tidak mengatakan ini buruk. Tapi berapa banyak kemudian saat ini sudah ada muatan lokal?
1: Iya.
0: Tapi dalam diskusi kelompok kita juga, yang dikhawatirkan begini, satu waktu nanti muatan lokal versi sekolah A dan sekolah B itu beda. Karena yang mengajarkan berbeda, lalu ya, tidak ada panduan yang khusus. Tetapi juga di sisi lain, kita menghindar dari satu waktu ada kepentingan-kepentingan untuk mengintervensi.
1: Iya.
0: Jadi kita mau murni hanya untuk pengembangan anak.
2: Adat budaya kayak.
1: Termasuk tadi itu menempatkan senukata.
0: Ya.
1: Itmatnan lafika.
0: Ya. Semuanya itu dikembalikan. Jadi sekolah ini karena modelnya sedikit berbeda.
1: Iya.
0: Berbeda sekali. Jadi gurunya bukan hanya yang disiapkan oleh kita misalnya ISN, bukan. Tapi mereka yang datang dari Ohoy misalnya.
1: Iya.
0: Kita tahu bahwa di Ohoy itu masih punya gudang.
1: Iya.
0: Yang tersembunyi. Kita berharap gudang itu yang dibuka. Dan ada bagian yang bisa dibuka secara umum, tapi juga ada seperti yang disampaikan Pak Efrem tadi, ada yang tidak boleh dibuka. Karena itu menjadi rahasia, misalnya rahasia Ohoynuhu, rahasia Rinfam, kita tidak boleh tahu, misalnya seperti itu. Ya sudah, kita fasilitasi. Karena ini juga bagian yang mampet sebenarnya.
1: Iya.
0: Dalam pengalaman kajian kita ini bagian-bagian yang itu. Itu kurang lebih.
1: Tapi membutuhkan juga ini kerjasama kolaborasi ya Pak ya?
0: Ya.
1: Peran-peran ya, para tokoh.
0: Jadi ini tidak gampang. Memang pekerjaan ini pekerjaan yang sangat-sangat berat.
1: Tapi panduannya tetap dari buku Larvul Ngabal.
0: Ya.
1: Wani.
2: Dia bukan dia salah satu referensi utama
1: salah
2: kita.
1: Satu.
2: Karena kita yakin masih banyak kekayaan yang terserak dan menyebar di seluruh kepulauan Kei. Dan kita tidak bisa menganggap ini sebenarnya bagian dari koreksi kita terhadap juga berbagai tuturan dan sikap-sikap terakhir. Kalau orang tua dulu itu kan saling mengakui bahwa apa yang saya tahu paling benar. Sebenarnya kita agak mengambil posisi yang lebih kritis terhadap dari tentang perbedaan-perbedaan tuturan dan lain-lain, silakan diangkat semua.
1: Iya.
2: Dan kita akan bisa memilah seluruh tuturan itu mana yang paling punya korelasi dan di antara satu dengan lain punya korelasi cukup kuat dan punya dasar-dasar alasan-alasan atau ya istilahnya argumentasi-argumentasi yang lebih bisa kita pertahankan, perkuat. Itulah yang kita angkat lebih tinggi sebagai dasar misalnya nanti masuk ke mulok dan lain-lain. Jadi kita terbuka juga pada kebenaran yang jauh lebih rasional dan bisa tertanggung jawab. Tentu saja di tuntunan kita ada pada nurani kita untuk melihat yang mana yang benar dan yang mana yang salah. Itu yang coba kita kalau ini semua bisa terangkat dengan tanpa melihat perbedaan rimba, persilatan perbedaan,
1: iya,
2: itu saya yakin kita akan menemukan banyak hal menarik yang di luar ego-ego masing-masing,
1: iya,
2: kampung masing-masing, masing-masing.
1: Nah, itu juga salah satu faktor ya Pak ya.
2: Tapi angkatlah semua, biarkanlah itu semua terangkat, baru kita akan memilah dari sekian itu, iya, kira-kira mana. Tapi kalau belum diangkat ya lama-lama 5-10 tahun yang ini semua meninggal ya, habislah kita. Tidak ada lagi referensi yang bisa kita pakai sebagai.
1: Jadi bisa saya sampaikan bahwa bapak-bapak ini begitu tegar bersemangat ya untuk memperjuangkan dan memperkuat jati diri orang Kei lewat buku dan apa yang sudah
2: menyambung tadi sudah disinggung oleh Pak Heron. Kami dalam beberapa diskusi kesempatan biasa selalu mengingatkan diri kami sendiri, bahwa kita yang lahir tahun akhir 60-an sampai awal 70-an ini kita generasi transisi,
1: yeah,
2: yang masih merasakan bagaimana kuatnya hukum adat dan budaya kita saat itu. Dan kita juga generasi yang merasakan bagaimana perubahan-perubahan besar mulai dari masa reformasi, kemudian otonomi daerah, dan kemudian di berbagai kebijakan aturan perundangan dan perkembangan ilmu dan teknologi saat ini. Dan kalau misalnya kita tidak melakukan sesuatu terhadap generasi muda, kitalah generasi yang paling berdosa terhadap generasi muda saat ini. Karena kitalah yang sebenarnya menjadi penghubung antara yang dulu yang tua-tua yang masih kuat dengan yang muda-muda yang sudah menghadapi banyak pergeseran yang terjadi. Karena itu kalau kita tidak melakukan sesuatu untuk menjaga kesinambungan ini, kitalah generasi yang paling berdosa terhadap anak cucu kita kelak.
1: Ya,
2: dan jadi itu harus kita lakukan sesuatu.
1: Satu kebanggaan Langgur ya sebagai pusat dari berbagai aktivitas dan termasuk peradaban juga ini. Menjadi pionir juga dari kiat ini ya Pak ya. Ya. Yang kita harapkan agar nanti di bulan November Pak ya, kurang lebih akan ada itu.
2: Memang karena apa? Yang editornya agak sedikit kesehatannya agak sedikit menurun. Dia editor senior di Inses Press dan kemarin yang saya sabarlah saya belum bisa duduk di depan laptop karena mata baru selesai operasi mata jadi. Tapi kita berharap prosesnya sudah jalan. Kemarin saya ada komunikasi dengan salah satu senior juga dari grup Inses. Sampaikan ini sudah parum sudah hanya karena sekitar 400-an halaman jadi mungkin sekitar ya pokoknya sebelum akhir tahun sudah bisa terbit lah. Karena saya kirim dari April kemarin sebenarnya.
1: Dan ini masih akan melibatkan berbagai pihak?
2: Ya tetap. Ini untuk kerja-kerja ini kerja harus melibatkan sekian sebanyak mungkin orang. Tidak bisa satu dua orang bisa melakukan.
1: Berapa banyak nanti yang mau bapak-bapak targetkan bisa mengikutinya yang berikut itu?
2: Untuk apa itu?
1: Di bulan November itu tuh kurang lebih.
2: Oh untuk buku apa untuk?
1: Untuk apa bukunya kan bapak mau launching ya?
2: Kalau launching itu sudah ada berapa tawaran termasuk juga dari keluarga Ki di Jayapura minta supaya kalau misalnya itu buku terbit itu bisa di launching di Jayapura sekaligus bedah buku yang pertama. Tetapi di sini sudah ada agenda untuk di Setia sama di Uningrat itu kemungkinan akan di launching bukunya di.
1: Jadi kita semua sama ya. Semuanya pada bertanya ini kapan dan cepat. Lalu kami juga iya.
2: Ya.
1: Hanya responnya lebih besar juga dari Jayapura Pak ya?
2: Ya, dari Jayapura.
1: Tuh keluarga kita di sana.
2: Sebenarnya keluarga Ki di sana cukup ini. Kemarin misalnya Pak Tony almarhum terus Pak Christian Yanwari, Erin Warin,
1: iya.
2: Terus Pak Fout Ngilat. Mereka ada buat berapa buku, buku kamus bahasa Ki sama menerbitkan dua tulisannya Pak Pelipus Renyahan. Itu yang Mesir Mesal yang kemudian saya coba lebih memperdalam itu di buku saya yang sekarang. Lalu Sian Fatnim Bukmaningan itu dulu diktat untuk bahan ajar di persekolahan Katolik di SMA di seminari dan SPG waktu itu itu yang mereka anak-anak kerjasama dengan lembaga riset Papua. Jadi mereka sangat sangat bersemangat saat tahu buku ini melanjutkan apa yang sudah mereka lakukan.
1: Iya, ya sama seperti Anda pendengar pemirsa, kita juga bertanya ini bukunya Pak Efrem di mana kira-kira bisa kita dapatkan? Tapi nanti karena kami membuka line interaksi interaktif di 0813549875 ini yang bisa mengirimkan juga nih pesan singkat. Sedangkan untuk Anda yang menelpon juga bisa ke 0916-21462 serta di kolom-kolom komentar live Facebook dan YouTube RRI Langgur. Pak Efrem, ini ada pertanyaan bagaimana hukum adat Kei diselaraskan dengan hukum negara, misalnya dalam penyelesaian konflik di Ohoi seperti disampaikan oleh Pak Orangkai tadi. Ini dari Ibu Dian di Langgur.
2: Sebenarnya kita mendapat momentum setelah ditetapkannya KUHAP yang baru tahun 2023 ya. Tentang konsep restoratif justice. Coba dengan Pak Hiron sempat Pak Hiron yang beberapa teman coba mendiskusikan itu. Karena itu kemarin dalam diskusi awal kita untuk acara hari ini, kita coba nanti mengajak pihak pengadilan, pihak kejaksaan, kepolisian, penegak hukum untuk ini, karena paling tidak buku itu meletakkan kerangka dasar menuju ke restoratif justice dalam, dan dia dalam undang-undang itu mensyaratkan tentang living law, hukum yang hidup, dan hukum larung kembali itu masih sangat jadi saya kira buku ini meletakkan, dan juga terutama bukan buku peradaban adat Kei sampai dengan saat ini dalam hukum larung kembali, dan melalui buku ini kita bisa punya landasan untuk masuk dalam kaitan dengan hukum-hukum negara, walaupun ya secara kritis kita juga melihat bahwa semestinya Pancasila sebagai rangkuman dari nilai-nilai dasar di seluruh Nusantara, bentuk hukumnya itu semestinya harus juga mengakomodasi sistem hukumnya itu hukum-hukum lokal di Indonesia, tapi kan kita lebih ke hukum Eropa kontinental dalam hal ini. Tetapi paling tidak dengan pengesahan undang-undang KUHP yang baru ini, kita mendapat landasannya lebih kuat lah untuk walaupun itu harus dengan catatan harus ditetapkan dalam peraturan daerah.
1: Iya.
2: Tetapi paling tidak berkaca pada misalnya kajian akademik Perda 03 dulu yang menjadi salah satu alasan kita tulis buku itu kita cukup punya alasan yang kuat untuk kalau misalnya DPRD dan pihak pemerintah daerah baik kota maupun kabupaten bisa memakai buku itu sebagai rujukan, kita cukup punya landasan yang lebih kuat untuk masuk ke pembahasan tentang penetapan peraturan daerah. Tetapi khusus yang ini Pak Hiron lebih paham ya, karena 15 tahun di DPRD lah yang bisa paham Pak.
1: Jadi bisa jelaskan itu. Kebanggaan-kebanggaan ini nih semakin duduk di tempatnya yang pas. Ya, sekalian ini ada masih dari Ibu Dian di Langgur ini, Pak Orangkai. Apa saja tantangan terbesar dalam menjaga hukum adat dan identitas budaya Kei di tengah perkembangan zaman sekarang?
0: Tantangan terbesar itu, kalau kita mundur sedikit. Kalau kita belajar baik itu dari tutur maupun membandingkan dengan sejarah tulis dari wilayah lain.
1: Iya, Pak.
0: Sesungguhnya dalam diskusi kita, terutama para leluhur pendatang Ki, pendatang zaman itu ya,
1: iya,
0: zaman terbentuknya hukum adat. Satu bukti yang menurut kami valid itu meterai pencetusan hukum kebal, Trisula. Kalau kita lihat, kita pelajari Trisula, itu yang memiliki Trisula itu minimal kelompok Brahmana.
1: Iya.
0: Maka kalau kita telusuri kembali, kalau betullah itu kelompok dari Bali dan Jawa, maka sesungguhnya mereka adalah kelompok yang sudah tahu tulis dan baca.
1: Iya.
0: Pertanyaannya, kenapa ketika sampai di Kei justru tidak ada tulis dan baca? Mereka mencetus hukum, tapi juga tidak menulis untuk meninggalkan ke kita. Hukum ini begini, hukum ini begini. Tetapi mereka coba menemukan sebuah model baru. Tontan, snidani, dan hukum itu. Itu satu. Yang kedua, kami coba mendalami, masuk lebih dalam, dan kemudian menemukan bahwa ternyata hukum larung kembali itu hukum yang hidup, bukan karena diceritakan, bukan juga karena ditulis, tapi hukum itu harus hidup dalam perilaku seluruh orang Kei, terutama para pemangku adat. Maka tantangan terbesar kita saat ini bukan hanya tentang pengetahuan yang kurang, tetapi seberapa banyak, mulai dari tokoh adat dengan segala hormat kepada seluruh tokoh adat.
1: Iya.
0: Berapa banyak dari kita yang betul-betul berperilaku Kei?
1: Itu ya, Pak ya.
0: Jangan kita berharap bahwa apa yang kita tahu, kita bicarakan, kita sampaikan, dan orang lain lakukan, kita sendiri tidak lakukan. Jadi misalnya kita kutip ya, ya almarhum J.P. Rahil,
1: iya,
0: beliau menyampaikan, saya tahu, saya bicara, saya buat.
1: Kalau saya tidak tahu berarti jangan bicara dulu. Nah,
0: jangan bicara. Tapi yang lebih unik saat ini, banyak juga orang, tantangan terbesar kita juga saat ini, banyak orang juga yang tahu, tidak buat apa-apa. Banyak juga yang tahu, bicara, tapi dia berharap orang lain buat.
1: Iya.
0: Jadi tantangan kita sebenarnya, contoh. Orang yang memberikan contoh ini loh, key. Key bukan dalam artian huruf saja.
1: Ya.
0: Bukan berarti karena bapak saya, mama saya orang key. Tapi ya, saya berperilaku key. Mari kita sebagai orang key yang hidup di key saat ini, maupun dimanapun, mari kita tanya kita pun diri sendiri masing-masing. Apakah kita betul-betul berperilaku sebagai orang key yang apa namanya, mengacu pada hukum lalu ngebal, ataukah hukum ini hanya sebatas bilang-bilang saja?
1: Iya.
0: Kata Pak Presiden, omon-omon saja.
1: Iya.
0: Dan kita berharap orang lain buat, kita tidak buat. Kalau saya tantangan terbesar di situ.
1: Dan ini juga merupakan misi dari Yayasan Siran Mas Eva.
0: Salah satu pendidikan transformatif, kita coba mendesain arah ke sana. Jadi dia tidak hanya cukup punya pengetahuan, tapi yang jauh lebih penting, dia harus berperilaku hukum adat.
1: Anda optimis berarti Bapak, Pak, ya?
0: Sangat optimis, walaupun berat.
1: Kiranya untuk menata kita supaya jangan sampai terjadi hal-hal yang bagaimana nanti berurusan dengan hukum praktis, kita sudah punya panduan sendiri. Deh?
0: Sebelum ditambahkan Pak Efren, saya misalnya punya pengalaman kurang lebih 4 tahun memimpin anggur. Banyak kasus juga yang sudah sampai di kepolisian, dan kemudian bahkan polisi minta diselesaikan di OHOI. Ketemu saja dengan orang kaya, nanti orang kaya coba mediasi. Ada juga perkara yang kita tangani sudah sampai di level pengadilan.
1: Iya. Yeah.
0: Sudah sampai dalam persidangan, dan kemudian kita coba mendudukan posisi kepala adat sebagai wisban, sebagai penghubung, sebagai penengah yang berdiri tegak. Dia tidak, kita ini tidak boleh ke kiri, tidak boleh ke kanan.
1: Iya. Yeah.
0: Dan itu saya ingat persis almarhum bapak saya, orang Evelyn, dulu menyampaikan begini, kakak dan adik laki-laki ingat, orang kaya tidak punya bapak, orang kaya tidak punya mama, orang kaya tidak punya istri, orang kaya tidak punya ipar,
1: iya,
0: orang kaya tidak punya anak.
1: Iya.
0: Kami bertanya, loh, kan bapak punya anak kami, kenapa justru bilang tidak punya anak?
1: Iya.
0: Sekarang baru saya paham bahwa ternyata jabatan tidak punya siapa-siapa. Jabatan itu bukan milik pribadi. Jabatan itu milik semua orang. Maka tindakanmu harus mencerminkan milik bersama. Nah, dalam kasus-kasus, sekali lagi, pernah itu sudah sampai di pengadilan. Dan kemudian keputusan yang kita buat, lalu pengadilan, oke, sudah, apakah kedua belah pihak sudah terima? Terima. Sesuai berita acara yang kita siapkan. Lalu itu masalahnya selesai.
1: Dengan apa yang sudah kita ya, punya.
0: Diputuskan di adat di level OHOI.
1: Iya.
0: Walaupun kita paham, kalau kami ini paham, ada batas kewenangan kita. Orang kaya itu punya batas kewenangan putusan adat. Tidak semua perkara adat bisa kami putus.
1: Ada lagi.
0: Ada perkara yang hanya boleh diputus oleh raja. Pelanggaran-pelanggaran adat berat misalnya. Seperti itu.
1: Dan di dalam buku ini Pak Efrem nanti akan menyusunnya menjadi lebih
2: sudah mengurai tentang itu.
1: Ini semua ya, agar memandu kita, jadi anak-anak muda juga tidak merasa kalau ini apa ya, hanya di zaman ini aja kita ya. Nah, kita boleh apa saja, tapi ternyata kita sudah punya sebuah aturan
2: panduan untuk apa, orang tua sebut wengehi wil beba otadaid, tutur kata kita, perilaku kita, dan langkah-langkah hidup kita, keputusan-keputusan hidup kita, perbuatan-perbuatan hidup kita. Itu sebenarnya level moralitas orang kita ada di situ tuh.
1: Iya, Pak ya. Dan bab 3 ini nih yang kemarin juga sempat dibicarakan dalam diskusi.
2: Kalau itu dia sudah masuk di rincian. Ya. Yang kemarin itu dia kita fokus kepada 7 pasal utama batang tubuhnya, mulai unen tau ketfunad sampai hiranin tubenit.
1: Oh, lebih ke itu.
2: Nah, itu karena itu menjadi fondasi utama. Kalau misalnya bawa ke level negara, itulah Pancasila yang kemudian atau itulah undang-undang dasar yang kemudian dijabarkan dalam sesasur fit kasih buat betang itu sudah masuk ke apa pelaksanaan itu undang-undang lah yang batang tubuh ini dia menjadi konstitusi kita dan kemudian kalau di bawah ke level negara dan apa yang tadi tuh yuridis yang apa sesasur fit kuasi betang ayan-ayan itu sudah masuk ke undang-undang lah seperti begitu ya sudah lalu terus dari kita harus berbangga karena orang tua kita dengan nurani mereka yang begitu dalam itu sudah mampu merumuskan begitu konseptualnya itu sudah sangat luar biasa dan sangat sistematis mulai dari yang dasar-dasar filosofisnya terus kemudian ininya sampai ke praktisnya itu yang SNIP dan lain-lain yang lebih ke hal-hal praktis.
1: Dan ini diperjuangkan 20 tahun ya Pak ya? Ya 20 tahun oleh Yayasan Siran Mas Ebab hingga akhirnya sampailah kita ke bab 3 buku Larful Ngabal. Kalau di Ohilanggur akhirnya kalau memang ini mau dijadikan referensi ya Pak ya bagi wilayah lain Ohoi atau ke kawasan yang lain ya berarti kita sudah bisa datang ke Ohilanggur ya Pak ya.
0: Jadi kalau di Langgur saya punya sudah menerbitkan satu peraturan peraturan Onongkai peraturan Onongkai itu tentang pengakuan, penghormatan dan pelaksanaan hukum adat. Dia menjadi seperti yang tadi 7 pasal itu menjadi sumber hukum bagi apa namanya hukum Larful Ngabal. Kita berharap dengan peraturan ini seluruh tindak tanduk kita akan mengarah ke sana. Jadi kita lagi coba merumuskan sehingga misalnya seluruh peraturan-peraturan Ohoi dia bersumber selain sumbernya dari sumber hukum negara.
1: Iya.
0: Baik itu Undang-Undang Dasar 45, terus apa undang-undang, terus peraturan pemerintah, peraturan menteri, tetapi juga sumber hukumnya ke situ. Peraturan orang kaya tentang apa pengakuan, penghormatan, dan pelaksanaan hukum adat.
1: Iya, dan akhirnya kita bisa lebih berbangga lagi, karena buku ini sudah akan menjadi bahan bacaan, tapi juga sekaligus menjadi panduan dan sebagai bukti nyata bahwa Ebabi Hanarun iya Bapak ya Ebabi Hanarun deh Bapak deh yang hanya karena ya beberapa kendala tadi Bapak Kepo bilang ya Pak ya Bapak orang kaya sehingga ada yang diminta untuk menyebutkan ya salah satu pasal di hukum Larful Ngabal akhirnya tidak bisa. Padahal sebenarnya ini ada ya Pak ya. Dan setiap poin kalau bisa menerapkan ya menurut Bapak-bapak kayak apa ini? Seperti yang saya sampaikan ini kalau saja setiap poin bisa menerapkan seperti Langgur sekarang sedang membuat terobosan ini nih.
2: Saya kira apa secara berdasarkan tradisi lah itu sudah berjalan hampir di semua kampung tetapi kemudian terjadi pergeseran-pergeseran dan ini yang dengan perkembangan saat ini seperti konsep yang misalnya sekolah ada transformatif yang kita mau kembangkan ini juga yang harus juga di apa disesuaikan dengan ya coba mengkontekstualisasi itu dalam misalnya bentuk peraturan desa. Nah, ini tetapi butuh kalau hanya sekedar buat

0: Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia Bernie Mustafa mengatakan AI dapat membantu UMKM meningkatkan kesiapan ekspor. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Nah, disinilah solusi AI dari Meta kami harapkan dapat membantu. Pertama,
2: Meta Indonesia bersama Kementerian Perdagangan dan UKM Indonesia.id membekali pelaku UMKM dengan keterampilan AI dan pemasaran digital untuk mendukung kesiapan ekspor. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia Bernie Mustafa mengungkapkan, program Gapai Pasar Global dengan AI menjangkau 200 pelaku UKM di Batam, Bandung, dan Jakarta sepanjang Juli hingga September 2026.
1: Nah, disinilah solusi AI dari Meta kami harapkan dapat membantu. Pertama, melalui Advantage Plus dapat mendukung UKM dalam menentukan strategi pemasaran, pengembangan konten visual, hingga membantu penulisan copywriting dan menerjemahkan caption ke dalam bahasa negara tujuan.
2: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan, teknologi digital dapat dimanfaatkan pelaku usaha untuk menembus pasar, terutama pasar asing. Menurutnya, pemanfaatan teknologi digital juga dapat membantu pelaku usaha memasarkan